0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen dan akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang pemuda dan karier. Kami percaya acara ini pasti akan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah tentang pemuda dan karier. Nah, sebelum kita perbincangkan masalah ini dengan lebih jauh, mungkin Pak Paul bisa memberikan latar belakangnya secara garis besar gitu, Pak Paul?
1: Gini Pak Gunawan, kita mesti memiliki konsep yang jelas di manakah tempat kita dalam hidup ini. Jikalau kita tidak memiliki pemahaman yang jelas di manakah tempat kita dalam hidup ini, kita itu tuh dapat diibaratkan dengan daun yang tertiup oleh angin dan terhempas kemana-mana. Tapi kalau kita sudah menyadari di manakah tempat kita dalam hidup ini, kita akan lebih bisa berakar, kita lebih bisa teguh. Nah, ada orang-orang yang tidak sampai tua pun ya menyadari di manakah tempatnya dalam hidup ini, sehingga mereka terus menjadi orang yang terombang-ambing. Nah, sedangkan ada juga orang-orang yang bahkan pada usia muda sudah mengetahui dengan jelas tempatnya dalam hidup ini. Nah, kita bisa melihat meskipun mereka masih berusia muda, tapi mereka memiliki kemantapan. Nah, apa yang saya maksud dengan tempat ini? Sudah tentu istilah tempat bisa bermakna ya banyak. Namun salah satunya saya kira yang penting adalah tempat mengacu pada apa karunia kita, apa jalan.

0: jalur karir kita dalam hidup ini. Tidak bisa tidak, jalur karir atau pekerjaan kita itu berpengaruh besar terhadap tujuan hidup ini. Kalau kita tidak mengetahui jelas apa itu yang bisa kita lakukan dalam hidup, apa itu jalur karir yang harus kita tempuh, maka kita sukar sekali menetapkan tujuan hidup kita. Memang secara kasar, secara umum kita bisa berkata, kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Bukan lagi kita hidup untuk diri sendiri, kita hidup sekarang untuk Tuhan. Namun secara konkretnya, apa itu tuh yang harus kita lakukan hari lepas hari? Nah, berbahagialah kita yang sudah jelas mengetahui jalur karir kita ini. Nah, setidak-tidaknya jalur karir ini nih menempatkan kita di rel yang akan mengarah pada tujuan hidup kita itu pula.
1: Ya, sebenarnya kalau seseorang mengalami kesulitan di dalam menentukan atau mengetahui dengan tepat gitu Pak Pol, tempatnya di dalam dunia ini, itu penyebabnya apa sebenarnya?
0: Sebetulnya banyak sekali penyebabnya Pak Gunawan. Saya berikan salah satu contohnya. Salah satu teori karir mengatakan begini, aktivitas yang kita mulai pada masa-masa kecil yang kemudian mendapatkan tanggapan positif ya. Nah, aktivitas itu tuh akan menumbuhkan minat kita pada bidang atau lapangan kerja itu. Waktu kita makin bertumbuh besar, akhirnya kita termotivasi ya untuk mendalami bidang tersebut. Akhirnya kita mulailah mengembangkan kompetensi, kemampuan, keterampilan, kita asah. Nah, dengan kompetensi ini, akhirnya kita bisa memasuki jalur kerja. Nah, dari teori yang satu ini saja, kita bisa menyimpulkan bahwa peranan orang tua kita, keluarga kita, atau guru-guru kita yang memang berpengaruh besar dalam masa-masa pertumbuhan kita, ternyata peranan mereka itu sangat besar juga dalam penetapan atau penentuan karir kita. Nah, sudah tentu akan ada juga faktor-faktor bawaan ya, kemampuan-kemampuan lahiriah yang telah kita warisi pada masa-masa bayi kita. Tapi sekali lagi kita bisa melihat peranan keluarga atau orang tua yang besar. Nah, untuk menjawab pertanyaan Pak Gunawan tadi, apa kira-kira penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah ada orang-orang tua yang memang tidak memberikan bimbingan, tidak memberikan penguatan, ya imbalan, tanggapan positif tentang apa yang bisa dilakukan oleh anak. Sehingga si anak tidak pernah tahu ya, apa sih yang bisa dilakukannya. Akhirnya dia tidak mempunyai minat. Waktu dia sekolah pun, dia hanya menjalani kewajibannya. Tanpa ada minat yang bisa dia katakan, ini kesukaanku. Karena apa? Karena semua dia lakukan dalam kesunyian, tidak pernah ada yang memberikan tanggapan apa-apa kepadanya.
1: Iya, berarti Pak Pol, ini merupakan suatu proses, sampai seseorang itu tiba pada suatu karier yang cocok dengan dirinya gitu Pak Pol ya. Nah, sebenarnya proses ini berawal sekitar kapan itu Pak Pol, di dalam kehidupan seseorang?
0: Sebetulnya proses itu berawal dari masa kecil sekali. Namun untuk lebih terfokus ya, lebih bisa kita melihat dengan mendetail, kita langsung saja pusatkan perhatian kita pada masa-masa remaja. Sebab masa remaja adalah masa persis sebelum kita memasuki dunia kerja, yakni pada usia dewasa awal, yakni usia sekitar 20 tahunan. Nah, pada masa remaja kita dapat bagi sekurang-kurangnya dalam dua masa besar atau dua kategori besar. Yang pertama sekitar usia 14 hingga 18 dan yang berikutnya usia 18 hingga 20 atau 21. Apa saja itu yang termaktub di dalam masa-masa remaja ini? Yang pertama ini saya ambil dari teorinya Donald Super, yaitu masa yang disebut masa kristalisasi. Nah, pada usia SMP, SMA ini, anak-anak remaja sudah seharusnya mulai memikirkan beberapa kemungkinan nanti saya mau menjadi apa. Nah, sudah tentu pada masa ini saya mau menjadi apa itu tuh memang barulah dalam bentuk pemikiran belaka. Benar-benar belum ada kenyataan konkretnya. Saya masih ingat ya, ambil saya sebagai contohnya. Waktu saya masih SMA, saya tidak tahu jelas saya itu tuh mau menjadi apa. Waktu saya SMP pun juga saya tidak tahu. Namun yang saya tahu adalah, saya menyukai drama. Nah, salah satu hal yang terpikir dalam benak saya adalah, saya nanti mau masuk ke teater. Saya mau mendalami drama. Apalagi, terus saya mulai memikirkan, saya tapi juga harus mengongkosi hidup saya. Nah, apa mata pencaharian saya? Nah, saya tahu pada saat-saat itu bahwa salah satu ya pekerjaan yang bisa menghasilkan uang adalah bidang teknik. Tapi saya tidak kuat dalam bidang-bidang teknik. Namun, kalau saya ditanya, saya selalu berkata, oh saya mungkin nanti mau masuk ke bagian teknik mesin. Sebetulnya, itu adalah pemikiran saja ya, tidak ada kemampuan saya di bidang itu. Namun saya sudah mulai memikirkannya dari sudut finansial, yaitu pekerjaan apakah yang bisa menghasilkan uang. Dengan kata lain, pada saat itu ada dua ya kira-kira langkahnya. Yang pertama, masuk ke dunia teater yang memang saya sukai dan saya miliki kemampuannya. Yang kedua adalah masuk ke dunia teknik yang saya tidak punya kemampuannya saat itu, tapi hanyalah mengandalkan pada aspek penghasilannya. Nah, pada saat-saat usia SMP-SMA lah, anak-anak mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran ini. Nah, seharusnya mereka sudah mulai mengembangkan pemikiran ini. Jadi kalau sampai mereka tidak memiliki ide-ide ini, itu memang tanda awas juga buat kita.
1: Iya, seringkali yang saya jumpai anak-anak seusia itu, SMP, SMA itu masih kebingungan karena justru pilihannya banyak sekali gitu Pak Pol. Dia tidak bisa menentukan masih. Yang satu ini teknik, kalau Pak Pol cuma dua gitu, mungkin ini bisa 5-6 sehingga dia sendiri kebingungan gitu Pak Pol.
0: Memang kebingungan itu bisa muncul dari berbagai faktor Pak Gunawan. Faktor pertama adalah anak-anak yang mempunyai banyak kemampuan juga bisa bingung. Karena bisa dalam banyak hal. Nah, ini salah satu hal yang harus orang tua juga perhatikan. Sehingga orang tua tidak terlalu tergesa-gesa menyalahkan anak. Kok kamu sampai usia 17 tahun belum tahu mau masuk bidang apa dan sebagainya. Kalau anak itu punya banyak kemampuan, kita tidak usah khawatir. Biarkan saja. Yang memang lebih mudah untuk masuk jalur adalah anak-anak yang kemampuannya atau minatnya itu ya terfokus ya pada satu saja, misalkan bidang kimia. Dari SMP sudah tahu jelas dia sangat senang dengan kimia. Tapi ada sebagian anak memang ya tidak seperti itu. Faktor kedua, kenapa ada sebagian anak bingung? Nah, ini tadi berkaitan dengan yang saya sudah katakan, yakni ada sebagian anak yang memang tidak mendapatkan pantulan dari orang tua atau dari lingkungannya. Tidak pernah diberikan tahu ya, kamu itu bisa apa, kok kamu bagus sekali dalam hal ini dan sebagainya. Semuanya biasa, sehingga dia tidak tahu apa yang dia sukai. Nah, faktor yang ketiga adalah, kenapa kok sebagian mereka bingung? Karena ada anak-anak yang memang kemampuannya kurang, di bawah rata-rata. Sehingga di dalam semua bidang, dia merasa dia tidak mempunyai kebisaan, tidak ada kepercayaan diri untuk memasuki salah satu bidang pun. Nah, ini bisa terjadi karena bidang-bidang yang selama ini dia geluti, kebetulan bidang-bidang yang tidak dia kuasai. Memang kemampuannya tidak ada di sana. Bisa jadi juga akan ada bidang lain yang belum dia ketahui. Nah, nanti itu bisa muncul belakangan. Nah, ada lagi yang seperti ini Pak Gunawan. Ada anak-anak yang sebetulnya sudah tahu dia bisanya di bidang apa. Misalkan, dia kuat di bidang sastra. Berarti apa? Dia bisa memasuki jurnalisme dan sebagainya. Namun, dia tidak terima. Kok saya hanya bisanya bidang ini, sastra, menulis dan sebagainya. Dia maunya menjadi orang yang lebih populer, lebih ternama, lebih menghasilkan uang seperti yang dia pikirkan ya konsepnya apa itu. Nah, akhirnya karena dia tidak bisa menerima itulah kekuatannya, dia terus-menerus mencari-cari. Masalahnya adalah dia mencoba membangun di tempat yang memang dia tidak mempunyai modal sehingga selalu kandas. Di tempat dia di mana dia punya modal, itu tempat dia tinggalkan dan tak pernah membangunnya.
1: Ya, seringkali juga faktor guru atau pengajar itu besar sekali pengaruhnya, Pak Paul. Jadi kalau anak itu menyukai caranya guru itu mengajar dan sebagainya, itu menarik minatnya.
0: Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi salah satu teori karir ini mengatakan bahwa identifikasi anak dengan tokoh tertentu itu juga berpengaruh dalam pengembangan karirnya. Kalau dia menyukai seorang tokoh tertentu dan orang itu kebetulan adalah profesinya sebagai misalkan guru, bisa jadi si anak tertarik akhirnya menjadi seorang guru. Nah, itu salah satu pengaruh yang besar dalam perkembangan karir seorang anak remaja.
1: Ya, nah seandainya ada anak remaja itu yang datang kepada kita atau orang tuanya lalu menanyakan memang ada satu karier yang dia sukai gitu, Pak Boleh, tetapi itu tidak cukup untuk biaya, untuk menutup biaya hidupnya nanti. Di lain pihak, kalau dia toh, ya tadi mungkin pergumulan yang sama yang Pak Paul alami. Pak Paul tahu sebagai seniman mungkin kurang, tetapi milih ke jurusan mesin gitu, Pak Paul ya. Nah, kalau hal itu terjadi dan ditanyakan kepada orang yang lebih senior gitu, apa ya, bimbingan apa yang bisa kita berikan, Pak Paul?
0: Pertama-tama, kita selalu akan mengembalikan anak itu kepada kemampuannya. Karena minat harus selalu disertai dengan kemampuan. Meskipun dia meminati bidang tertentu, tapi dia tidak memiliki kemampuan di sana, kita sebagai orang tua atau konselor tidak mendorongnya untuk ke sana. Jadi ada hal-hal yang bisa dikembangkan, itu sudah tentu betul. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dikembangkan. Karena apa? Ya memang tidak ada kemampuan di sana.
1: Nah, kalau proses atau tahap kristalisasi itu sudah bisa dilalui, dia akan meningkat ke tahap apa?
0: Tahap berikutnya adalah yang disebut oleh Super tahap spesifikasi. Nah, dari tahap ini, dari nama tahap ini kita bisa mereka ya bahwa pada masa ini anak-anak mulai menyempitkan pilihan-pilihannya. Misalkan dari 5 sekarang ke 2 atau ke 1. Nah, usianya adalah sekitar usia 18 hingga 21 tahun. Dengan kata lain, ini usia pasca SLTA. Usia perguruan tinggi. Nah ini yang kadang-kadang menciptakan masalah. Orang tua kadang-kadang frustrasi dengan anaknya. Karena apa? Begini. Ada sebagian anak yang memang memerlukan waktu itu, 2-3 tahun setelah SLTA, untuk mengetahui dengan jelas, secara spesifik, apa itu bidang yang dia minati dan dia mampu untuk melakukannya. Berarti apa? Kalau dia baru menyadarinya pada usia 20 apa 21 tahun, ini kan berarti dia sudah kuliah tahun ketiga. Nah, bisa jadi setelah tahun ketiga, semester ke-6, dia berkata kepada orang tuanya, "Pa, Ma, bidang ini bukan bidangku. Aku harus pindah ke tempat yang lain." Nah, orang tua bisa mengeluh, "Kami sudah keluarkan uang begini besar untukmu. Kok sekarang kamu berkata ini bukan bidangmu?" Nah, anak ini bisa berkata, "Iya. Nomor 1 saya gak suka." Misalkan itu alasan yang pertama. "Makin saya geluti, makin saya tidak suka. Awalnya saya kira saya akan menyukainya. Dia bisa, tapi dia gak suka." Atau kasus yang kedua, dia mungkin masih mau meneruskan, namun tidak bisa. Makin tinggi tingkatan, makin susah, dan makin jeblok angka-angkanya. Nah, akhirnya si anak sampai pada kesimpulan dan menerima diri apa adanya. Anak ini berkata, "Ini bukan bidang saya." Nah, kadang-kadang kasus seperti ini saya jumpai juga. Anak-anak yang sudah masuk misalkan ke bidang teknik atau bidang komputer, setelah tahun-tahun 2 tahun ketiga di universitas, akhirnya baru menyadari ini bukan bidang saya. Nah, setelah akhirnya dibimbing, baru menyadari bahwa bidangnya misalkan ke bahasa Inggris lah atau ke ekonomi lah dan sebagainya. Nah, pada saat itulah si anak memang dihadapkan dengan pilihan meneruskan atau memaksakan atau ya pindah. Nah, kalau memungkinkan untuk pindah, memang sebaiknya pindah. Sebab biasanya kalau sudah sampai pada tahap ini dan anak ini memang mempunyai sejarah yang lumayan stabil, biasanya pada waktu dia pindah sekarang ini, dia memang sudah benar-benar jelas, sudah sangat spesifik sekali. Jadi makanya diberikan rentang waktunya sekitar 3 tahun ya, usia 18 hingga usia 21 sampai anak itu bisa mengenal dengan jelas secara spesifik apa itu bidang yang diminatinya.
1: Tapi kan sudah banyak waktu dan dana yang terbuang gitu Pak Bol ya.
0: Betul sekali.
1: Nah, betul sekali. Itu bagaimana membimbing anak? Maksudnya kami, kita sebagai orang tua itu sebelum masuk ke perguruan tinggi, dia sudah menemukan spesifikasinya gitu.
0: Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah orang tua sejak anak misalkan usia 16 tahun SMA 1, orang tua sudah mulai harus sering-sering mengajak anak berbicara. Kedua, selain mengajak berbicara dan menanyakan yang minatnya apa dan sebagainya, orang tua juga bisa mulai menyediakan informasi tentang pekerjaan-pekerjaan tertentu, atau memberikan keterangan, atau mengenalkan si anak dengan orang-orang tertentu yang memang pada bidang-bidang itu. Sehingga akhirnya anak-anak ini menyadari, oh iya ya, ini bidang yang mungkin bisa saya sukai. Jadi memang perlu persiapan yang lebih matang, lebih dini.
1: Iya. Pak Pol, itu baru dua tahapan yang kita, Pak Pol sudah sampaikan kepada kita gitu Pak Pol. Kalau tahap berikutnya apa Pak Pol?
0: Ada tiga tahapan berikutnya Pak Gunawan. Ini adalah tahapan yang memang sudah menginjak ke usia dewasa, yaitu tahap yang pertama disebutnya implementasi. Usia bisa dari usia 18 hingga usia 25 ya, bergantung. Yaitu anak-anak remaja di sini atau pemuda mengambil keputusan untuk menempuh jalur karir tertentu ya, dengan cara ya menindaklanjuti tekadnya itu, pilihannya itu dengan langkah-langkah konkret. Bisa masuk ke perguruan tinggi, atau tadi yang kita sudah bahas, pindah bidang studi, pindah jurusan, atau justru masuk ke tempat-tempat yang lebih bersifat praktis ya, seperti kursus dan sebagainya. Nah itu tahap implementasi, jadi tahap benar-benar mengkonkretkan, melakukan, menjalani persiapannya. Nah yang berikutnya lagi adalah tahap yang disebut stabilisasi. Ini tahap di mana pemuda sudah masuk jalur. Nah sudah lulus sekolah, menyelesaikan pelatihan. Nah dia masuk dah ya, usianya sekitar 21-22 hingga usia 30 tahun. Ini disebut tahap stabilisasi sebab di sini anak remaja atau pemuda ini nih mulailah menancapkan akar di bidangnya. Ya, dia mulai belajar, lebih banyak pengalaman, lebih mengerti seluk-beluk pekerjaannya, dan perlahan-lahan mereka mulai membangun konsep diri yang sesuai dengan pilihan karirnya. Ya, ada orang yang langsung berkata, "Oh, saya seorang programmer. Oh, saya seorang guru." Ya, oh saya seorang teknisi dan sebagainya, atau saya seorang dokter. Nah, lama-lama profesi atau jabatan itu tuh dikaitkan dengan siapa dirinya. Dengan kata lain, dia menjadi satu dengan profesinya. Nah, ini pada tahap-tahapan usia 21-30 tahun. Nah, setelah itu barulah memasuki tahap konsolidasi, yaitu usia sekitar 30-an hingga usia 45-an atau 50 tahun. Apa itu maksudnya? Ini adalah tahap di mana pemuda atau orang-orang dewasa mengembangkan karirnya. Ya, kalau 20-an tahun sampai 30 tahunan menancapkan, menstabilkan, mengakarkan. Sekarang tahap mengembangkan ya, meningkatkan kemampuan, atau pindah pekerjaan, memasuki jabatan yang lebih baik lagi, namun jalurnya biasanya sama.
1: Iya, memang kalau awalnya itu sudah bisa diatasi, rasa-rasanya yang tiga tahapan ini akan berjalan lebih mulus gitu Pak Pol ya.
0: Betul.
1: Tetapi
0: sekali,
1: kalau seandainya itu masih ada suatu keraguan di dalam dirinya atau belum ada kemantapan, apa yang terjadi pada diri orang itu Pak?
0: Oke, sebetulnya kalaupun mengalami keraguan itu sebetulnya salah satu gejolak yang wajar Pak Gunawan. Ada kira-kira dua penyebabnya. Yang pertama adalah ini, kadang-kadang sebetulnya kita ini nih sudah masuk ke bidang yang tepat, tapi kita belum menemukan tempat kerja yang tepat. Itu dua hal berbeda. Ada orang-orang yang harus berganti tempat kerja ya sampai 4-5 kali baru akhirnya bisa mengakarkan diri di situ. Tapi kita tidak bisa berkata bahwa aduh orang ini kok enggak stabil karena kok gonta-ganti tempat pekerjaan. Selama dia di bidang yang sama, Kemungkinan memang dia hanyalah belum menemukan tempat kerja yang tetap atau yang tepat, maaf. Nah, di sini ya dia harus bercermin ya, melihat apakah ada faktor-faktor kepribadiannya yang membuat dia kok nggak stabil atau membuat teman-temannya nggak cocok dengan dia. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah, selama dia di bidang yang sama, sebetulnya kalaupun dia berganti tempat pekerjaan, dia tetap masuk atau berada di dalam tahap yang sama, yaitu menancapkan akar, menstabilkan dirinya. Meskipun tempatnya berbeda. Nah, mudah-mudahan kalau memang tidak ada faktor pribadinya, ya dia menemukan akhirnya ya tempat yang cocok itu. Dan disitulah dia baru mengembangkan dirinya. Tapi faktor kedua, Pak Gunawan, bisa jadi ya ada orang-orang setelah usia 40-an tahun sudah menekuni bidangnya selama 20 tahun ingin pindah. Pindah karir ya. Nah, kita katakan apa yang terjadi di sini nih. Sebetulnya gini, ada sebuah teori lain yang dipaparkan oleh seseorang bernama Anne Rowe dan juga oleh seseorang bernama John Holland. Mereka berdua mengatakan bahwa kita ini sebetulnya waktu pindah karir, kita pindah karir ke karir yang sebelahnya karir kita. Contohnya misalnya seorang konselor, itu tuh masuk dalam kategori sosial. Nah, sosial diapit oleh dua bidang yang lain, yaitu pertama seni dan hiburan. Bidang yang satunya adalah bidang bisnis atau entrepreneur. Nah, jadi orang yang di bidang sosial memang bisa pindah ke bidang yang sebelahnya, baik itu seni dan hiburan atau ke bidang bisnis. Sebaliknya jadinya, orang yang di bidang bisnis setelah terjun ke bidangnya 20 tahunan bisa berubah masuk ke bidang yang sebelahnya, yaitu sosial. Misalkan seperti itu. Jadi perpindahan karir biasanya ke perpindahan ke bidang yang bertetangga dengan bidang kita.
1: Iya, Pak Paul, proses ini apakah juga mempengaruhi pertumbuhan iman seseorang?
0: Ya, tidak bisa kita sangkali akan ada pengaruhnya, Pak Gunawan ya. Sebab masa-masa pemuda ya, usia 20-an tahun, menjadi masa yang penuh keraguan. Kenapa? Karena memang tidak ada kepastian ya, kita masih mencari-cari. Akhirnya ya kita bisa sedikit banyak ya bingung, mempertanyakan pimpinan Tuhan dan sebagainya. Namun yang saya ingin tekankan adalah, lihatlah masa ini sebagai masa tantangan dan kesempatan ya. Nah, jika kita berhasil, nah kita bisa membangun kepercayaan diri dan jati diri yang sesungguhnya. Memang kalau gagal kita bisa frustrasi ya, tapi tetap kita gunakan kesempatan ini untuk menumbuhkan iman kita. Kita libatkan Tuhan ya, sehingga kita benar-benar bisa lebih bergantung pada Tuhan. Jangan kata lain, masa yang penuh keraguan ini justru bisa menyulut pertumbuhan iman kita. Ya, kita akhirnya bisa lebih bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, meskipun kita harus menjalani ketidakjelasan itu.
1: Nah, Pak Paul, ini suatu bagian yang sangat penting saya rasa. Apakah firman Tuhan berbicara mengenai proses pertumbuhan pemuda yang menentukan karirnya ini, Pak?
0: Saya akan berikan ayat dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi benar-benar berserah. Kita lakukan yang bisa kita lakukan. Langkah di depan kita ambil, tapi selalu bawakan dalam doa.
1: Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan yang sangat menarik pada saat ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pemuda dan karier. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali hari ini saya kembali lagi menjumpai Anda. Dan hari ini kita akan membahas sebuah artikel yang sangat menarik, yaitu mengenai nama Allah. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam penjelasan dari nama Allah, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya pujian tadi memberkati kita semua. Dan tiba saatnya kita akan membahas topik kita hari ini, yaitu mengenai nama Allah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita memperhatikan penyebutan Allah di kitab Kejadian secara seksama, kita akan melihat perbedaan yang kentara di dalamnya. Terutama di dalam pasal yang pertama, nama Allah muncul dalam bentuk Elohim. Dalam terjemahan baru diterjemahkan sebagai Allah. Pasal 2 dan pasal 3 memakai Yahweh, Yahweh Elohim, yaitu Tuhan Allah. Sedangkan mulai pasal yang keempat, sebutan Yahweh atau Tuhan lebih umum ditemui. Dilihat dari persebaran penggunaannya, penyebutan Yahweh Elohim merupakan sesuatu yang penting. Di seluruh Pentateuk, kata ini muncul sebanyak 21 kali. 20 diantaranya hanya muncul di Kejadian 2 dan Kejadian 3 dan hanya satu kali muncul di Keluaran 9 ayat yang ke-30. Perbedaan sebutan tersebut menimbulkan pertanyaan. Apakah perbedaan antara Elohim dan Yahweh? Apakah variasi penyebutan ini hanya mengikuti tradisi kuno waktu itu yang memakai beberapa nama untuk suatu dewa, misalnya dewa Mesir? Dari penyelidikan arti kata Elohim dan Yahweh ini sendiri, di Perjanjian Lama kita bisa melihat bahwa keduanya memiliki makna yang berbeda. Kata Elohim sendiri muncul sebanyak 2602 kali. Dan dari 2602 kali ini, permunculan kata Elohim sekitar 2570 diantaranya merujuk pada Allah yang benar. Sedangkan sisanya memiliki arti yang beragam. Elohim bisa merujuk pada dewa-dewa. Kita bisa membaca di Keluaran 18 ayat 11, Keluaran 20 ayat 3, Keluaran 23 ayat 13, Keluaran 32 ayat 23, Ulangan 4 ayat 7 dan ayat 28, Ulangan 6 ayat 14, Ulangan 7 ayat 4, dan Ulangan 10 ayat yang ke-17. Di sini juga bisa merujuk kepada malaikat atau makhluk surgawi. Kita bisa membaca di Mazmur 8 ayat yang ke-5, ataupun juga merujuk pada hakim-hakim. Kita bisa membaca di Keluaran 21 ayat 6, Kata Yahweh ini sendiri atau YHWH muncul 5321 kali. Sedangkan bentuk pendeknya YAH atau YAH muncul 50 kali. Kata ini merupakan nama diri dari Allah di Alkitab. Kata ini tidak pernah dipakai untuk Allah atau dewa lain. Memang beberapa orang memiliki nama yang ada unsur YAH atau Yahweh YHWH. Tetapi mereka tidak bermaksud memposisikan diri sebagai Yahweh. Misalnya, Yosua berarti Yahweh, yang adalah keselamatan, Bilangan 13 ayat 8 dan ayat yang ke-16. Dan juga Elia yang berarti Allah, yang adalah Yahweh. Apa yang bisa kita dapatkan dari penjelasan tersebut? Tanpa bermaksud mengabaikan kompleksitas dan kerumitan studi tentang nama Allah, bahkan di kalangan para sarjana isu ini belum konklusif. Kita secara umum bisa menyimpulkan perbedaan Elohim dan Yahweh sebagai berikut. Nah, Elohim sendiri hanya sebagai sebutan untuk suatu pribadi yang dianggap Allah atau Ilahi. Elohim bisa berarti Allah, Ilahi atau Dewa, ataupun Malaikat. Sedangkan Yahweh merupakan nama diri dari Allah Elohim.

timnya bangsa Israel, yaitu umat milik Allah yang benar. Elohim sendiri dipakai untuk Allah, bangsa Israel maupun dewa-dewa kafir. Tetapi Yahweh hanya untuk Allah, bangsa Israel atau umat Allah saja. Elohim juga lebih dikaitkan dengan kebesaran atau transendensi Allah. Walaupun penggunaan Elohim sendiri di beberapa tempat bermakna kedekatan juga. Kejadian 17 ayat 8, Kejadian 26 ayat 24, Kejadian 28 ayat 13, Imamat 20 ayat 24, Yeremia 23 ayat 23, dan 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-10. Sedangkan Yahweh lebih dikaitkan dengan kehadiran. Kalau tadi Elohim lebih dikaitkan dengan kedekatan, tetapi di sini Yahweh lebih dikaitkan dengan kehadiran Allah. Yahweh lebih dikaitkan sebagai Allah perjanjian. Pertanyaan lain yang sering ditanyakan sehubung dengan nama Allah adalah kapan Allah menyatakan diri dengan nama Yahweh, yaitu Tuhan. Sebutan Yahweh sudah dipakai sejak Kejadian 2, yaitu Yahweh Elohim. Namun Kejadian 4 ayat 26 menyatakan bahwa orang mulai memanggil nama Yahweh pada zaman Enos. Dan lebih jauh lagi, Keluaran 6 ayat 2 menyatakan bahwa Allah mulai memperkenalkan diri sebagai Yahweh pada zaman Musa. Dan sedangkan pada bapa-bapa leluhur ia hanya memperkenalkan diri sebagai Allah yang Maha Tinggi atau El Shaddai. Dan manakah yang benar? Apakah nama Yahweh baru dikenal pada zaman Enos, Musa, atau sejak zaman Adam? Nah, sebelum menyelidiki Kejadian 4 ayat 26 dan Keluaran 6 ayat 2 secara detail, di sini ada dua hal yang perlu dipahami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu konsep orang Yahudi tentang nama. Bagi mereka, nama bukan hanya berfungsi sebagai panggilan, seperti orang modern memahaminya. Nama bagi mereka merupakan ekspresi dari kepribadian. Misalnya, nama Nabal berarti bodoh di 1 Samuel 25 ayat yang ke-25. Tidak heran perubahan nama dilakukan pada beberapa orang yang telah mengalami perubahan karakter. Contohnya nama Yakub yang berarti pemegang tumit, Kejadian 25 ayat 26, diganti dengan Israel yang berarti bergumul dengan Allah, Kejadian 32 ayat 28. Dan perubahan nama Yakub ini menandai fase penting dalam hidupnya. Ia dahulu selalu berusaha dengan kekuatan sendiri untuk mencapai sesuatu yang sebenarnya juga sudah dijanjikan Allah. Misalnya, memperdaya kakaknya untuk mendapat hak kesulungan dan menipu ayahnya untuk mendapat berkat. Dan setelah peristiwa perubahan nama di Kejadian 32, Yakub tidak lagi menipu atau memperdayai orang lain. Dalam bagian lain Alkitab, nama Allah sering dipakai untuk mewakili seluruh pribadi Allah. Nah, hal ini tercermin dari ungkapan seperti larangan untuk menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7, Imamat 24 ayat 16, dan Ulangan 5 ayat yang ke-11. Dan juga pujian untuk nama Yahweh di dalam Mazmur 17 ayat 18 dan Mazmur 113 ayat yang pertama. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hal kedua yang perlu dipahami adalah konsep orang Yahudi tentang mengenal Allah. Dalam Perjanjian Lama, sekitar 26 kali, mengenal Allah bukan hanya melibatkan aspek kognitif atau intelektual, tetapi juga aspek relasional, hubungan atau pengalaman. Makna ini diilustrasikan dengan jelas melalui arti kata Ibrani Yada. Kata ini bisa berarti mengetahui atau bersetubuh, Kejadian 4 ayat 1 dan ayat yang ke-17. Sehingga berdasarkan penggunaan ini, kita perlu melihat apakah arti kata mengetahui atau mengenal di suatu teks bersifat intelektual saja atau sekaligus relasional. Nah, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat Kejadian 4 ayat yang ke-26. Ayat ini telah menimbulkan perbedaan pendapat di antara para penafsir. Para penafsir Yahudi awalnya melihat kata Ibrani hukhal, terjemahan barunya yaitu mulai.
Hukhal di ayat ini dalam arti mengotori, sehingga Kejadian 4 ayat 26 dianggap sebagai permulaan dari penyembahan berhala. Pendapat ini tentu saja memiliki beberapa kelemahan serius. Frase memanggil nama Yahweh dalam kitab Kejadian seringkali dipakai untuk penyembahan atau ibadah yang benar oleh para patriark. Dan selain itu, Kejadian 4 ayat 25 sampai 26 merupakan kontras bagi Kejadian 4 ayat 17 sampai 24. Di ayat 17 sampai 24 memaparkan suatu keturunan yang tidak takut terhadap Yahweh. Sedangkan ayat 25 dan 26 menandai awal keberadaan suatu keturunan yang baik, pengganti Habel, orang yang benar itu. Young Literature Translation atau YTL menerjemahkan memanggil dengan kata benda preaching atau khotbah. Sayangnya kita tidak bisa mengetahui apakah maksud terjemahan ini. Apakah yang dimaksud adalah permulaan aktivitas pemberitaan tentang Yahweh kepada orang-orang pada zaman itu? Dan seandainya ini benar, pendapat ini tampaknya tidak sesuai dengan konteks Kejadian. Ayat-ayat selanjutnya tidak mengindikasikan adanya aktivitas ini. Dan ide tentang menjadi berkat bagi orang lain juga baru muncul di Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pendapat yang lebih tepat adalah dengan menganggap Kejadian 4 ayat 25 sebagai permulaan ibadah secara umum atau public worship. Sebelum zaman Enos, orang memang sudah beribadah kepada Yahweh di Kejadian 4 ayat 1 sampai 5. Namun ibadah tersebut sifatnya masih individualistik atau perorangan. Dan sejak zaman Enos, orang mulai melakukan ibadah umum kepada Yahweh. Di sini ada beberapa alasan yang mendukung pendapat tersebut. Yang pertama, seperti sudah disinggung sebelumnya, Kejadian 4 ayat 17 sampai 26 bertujuan membandingkan dua macam keturunan, yaitu keturunan Kain yang berdosa dengan keturunan Set sebagai pengganti Habel, orang yang benar itu. Sebagaimana semua keturunan Kain yang dicatat di ayat 17 sampai 24 semuanya adalah orang berdosa, ayat 25 dan 26 juga mencatat munculnya satu keturunan yang beribadah kepada Yahweh. Alasan yang kedua yaitu Kejadian 4 ayat 25 dan 26 diikuti oleh pasal kelima yang berisi silsilah Adam dari Set, ayat yang ketiga, dan Enos ayat yang keenam. Dengan kata lain, pasal 5 merupakan penjelasan tentang keberadaan suatu keturunan yang mengikuti leluhur mereka di Kejadian 4 ayat 25 dan 26. Apalagi silsilah ini juga berakhir dengan keluarga Nuh di ayat yang ke-32, seorang yang tidak bercela di antara orang sezamannya. Alasan yang ketiga, Kejadian 4 ayat 17 sampai 26 juga harus dipahami sebagai sebuah permulaan budaya manusia. Pada masa inilah orang mulai mendirikan kota di ayat 17, peternakan di ayat 20, seni di ayat 21, keterampilan tangan di ayat yang ke-22. Dan sebagaimana budaya sekuler ini dimulai oleh keturunan Kain, demikian juga budaya rohani atau ibadah secara umum dimulai oleh keturunan Set atau Enos. Dan berdasarkan semua penjelasan tersebut, kita dapat melihat bahwa Kejadian 4 ayat 26 tidak bertentangan dengan penyebutan nama Yahweh di Kejadian 2 ayat 1 sampai Kejadian 4 ayat 16. Dan artinya, nama Yahweh memang sudah dikenal pada masa sebelum Enos, tetapi waktu itu ibadah kepada Yahweh belum menjadi sebuah budaya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat Keluaran 6 ayat yang kedua. Bagaimana dengan Keluaran 6 ayat yang kedua yang menyatakan bahwa Allah memperkenalkan diri kepada leluhur hanya dengan nama Allah yang Maha Tinggi atau El Shaddai di Kejadian 17 ayat 1, Kejadian 28 ayat 3, dan Kejadian 35 ayat 11, Kejadian 43 ayat 14, dan 48 ayat 3. Sedangkan nama Yahweh baru dinyatakan kepada Musa. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami pengertian mengenal Yahweh menurut Musa. Ungkapan ini muncul beberapa kali di kitab Keluaran dengan arti yang tidak hanya terbatas
pada pengetahuan secara intelektual saja. Keluaran 14 ayat 4 menyatakan, orang Mesir akan tahu bahwa akulah Yahweh. Padahal di Keluaran 5 ayat 2, Firaun sudah tahu bahwa nama Allah Israel adalah Yahweh. Ucapan Firaun di Keluaran 5 ayat 2 juga penting untuk disimak tentunya. Firaun mengatakan bahwa ia tidak mengenal Yahweh, tetapi ia bisa menyebut nama Yahweh. Hal ini menunjukkan bahwa Firaun sudah tahu ada sebutan Yahweh, namun ia tidak mengenal Yahweh secara pribadi atau langsung. Dengan kata lain, Firaun belum mengalami atau melihat sifat Yahweh. Pendengar yang dikasihi Tuhan, penjelasan lain kita dapatkan dari Keluaran 6 ayat yang ke-6. Dalam teks ini, Allah mengatakan bahwa Musa akan mengenal bahwa dialah Yahweh. Padahal di bagian sebelumnya, Allah sudah memperkenalkan diri kepada Musa sebagai Yahweh. Keluaran 3 ayat 14-16 dan Keluaran 6 ayat 3. Apa yang kita bisa simpulkan dari hal ini? Musa sebenarnya sudah tahu nama Yahweh, tetapi ia belum mengalami sifat dari Yahweh. Yahweh akan menyatakan diri sebagai Allah perjanjian yang menjadikan bangsa Israel sebagai umat-Nya, melepaskan mereka dari perbudakan dan memberikan tanah perjanjian. Inilah yang akan dilakukan Allah sehingga Musa akan tahu bahwa dialah Yahweh. Nah, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, semua penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kontradiksi antara Kejadian 2 sampai Kejadian 3, Kejadian 4 ayat 26 dan Keluaran 6 ayat yang kedua. Nama Yahweh memang sudah dikenal oleh para patriark, tetapi mereka belum mengalami sebagai Allah perjanjian. Dengan kata lain, mereka hanya menerima janji di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dan Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. Namun mereka belum melihat pemenuhan janji itu. Pada zaman Musa lah janji itu direalisasikan oleh Allah. Dan demikian penjelasan mengenai nama Allah. Kiranya memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali, Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 23 ayat yang ke-24 sampai dengan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kali ini diberi tema hidup benar dan bijak. Pendengar, kira-kira apakah yang paling diharapkan dan mampu membuat bersukacita dari seorang tua, dari anaknya? Sebagian orang berpikir bahwa kesuksesan, prestasi, kemapanan akan membuat orang tua bersukacita. Sebagai orang tua, apakah benar hal-hal ini yang diharapkan dari saudara? Salomo yang penuh hikmat justru mengakui satu hal yang membuat orang tua berbahagia adalah ketika anaknya hidup benar dan hidup di dalam kebijaksanaan. Di dalam ayat yang ke-24 tadi dikatakan, kekayaan dan kesuksesan jauh lebih menarik bagi beberapa orang tua daripada hidup benar dan bijak. Beberapa orang tua tidak peduli bagaimana kualitas hidup anaknya. Yang penting secara lahiriah anak-anak mereka sukses. Jelas ini adalah produksi dari pemikiran manusia yang berdosa. Itu sebabnya tidak heran jikalau manusia pada saat ini lebih peduli kepada hasil daripada proses. Di kesempatan kali ini, firman Tuhan hendak menolong kita. Siapa kita jauh lebih penting di hadapan Allah daripada apa yang kita miliki. Menjadi orang benar jauh lebih penting daripada apa yang kita hasilkan. Sebagai orang tua pun, kita harus menjadikan ini sebagai nilai hidup. Jangan bangga ketika anakmu terlihat berhasil dan hidup berkelimpahan. Berbangga dan bersukacitalah ketika anak-anakmu memegang prinsip-prinsip kebenaran dan hidup dengan bijaksana. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang seorang anak sangat depresi dalam hidupnya karena tekanan dari orang tua yang selalu menuntut hasil. Seolah dia mendapat pesan bahwa orang tua hanya akan bersukacita jika ia sukses dan kaya.

dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam edisi yang lalu kita sudah belajar bahwa Alkitab adalah firman Allah. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan pengilhaman. Alkitab adalah firman Allah karena Alkitab diilhamkan oleh Allah. Tapi apa yang dimaksud dengan pengilhaman? Kata pengilhaman di dalam bahasa Indonesia memiliki banyak arti. Ada beberapa orang yang memikirkan pengilhaman itu berarti hanya mendapatkan ide. Ada orang yang memahami bahwa pengilhaman itu dalam arti malah pendiktean. Jadi dari yang paling sedikit pengaruhnya, yaitu cuma memberikan inspirasi, ide, sampai pada pengaruh yang sangat kuat sekali, yaitu pendiktean. Penulisnya tidak memiliki kebebasan selain menuliskan apa yang dimaksud oleh Roh Kudus melalui pengilhaman. Apakah pengilhaman memang semacam itu? Apa yang dimaksud dengan pengilhaman? Pengilhaman adalah karya Roh Kudus yang mendorong, memimpin, dan mengontrol para penulis Alkitab sehingga yang dituliskan mereka tidak keliru. Pengilhaman adalah karya Roh Kudus yang mendorong, memimpin, dan mengontrol para penulis Alkitab sehingga apa yang mereka tuliskan tidak keliru, tidak mengandung kesalahan. Nah, saya akan memberikan dua teks yang menunjukkan kepada kita bagaimana pengilhaman bisa dipahami. Yang pertama adalah di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di sana kita menemukan kata diilhamkan. Mayoritas bahasa Inggris dengan tepat menerjemahkan dinafaskan Allah, dinafaskan Allah. Kata Yunani yang dipakai di sana memang memiliki arti dinafaskan Allah. Tetapi apa artinya dinafaskan Allah? Soalnya pada saat kata ini dipakai, dinafaskan Allah, dan itu diterapkan pada tulisan Alkitab, maka Paulus sedang mengajarkan sesuatu yang sangat penting di sini, bahwa firman Allah yang diucapkan langsung oleh Allah di dalam sejarah atau yang diucapkan Allah melalui para nabi, para rasul adalah sama berotoritasnya dengan firman Allah yang dituliskan di dalam Alkitab. Karena apa yang tertulis itu disebut dinafaskan oleh Allah. Sangat sayang sekali kalau banyak orang Kristen mengabaikan dan meremehkan Alkitab. Mereka lebih suka untuk mendengarkan bisikan-bisikan roh yang tidak jelas. Mereka lebih suka untuk berpetualang di dunia roh, bertemu dengan malaikat, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Roh Kudus di sana, dan menyampaikan kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya, dan seringkali justru adalah berita-berita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kita perlu memahami bahwa Alkitab kita, tulisan-tulisan ini adalah dinafaskan Allah, sama berotoritasnya dengan firman yang langsung keluar dari mulut Allah atau yang langsung keluar dari mulut para nabi, dari mulut Tuhan Yesus maupun dari mulut para rasul. Sama pentingnya. Sehingga kalau kita sekali lagi bertanya apakah yang dimaksud dengan pengilhaman, kita bisa menjawab melalui sebuah gambaran bahwa pengilhaman bisa digambarkan seperti pemberian nafas. Alkitab diilhamkan Allah berarti Alkitab dinafaskan oleh Allah. Ada otoritas di sana yang membuat firman Allah menjadi firman yang hidup. Sama seperti Adam pada waktu diciptakan dari tanah liat, Allah menghembuskan nafasnya dan Adam menjadi makhluk yang hidup. Demikian pula dengan Alkitab.

melalui dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, suara kata dorongan di sana adalah kata yang menarik untuk diperhatikan. Di dalam Perjanjian Baru, misalnya di dalam Kisah Para Rasul, pada saat Paulus sedang dalam perjalanan menuju Roma, di sana kapal yang ditumpangi oleh Paulus menghadapi badai, menghadapi angin ribut. Dan angin ribut itu menguasai kapal, mengarahkannya sesuai dengan arah angin. Nah, kata yang sama yang dipakai untuk angin ribut atau badai mengarahkan kapal adalah kata yang sama yang dipakai untuk pengilhaman Alkitab menurut 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Dari sini kita bisa tahu bahwa para penulis Alkitab tidak pasif, hanya mencatat apa yang dibisikkan oleh Roh, bukan semacam itu pengilhaman. Para penulis Alkitab tetap aktif, sama seperti nahkoda di kapal yang ditumpangi Paulus, tetap aktif untuk mengemudikan kapal itu. Tetapi bagaimanapun dia mengemudikan kapal itu, tetapi dia tetap tidak bisa mengalahkan kekuatan angin. Dia bisa memanfaatkan kekuatan angin dalam taraf tertentu, tetapi dia tidak mungkin bisa meniadakan atau mengalahkan kekuatan angin. Pengilhaman bisa digambarkan seperti pemberian nafas. Pengilhaman bisa digambarkan seperti dorongan angin yang kuat pada kapal. Saya ingin menutup dengan mengingatkan kembali bahwa konsep pengilhaman di dalam Alkitab bukan konsep yang mistis seperti yang kita pikirkan, bahwa penulis Alkitab tiba-tiba tanpa sadar dikuasai oleh Roh Kudus, kemudian dia mengambil tulisan, mengambil kertas, mengambil pena, dan mulai dia menulis seperti yang Roh Kudus mau, tanpa kesadaran para penulis Alkitab, tanpa kebebasan penulis Alkitab. Bukan semacam itu. Tulisan-tulisan di dalam Alkitab dinafaskan oleh Allah, didorong oleh Roh Kudus, tetapi bukan berarti merampas kebebasan dari para penulis Alkitab. Alkitab adalah tulisan manusia, tetapi sekaligus tulisan Allah, karena diberikan melalui pengilhaman Roh Kudus. Jadi pengilhaman adalah karya Roh Kudus yang mendorong, memimpin, mengontrol para penulis Alkitab, sehingga apa yang mereka tuliskan tidak mengandung kekeliruan dan kesalahan. Kiranya kita bersyukur untuk Alkitab kita. Tuhan memberkati. Amin.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya Om Budianto. Saya sekarang ini banyak dipanggil Om. Ya, puji Tuhan lah saya apa saja, tetapi itu penghormatan bagi saya ya. Nah, saya ingin membagi berkat bagi saudara dalam pertemuan kita ini, yaitu selaras dengan pikiran Kristus ya. Pikiran-pikiran kita yang selaras dengan pikiran Kristus. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saya akan mendasari perbincangan kita ini yaitu dari surat Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Surat Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya perlahan-lahan, kiranya saudara akan menyimaknya dengan baik. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian landasan perbincangan kita, saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih embun dari surga kami nikmati hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami dalam kesulitan-kesulitan kehidupan kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh karena kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus mohon pimpinan-Mu. Haleluya. Amin.

tapi karena iman kepada Yesus Kristus. Itulah dia harus masuk ke dalam penjara. Ketika Paulus dalam penjara, memang tidak berada bersama-sama dengan orang-orang Kristen di Filipi. Dan ketika itulah hatinya Paulus cemas. Karena apa? Karena ada orang-orang Kristen, guru-guru Kristen, guru-guru yang beragama Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus, menentang dia. Ada yang tidak cocok dengan pikiran-pikiran Paulus. Ada yang tidak cocok kalau orang harus bersandar kepada Kristus saja. Maka orang-orang ini melawan ajaran-ajaran Paulus. Dan yang berikutnya adalah yang paling menyedihkan Paulus adalah ada bagian jemaat di Filipi. Orang-orang yang ngaku Kristen di Filipi mengajarkan ajaran-ajaran yang itulah sebabnya Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi untuk mengembalikan iman mereka, mengembalikan kepada ajaran yang benar. Oleh karena itu dalam tulisannya tadi ada kata-kata yang perlu kita perhatikan pada saat ini, yaitu hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, bukan sendiri-sendiri, bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara pendengar, kadang-kadang atau banyak kali, bisa saya katakan begitu, pikiran kita, hati kita, bukan dipenuhi oleh pikiran-pikiran Kristus, tetapi dipenuhi hal-hal, masalah-masalah yang membuat kita menjadi lemah. Yang membuat kita menjadi tidak berdaya karena pikiran-pikiran itu dipenuhi hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak ada harapan ke depan. Maka di dalam kehidupan kita, hati kita dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan keraguan-raguan, dipenuhi kekecewaan, sakit hati, dan segala macam pikiran-pikiran negatif. Dan itu sangat menyesakkan dada. Itu membuat kita tawar hati, itu membuat kita tidak berdaya dalam menghadapi kehidupan ini. Dan kalau kita, hidup kita ini dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan, sakit hati, dan yang lain-lain yang negatif itu, maka saya jamin bahwa orang itu, kita, gampang sekali jatuh di dalam dosa. Gampang kita terpengaruh, gampang kita terseret oleh angin prahara yang menjadikan kita lebih jauh dari Tuhan. Saudara, tetapi sebaliknya saya akan menceritakan bahwa ada sebagian orang yang hidupnya penuh dengan kemenangan, hidupnya penuh dengan kreasi-kreasi yang baru, walaupun dia harus menghadapi situasi-situasi yang sukar, situasi-situasi yang sulit. Dia tidak patah semangat, dia tidak takut, tidak gelisah, tidak khawatir, tidak ragu-ragu. Hidupnya mantap, tetap berjalan di dalam

Nah, bagaimana kita supaya mendapatkan seperti yang saya ceritakan tadi, hidupnya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, mantap. Nah, supaya hidup kita demikian, hidup kita berisi perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan. Sesungguhnya, saudara dan saya bisa hidup berkemenangan, bisa hidup yang dipenuhi dengan pikiran-pikiran Kristus. Orang seringkali bertanya tuh, bagaimana hidup saya berkenan kepada Tuhan? Bagaimana supaya saya punya pikiran sebagaimana Tuhan punya pikiran? Apakah mungkin? Mungkin. Saya katakan, mungkin sudah. Jangan takut. Saudara, kitab suci atau Alkitab mengatakan bahwa melalui perjanjian baru di dalam Kristus, Allah telah memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. Perjanjian baru, perjanjian di mana Allah dan manusia akan bisa damai kembali. Ada hubungan, tetapi syaratnya harus ada di dalam hubungannya dengan Kristus. Kalau orang menerima Kristus di dalam hatinya, kalau orang bisa percaya kepada Kristus, maka Allah kita itu akan memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru, hidup yang diperbaharui. Roh itu adalah roh Allah sendiri. Saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab saudara di dalam Yeskia 36 ayat 26. Yeskia pasal 36 ayat 26, di sana tertulis demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, perhatikan, Tuhan bersabda kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru ketika kita percaya kepada Dia. Memberikan roh yang baru, artinya kita tidak mungkin di dalam kesulitan itu tidak ada jalan keluar. Roh akan menuntun batin kita, menuntun pikiran kita. Bagaimana jalan keluar dari kesulitan yang membelit kita? Jadi, kita bisa memiliki pikiran seperti pikiran Kristus kalau kita menerima Kristus sebagai Juru Selamat. Kalau kita percaya kepada Kristus, Paulus menulis, kami memiliki pikiran Kristus. Paulus katakan kami, artinya tim yang melayani bersama Paulus, yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, memberi waktunya untuk Tuhan, dan hidupnya untuk Tuhan. Tim yang dimiliki Paulus memiliki pikiran-pikiran Kristus. Saudara pendengar, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara saat ini masih berpikiran-pikiran yang dipenuhi dengan masalah-masalah yang membuat lemah dan tidak berdaya? Saudara dipenuhi dengan ketakutan akan masa depan,
kekhawatiran melangkah, saudara ragu-ragu, bahkan saudara memelihara sakit hati terhadap orang lain. Saudara, kalau saudara dalam situasi yang begitu, maka saudara akan tidak berdaya menghadapi hidup ini. Saudara akan merasa Tuhan jauh. Oleh karena itu, saya nasihatkan kepada saudara untuk keluar dari permasalahan. Terimalah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara menerima Dia, menerima Yesus Kristus, dikatakan dalam kitab suci, Tuhan akan memberikan roh yang baru, hati yang baru, hati yang berani, hati yang penuh kasih, hati yang mantap. Karena memang hidup saudara dituntun, dipenuhi oleh Roh Allah. Yang diperlukan adalah saudara taat. Taat kepada firman Tuhan. Taat kepada kehendak Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan roh itu akan membuat kita hidup menurut segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan roh itu yang membuat kita berpegang kepada firman-Nya. Dan roh itu yang menyebabkan kita mampu melakukan apa yang dikehendakinya. Oleh karena itu, Paulus dengan tegas mengatakan, kami memiliki pikiran Kristus. Karena pada dasarnya orang yang sudah menerima Kristus akan memiliki pikiran-pikiran yang sama dengan orang Kristen lainnya. Semua kehidupan ini, aktivitas apapun, diperuntukkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya akan katakan kepada saudara dalam pertemuan ini, bahwa Tuhan Yesus telah membuat rancangan bagi kita. Rancangan tentang apa? Tujuannya apa Tuhan Yesus membuat rancangan kita? Rancangan yang indah buat kita, supaya kita yang menjadi murid-Nya, kita yang percaya kepada-Nya, memiliki hidup yang berkemenangan. Bagaimana caranya? Yaitu menaruh pikirannya, pikiran Kristus sendiri di dalam diri kita. Firman-Nya, pikirannya, kehendak-Nya kita taruh di dalam diri kita. Tuhan itu adalah pribadi. Pribadi yang positif. Maka bila kita berpikir sesuai dengan pemikiran Kristus. Maka bila kita berpikir sesuai dengan pemikiran Kristus, semua yang kita pikirkan adalah hal-hal yang positif, bukan negatif. Selama pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus selalu memperlihatkan sikap dan penampilan yang positif, sekalipun Dia menanggung banyak penderitaan, menanggung banyak fitnah, diolok-olok dan ditinggalkan murid-murid-Nya di saat Ia justru sangat membutuhkan mereka. Namun di tengah-tengah semua hal yang negatif itu, Ia tetap bersikap positif. Kata-kata yang keluar dari mulut-Nya selalu positif, bahkan kepada penyamun yang tergantung di atas kayu salib di sebelah-Nya pun Ia berpikir secara positif, mengatakan secara positif. Saudara, bagaimana kehidupan saudara saat ini? Betapa pentingnya dalam situasi zaman sekarang yang kadang-kadang tidak memiliki harapan yang baik itu. Kita mengandalkan Kristus di dalam
hidup kita. Kita memiliki pikiran-pikiran yang selaras dengan Kristus. Paulus memberikan nasihat yang baik. Ayat-ayat awal dalam pasal 2. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati dalam sepikir, dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Luar biasa orang yang ada di dalam Kristus di sana ketika kita sedang menghadapi kondisi yang susah, orang yang dipenuhi pikiran Kristus memiliki nasihat-nasihat yang menyejukkan. Kita juga mendapatkan penghiburan, kasih. Bukan asal kita senang. Bukan. Kita juga memiliki persekutuan rohani. Itu yang menguatkan kita. Ada kasih mesra, ada belas kasihan. Dan kalau itu ada di dalam hidup kita, maka sukacita mewarnai kehidupan kita. Betul enggak? Kalau masing-masing kita dipenuhi selaras dengan Kristus, pikiran Kristus, maka mau tidak mau antara saya dan saudara mesti harus sehati sepikir. Kita di dalam kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan, yaitu memuliakan Kristus. Oleh karena itu tidak ada tempat orang itu mementingkan diri sendiri. Tidak ada tempat mencari pujian-pujian yang sia-sia. Tidak ada tempat bagi orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan sesamanya. Saudara, hati-hati kalau orang sudah mencari pujian yang sia-sia, maka orang itu sebetulnya tidak menaruh pikiran Kristus di dalam pikirannya. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, maka kapanpun bila mana kita memiliki pikiran negatif, artinya apa saudara? Artinya pikiran kita sedang tidak selaras dengan pikiran Kristus. Nah, renungkan ini, camkan dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak. Hamba-Mu telah mengaturkan kebenaran. Kami berharap supaya melalui firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan ini, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

0: stop.
1: Kenapa bang?
0: Ada apa sih pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa aye?
1: Iye bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk pok.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali hari ini saya kembali lagi menjumpai Anda. Dan hari ini kita akan membahas sebuah artikel yang sangat menarik, yaitu mengenai nama Allah. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam penjelasan dari nama Allah, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kiranya pujian tadi memberkati kita semua. Dan tiba saatnya kita akan membahas topik kita hari ini, yaitu mengenai nama Allah. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, jika kita memperhatikan penyebutan Allah di kitab Kejadian secara seksama, kita akan melihat perbedaan yang kentara di dalamnya. Terutama di dalam pasal yang pertama, nama Allah muncul dalam bentuk Elohim. Dalam terjemahan baru diterjemahkan sebagai Allah. Pasal 2 dan pasal 3 memakai Yahweh, Yahweh Elohim, yaitu Tuhan Allah. Sedangkan mulai pasal yang keempat, sebutan Yahweh atau Tuhan lebih umum ditemui. Dilihat dari persebaran penggunaannya, penyebutan Yahweh Elohim merupakan sesuatu yang penting. Di seluruh Pentateuk, kata ini muncul sebanyak 21 kali. 20 diantaranya hanya muncul di Kejadian 2 dan Kejadian 3, dan hanya satu kali muncul di Keluaran 9 ayat yang ke-30. Perbedaan sebutan tersebut menimbulkan pertanyaan. Apakah perbedaan antara Elohim dan Yahweh? Apakah variasi penyebutan ini hanya mengikuti tradisi kuno waktu itu yang memakai beberapa nama untuk suatu dewa, misalnya dewa Mesir? Dari penyelidikan arti kata Elohim dan Yahweh,

ayat 28, Ulangan 6 ayat 14, Ulangan 7 ayat 4, dan Ulangan 10 ayat yang ke-17. Di sini juga bisa merujuk kepada malaikat atau makhluk surgawi. Kita bisa membaca di Mazmur 8 ayat yang ke-5. Ataupun juga merujuk pada hakim-hakim. Kita bisa membaca di Keluaran 21 ayat 6. Kata Yahweh ini sendiri atau YHWH muncul 5321 kali. Sedangkan bentuk pendeknya YAH atau YAH muncul 50 kali. Kata ini merupakan nama diri dari Allah di Alkitab. Kata ini tidak pernah dipakai untuk Allah atau dewa lain. Memang beberapa orang memiliki nama yang ada unsur YAH atau Yahweh, YHWH. Tetapi mereka tidak bermaksud memposisikan diri sebagai Yahweh. Misalnya Yosua berarti Yahweh yang adalah keselamatan, Bilangan 13 ayat 8 dan ayat yang ke-16. Dan juga Elia yang berarti Allah yang adalah Yahweh. Apa yang bisa kita dapatkan dari penjelasan tersebut? Tanpa bermaksud mengabaikan kompleksitas dan kerumitan studi tentang nama Allah, bahkan di kalangan para sarjana isu ini belum konklusif. Kita secara umum bisa menyimpulkan perbedaan Elohim dan Yahweh sebagai berikut. Nah, Elohim sendiri hanya sebagai sebutan untuk suatu pribadi yang dianggap Allah atau ilahi. Elohim bisa berarti Allah, ilahi atau dewa, ataupun malaikat. Sedangkan Yahweh merupakan nama diri dari Allah Elohimnya, bangsa Israel, yaitu umat milik Allah yang benar. Elohim sendiri dipakai untuk Allah, bangsa Israel maupun dewa-dewa kafir. Tetapi Yahweh hanya untuk Allah, bangsa Israel atau umat Allah saja. Elohim juga lebih dikaitkan dengan kebesaran atau transendensi Allah. Walaupun penggunaan Elohim sendiri di beberapa tempat bermakna kedekatan juga. Kejadian 17 ayat 8, Kejadian 26 ayat 24, Kejadian 28 ayat 13, Imamat 20 ayat 24, Yeremia 23 ayat 23, dan 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-10. Sedangkan Yahweh lebih dikaitkan dengan kehadiran. Kalau tadi Elohim lebih dikaitkan dengan kedekatan, tetapi di sini Yahweh lebih dikaitkan dengan kehadiran Allah. Yahweh lebih dikaitkan sebagai Allah perjanjian. Pertanyaan lain yang sering ditanyakan sehubung dengan nama Allah adalah kapan Allah menyatakan diri dengan nama Yahweh, yaitu Tuhan. Sebutan Yahweh sudah dipakai sejak Kejadian 2, yaitu Yahweh Elohim. Namun Kejadian 4 ayat 26 menyatakan bahwa orang mulai memanggil nama Yahweh pada zaman Enos. Dan lebih jauh lagi, Keluaran 6 ayat 2 menyatakan bahwa Allah mulai memperkenalkan diri sebagai Yahweh pada zaman Musa. Dan sedangkan pada bapa-bapa leluhur ia hanya memperkenalkan diri sebagai Allah yang Maha Tinggi atau El Shaddai. Dan manakah yang benar? Apakah nama Yahweh baru dikenal pada zaman Enos, Musa, atau sejak zaman Adam? Nah, sebelum menyelidiki Kejadian 4 ayat 26 dan Keluaran 6 ayat 2 secara detail, di sini ada dua hal yang perlu dipahami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu konsep orang Yahudi tentang nama. Bagi mereka, nama bukan hanya berfungsi sebagai panggilan, seperti orang modern memahaminya. Nama bagi mereka merupakan ekspresi dari kepribadian. Misalnya, nama Nabal berarti bodoh di 1 Samuel 25 ayat yang ke-25. Tidak heran perubahan nama dilakukan pada beberapa orang yang telah mengalami perubahan karakter. Contohnya nama Yakub yang berarti pemegang tumit, Kejadian 25 ayat 26, diganti dengan Israel yang berarti bergumul dengan Allah, Kejadian 32 ayat 28. Dan perubahan nama Yakub ini menandai fase penting dalam hidupnya. Ia dahulu selalu berusaha dengan kekuatan sendiri untuk mencapai sesuatu yang sebenarnya juga sudah dijanjikan Allah. Misalnya, memperdaya kakaknya untuk mendapat hak kesulungan dan menipu ayahnya

untuk mendapat berkat. Dan setelah peristiwa perubahan nama di Kejadian 32, Yakub tidak lagi menipu atau memperdayai orang lain. Dalam bagian lain Alkitab, nama Allah sering dipakai untuk mewakili seluruh pribadi Allah. Nah, hal ini tercermin dari ungkapan seperti larangan untuk menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7, Imamat 24 ayat 16, dan Ulangan 5 ayat yang ke-11. Dan juga pujian untuk nama Yahweh. Di dalam Mazmur 17 ayat 18 dan Mazmur 113 ayat yang pertama. Pendengar yang dikasih Tuhan, hal kedua yang perlu dipahami adalah konsep orang Yahudi tentang mengenal Allah. Dalam Perjanjian Lama sekitar 26 kali, mengenal Allah bukan hanya melibatkan aspek kognitif atau intelektual, tetapi juga aspek relasional, hubungan atau pengalaman. Makna ini diilustrasikan dengan jelas melalui arti kata Ibrani Yada. Kata ini bisa berarti mengetahui atau bersetubu. Kejadian 4 ayat 1 dan ayat yang ke-17. Sehingga berdasarkan penggunaan ini, kita perlu melihat apakah arti kata mengetahui atau mengenal di suatu teks bersifat intelektual saja atau sekaligus relasional. Nah, pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat Kejadian 4 ayat yang ke-26. Ayat ini telah menimbulkan perbedaan pendapat di antara para penafsir. Para penafsir Yahudi awalnya melihat kata Ibrani hukhal, terjemahan barunya yaitu mulai. Hukhal di ayat ini dalam arti mengotori, sehingga Kejadian 4 ayat 26 dianggap sebagai permulaan dari penyembahan berhala. Pendapat ini tentu saja memiliki beberapa kelemahan serius. Frase memanggil nama Yahweh dalam kitab Kejadian seringkali dipakai untuk penyembahan atau ibadah yang benar oleh para patriark. Dan selain itu, Kejadian 4 ayat 25 sampai 26 merupakan kontras bagi Kejadian 4 ayat 17 sampai 24. Di ayat 17 sampai 24 memaparkan suatu keturunan yang tidak takut terhadap Yahweh. Sedangkan ayat 25 dan 26 menandai awal keberadaan suatu keturunan yang baik, pengganti Habel, orang yang benar itu. Young Literature Translation atau YTL menerjemahkan memanggil dengan kata benda preaching atau khotbah. Sayangnya kita tidak bisa mengetahui apakah maksud terjemahan ini. Apakah yang dimaksud adalah permulaan aktivitas pemberitaan tentang Yahweh kepada orang-orang pada zaman itu? Dan seandainya ini benar, pendapat ini tampaknya tidak sesuai dengan konteks Kejadian. Ayat-ayat selanjutnya tidak mengindikasikan adanya aktivitas ini. Dan ide tentang menjadi berkat bagi orang lain juga baru muncul di Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pendapat yang lebih tepat adalah dengan menganggap Kejadian 4 ayat 25 sebagai permulaan ibadah secara umum atau public worship. Sebelum zaman Enos, orang memang sudah beribadah kepada Yahweh di Kejadian 4 ayat 1 sampai 5. Namun ibadah tersebut sifatnya masih individualistik atau perorangan. Dan sejak zaman Enos, orang mulai melakukan ibadah umum kepada Yahweh. Di sini ada beberapa alasan yang mendukung pendapat tersebut. Yang pertama, seperti sudah disinggung sebelumnya, Kejadian 4 ayat 17 sampai 26 bertujuan membandingkan dua macam keturunan, yaitu keturunan Kain yang berdosa dengan keturunan Seth sebagai pengganti Habel, orang yang benar itu. Sebagaimana semua keturunan Kain yang dicatat di ayat 17 sampai 24 semuanya adalah orang berdosa, ayat 25 dan 26 juga mencatat munculnya satu keturunan yang beribadah kepada Yahweh. Alasan yang kedua yaitu Kejadian 4 ayat 25 dan 26 diikuti oleh pasal kelima yang berisi silsilah Adam dari Set, ayat yang ketiga, dan Enos ayat yang keenam. Dengan kata lain, pasal 5 merupakan penjelasan tentang keberadaan suatu keturunan yang mengikuti leluhur mereka di Kejadian 4 ayat 25 dan 26. Apalagi silsilah ini juga berakhir dengan keluarga Nuh di ayat yang ke-32, seorang yang tidak bercela di antara orang sezamannya. Alasan yang ketiga,
Kejadian 4 ayat 17-26 juga harus dipahami sebagai sebuah permulaan budaya manusia. Pada masa inilah orang mulai mendirikan kota di ayat 17, peternakan di ayat 20, seni di ayat 21, keterampilan tangan di ayat yang ke-22. Dan sebagaimana budaya sekuler ini dimulai oleh keturunan Kain, demikian juga budaya rohani atau ibadah secara umum dimulai oleh keturunan Set atau Enos. Dan berdasarkan semua penjelasan tersebut, kita dapat melihat bahwa Kejadian 4 ayat 26 tidak bertentangan dengan penyebutan nama Yahweh di Kejadian 2 ayat 1 sampai Kejadian 4 ayat 16. Dan artinya, nama Yahweh memang sudah dikenal pada masa sebelum Enos, tetapi waktu itu ibadah kepada Yahweh belum menjadi sebuah budaya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat Keluaran 6 ayat yang kedua. Bagaimana dengan Keluaran 6 ayat yang kedua yang menyatakan bahwa Allah memperkenalkan diri kepada leluhur hanya dengan nama Allah yang Maha Tinggi atau El Shaddai di Kejadian 17 ayat 1, Kejadian 28 ayat 3, dan Kejadian 35 ayat 11, Kejadian 43 ayat 14, dan 48 ayat 3. Sedangkan nama Yahweh baru dinyatakan kepada Musa. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami pengertian mengenal Yahweh menurut Musa. Ungkapan ini muncul beberapa kali di kitab Keluaran dengan arti yang tidak hanya terbatas pada pengetahuan secara intelektual saja. Keluaran 14 ayat 4 menyatakan, orang Mesir akan tahu bahwa akulah Yahweh. Padahal di Keluaran 5 ayat 2, Firaun sudah tahu bahwa nama Allah Israel adalah Yahweh. Ucapan Firaun di Keluaran 5 ayat 2 juga penting untuk disimak tentunya. Firaun mengatakan bahwa ia tidak mengenal Yahweh, tetapi ia bisa menyebut nama Yahweh. Hal ini menunjukkan bahwa Firaun sudah tahu ada sebutan Yahweh, namun ia tidak mengenal Yahweh secara pribadi atau langsung. Dengan kata lain, Firaun belum mengalami atau melihat sifat Yahweh. Pendengar yang dikasihi Tuhan, penjelasan lain kita dapatkan dari Keluaran 6 ayat yang ke-6. Dalam teks ini, Allah mengatakan bahwa Musa akan mengenal bahwa dialah Yahweh. Padahal di bagian sebelumnya, Allah sudah memperkenalkan diri kepada Musa sebagai Yahweh. Keluaran 3 ayat 14-16 dan Keluaran 6 ayat 3. Apa yang kita bisa simpulkan dari hal ini? Musa sebenarnya sudah tahu nama Yahweh, tetapi ia belum mengalami sifat dari Yahweh. Yahweh akan menyatakan diri sebagai Allah perjanjian yang menjadikan bangsa Israel sebagai umat-Nya, melepaskan mereka dari perbudakan dan memberikan tanah perjanjian. Inilah yang akan dilakukan Allah sehingga Musa akan tahu bahwa dialah Yahweh. Nah, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, semua penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kontradiksi antara Kejadian 2 sampai Kejadian 3, Kejadian 4 ayat 26, dan Keluaran 6 ayat yang kedua. Nama Yahweh memang sudah dikenal oleh para patriark, tetapi mereka belum mengalami sebagai Allah perjanjian. Dengan kata lain, mereka hanya menerima janji di Kejadian 12 ayat 1-3 dan Kejadian 15 ayat 13-16. Namun mereka belum melihat pemenuhan janji itu. Pada zaman Musa lah janji itu direalisasikan oleh Allah. Dan demikian penjelasan mengenai nama Allah. Kiranya memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali, Tuhan memberkati.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Salam pendengar yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 23 ayat yang ke-24 sampai dengan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kali ini diberi tema hidup benar dan bijak. Pendengar, kira-kira apakah yang paling diharapkan dan mampu membuat bersukacita dari seorang tua, dari anaknya? Sebagian orang berpikir bahwa kesuksesan, prestasi, kemapanan akan membuat orang tua bersukacita. Sebagai orang tua, apakah benar hal-hal ini yang diharapkan dari saudara? Salomo yang penuh hikmat justru mengakui satu hal yang membuat orang tua berbahagia adalah ketika anaknya hidup benar dan hidup di dalam kebijaksanaan. Di dalam ayat yang ke-24 tadi dikatakan, kekayaan dan kesuksesan jauh lebih menarik bagi beberapa orang tua daripada hidup benar dan bijak. Beberapa orang tua tidak peduli bagaimana kualitas hidup anaknya. Yang penting secara lahiriah anak-anak mereka sukses. Jelas ini adalah produksi dari pemikiran manusia yang berdosa. Itu sebabnya tidak heran jikalau manusia pada saat ini lebih peduli kepada hasil daripada proses. Di kesempatan kali ini, firman Tuhan hendak menolong kita. Siapa kita jauh lebih penting di hadapan Allah daripada apa yang kita miliki. Menjadi orang benar jauh lebih penting daripada apa yang kita hasilkan. Sebagai orang tua pun, kita harus menjadikan ini sebagai nilai hidup. Jangan bangga ketika anakmu terlihat berhasil dan hidup berkelimpahan. Berbangga dan bersukacitalah ketika anak-anakmu memegang prinsip-prinsip kebenaran dan hidup dengan bijaksana. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang seorang anak sangat depresi dalam hidupnya karena tekanan dari orang tua yang selalu menuntut hasil. Seolah dia mendapat pesan bahwa orang tua hanya akan bersuka cita jika ia sukses dan kaya. Dia mungkin tidak pernah mendapat kesan bahwa bagi orang tuanya hidup dalam kebenaran dan penuh hikmat itu jauh lebih penting. Pendengar, selama masih ada waktu, mari kita bertobat. Mari kita menjadi orang tua yang saleh yang mau mengenalkan firman Tuhan sebagai kacamata di dalam memandang segala sesuatu. Kiranya Tuhan memberkati.

Begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulihkanlah.

0: Gandol Gusti.
1: Gandol Gusti.
0: Gandol Gusti.
1: Gandol Gusti.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen dan akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang pemuda dan karier. Kami percaya acara ini pasti akan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah tentang pemuda dan karier. Nah, sebelum kita perbincangkan masalah ini dengan lebih jauh, mungkin Pak Paul bisa memberikan latar belakangnya secara garis besar gitu, Pak Paul?
1: Gini Pak Gunawan, kita mesti memiliki konsep yang jelas di manakah tempat kita dalam hidup ini. Jikalau kita tidak memiliki pemahaman yang jelas di manakah tempat kita dalam hidup ini, kita itu tuh dapat diibaratkan dengan daun yang tertiup oleh angin dan terhempas kemana-mana. Tapi kalau kita sudah menyadari di manakah tempat kita dalam hidup ini, kita akan lebih bisa berakar, kita lebih bisa teguh. Nah, ada orang-orang yang tidak sampai tua pun ya menyadari di manakah tempatnya dalam hidup ini, sehingga mereka terus menjadi orang yang terombang-ambing. Nah, sedangkan ada juga orang-orang yang bahkan pada usia muda sudah mengetahui dengan jelas tempatnya dalam hidup ini. Nah, kita bisa melihat meskipun mereka masih berusia muda, tapi mereka memiliki kemantapan. Nah, apa yang saya maksud dengan tempat ini? Sudah tentu istilah tempat bisa bermakna ya banyak. Namun salah satunya saya kira yang penting adalah tempat mengacu pada apa karunia kita, apa jalur karir kita dalam hidup ini. Tidak bisa tidak, jalur karir atau pekerjaan kita itu berpengaruh besar terhadap tujuan hidup ini. Kalau kita tidak mengetahui jelas apa itu yang bisa kita lakukan dalam hidup, apa itu jalur karir yang harus kita tempuh, maka kita sukar sekali menetapkan tujuan hidup kita. Memang secara kasar, secara umum kita bisa berkata, kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Bukan lagi kita hidup untuk diri sendiri, kita hidup sekarang untuk Tuhan. Namun secara konkretnya, apa itu tuh yang harus kita lakukan hari lepas hari? Nah, berbahagialah kita yang sudah jelas mengetahui jalur karir kita ini. Nah, setidak-tidaknya jalur karir ini nih menempatkan kita di rel yang akan mengarah pada tujuan hidup kita itu pula.
0: Ya, sebenarnya kalau seseorang mengalami kesulitan di dalam menentukan atau mengetahui dengan tepat gitu Pak Paul, tempatnya di dalam dunia ini, itu penyebabnya apa sebenarnya?
1: Sebetulnya banyak sekali penyebabnya Pak Gunawan. Saya berikan salah satu contohnya. Salah satu teori karir mengatakan begini, aktivitas yang kita mulai pada masa-masa kecil yang kemudian mendapatkan tanggapan positif ya. Nah, aktivitas itu tuh akan menumbuhkan minat kita pada bidang atau lapangan kerja itu. Waktu kita makin bertumbuh besar, akhirnya kita termotivasi ya untuk mendalami bidang tersebut. Akhirnya kita mulailah mengembangkan kompetensi, kemampuan, keterampilan, kita asah. Nah, dengan kompetensi ini akhirnya kita bisa memasuki jalur kerja. Nah, dari teori yang satu ini saja kita bisa menyimpulkan bahwa peranan orang tua kita, keluarga kita, atau guru-guru kita yang memang berpengaruh besar dalam masa-masa pertumbuhan kita, ternyata peranan mereka itu sangat besar juga dalam penetapan atau penentuan karir kita. Nah, sudah tentu akan ada juga faktor-faktor bawaan ya, kemampuan-kemampuan lahiriah yang telah kita warisi pada masa-masa bayi kita. Tapi sekali lagi kita bisa melihat peranan keluarga atau orang tua yang besar. Nah, untuk menjawab pertanyaan Pak Gunawan tadi, apa kira-kira penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah ada orang-orang tua yang memang tidak memberikan bimbingan, tidak memberikan penguatan, ya, imbalan, tanggapan positif tentang apa yang bisa dilakukan oleh anak. Sehingga si anak tidak pernah tahu, ya, apa sih yang bisa dilakukannya. Akhirnya dia tidak mempunyai minat. Waktu dia sekolah pun dia hanya menjalani kewajibannya tanpa ada minat yang bisa dia katakan ini kesukaanku. Karena apa? Karena semua dia lakukan dalam kesunyian, tidak pernah ada yang memberikan tanggapan apa-apa kepadanya.
0: Iya, berarti Pak Paul, ini merupakan suatu proses sampai seseorang itu tiba pada suatu karier yang cocok dengan dirinya gitu Pak Paul ya. Nah, sebenarnya proses ini berawal sekitar kapan itu Pak Paul di dalam kehidupan seseorang?
1: Sebetulnya proses itu berawal dari masa kecil sekali. Namun untuk lebih terfokus ya, lebih bisa kita melihat dengan mendetail, kita langsung saja pusatkan perhatian kita pada masa-masa remaja. Sebab masa remaja adalah masa persis sebelum kita memasuki dunia kerja, yakni pada usia dewasa awal, yakni usia sekitar 20 tahunan. Nah, pada masa remaja kita dapat bagi sekurang-kurangnya dalam dua masa besar atau dua kategori besar. Yang pertama sekitar usia 14 hingga 18 dan yang berikutnya usia 18 hingga 20 atau 21. Apa saja itu yang termaktub di dalam masa-masa remaja ini? Yang pertama ini saya ambil dari teorinya Donald Super, yaitu masa yang disebut masa kristalisasi. Nah, pada usia SMP, SMA ini, anak-anak remaja sudah seharusnya mulai memikirkan beberapa kemungkinan nanti saya mau menjadi apa. Nah, sudah tentu pada masa ini saya mau menjadi apa itu tuh memang barulah dalam bentuk pemikiran belaka. Benar-benar belum ada kenyataan konkretnya. Saya masih ingat ya, ambil saya sebagai contohnya. Waktu saya masih SMA, saya tidak tahu jelas saya itu tuh mau menjadi apa. Waktu saya SMP pun juga saya tidak tahu. Namun yang saya tahu adalah, saya menyukai drama. Nah, salah satu hal yang terpikir dalam benak saya adalah, saya nanti mau masuk ke teater. Saya mau mendalami drama. Apalagi, terus saya mulai memikirkan, saya tapi juga harus mengongkosi hidup saya. Nah, apa mata pencaharian saya? Nah, saya tahu pada saat-saat itu bahwa salah satu ya pekerjaan yang bisa menghasilkan uang adalah bidang teknik. Tapi saya tidak kuat dalam bidang-bidang teknik. Namun, kalau saya ditanya, saya selalu berkata, oh saya mungkin nanti mau masuk ke bagian teknik mesin. Sebetulnya, itu adalah pemikiran saja ya, tidak ada kemampuan saya di bidang itu. Namun saya sudah mulai memikirkannya dari sudut finansial, yaitu pekerjaan apakah yang bisa menghasilkan uang. Dengan kata lain, pada saat itu ada dua ya kira-kira langkahnya. Yang pertama masuk ke dunia teater yang memang saya sukai dan saya miliki kemampuannya. Yang kedua adalah masuk ke dunia teknik yang saya tidak punya kemampuannya saat itu, tapi hanyalah mengandalkan pada aspek penghasilannya. Nah, pada saat-saat usia SMP SMA lah, anak-anak mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran ini. Nah, seharusnya mereka sudah mulai mengembangkan pemikiran ini. Jadi kalau sampai mereka tidak memiliki ide-ide ini, itu memang tanda awas juga buat kita.
0: Iya, seringkali yang saya jumpai anak-anak seusia itu SMP, SMA itu masih kebingungan karena justru pilihannya banyak sekali gitu Pak Paul. Dia tidak bisa menentukan masih. Yang satu ini teknik, kalau Pak Paul cuma dua gitu, mungkin ini bisa 5-6 sehingga dia sendiri kebingungan gitu Pak Paul.
1: Memang kebingungan itu bisa muncul dari berbagai faktor Pak Gunawan. Faktor pertama adalah anak-anak yang mempunyai banyak kemampuan juga bisa bingung, karena bisa dalam

0: ada sebagian anak bingung. Nah, ini tadi berkaitan dengan yang saya sudah katakan, yakni ada sebagian anak yang memang tidak mendapatkan pantulan dari orang tua atau dari lingkungannya. Tidak pernah diberikan tahu ya, kamu itu bisa apa, kok kamu bagus sekali dalam hal ini dan sebagainya. Semuanya biasa, sehingga dia tidak tahu apa yang dia sukai. Nah, faktor yang ketiga adalah, kenapa kok sebagian mereka bingung? Karena ada anak-anak yang memang kemampuannya kurang, di bawah rata-rata. Sehingga di dalam semua bidang, dia merasa dia tidak mempunyai kebisaan, tidak ada kepercayaan diri untuk memasuki salah satu bidang pun. Nah, ini bisa terjadi karena bidang-bidang yang selama ini dia geluti, kebetulan bidang-bidang yang tidak dia kuasai. Memang kemampuannya tidak ada di sana. Bisa jadi juga akan ada bidang lain yang belum dia ketahui. Nah, nanti itu bisa muncul belakangan. Nah, ada lagi yang seperti ini, Pak Gunawan. Ada anak-anak yang sebetulnya sudah tahu dia bisanya di bidang apa. Misalkan, dia kuat di bidang sastra. Berarti apa? Dia bisa memasuki jurnalisme dan sebagainya. Namun, dia tidak terima. Kok saya hanya bisanya bidang ini, sastra, menulis dan sebagainya. Dia maunya menjadi orang yang lebih populer, lebih ternama, lebih menghasilkan uang, seperti yang dia pikirkan ya, konsepnya apa itu. Nah, akhirnya, karena dia tidak bisa menerima, itulah kekuatannya, dia terus-menerus mencari-cari. Masalahnya adalah, dia mencoba membangun di tempat yang memang dia tidak mempunyai modal, sehingga selalu kandas. Di tempat dia, di mana dia punya modal, itu tempat dia tinggalkan dan tak pernah membangunnya.
1: Ya, seringkali juga faktor guru atau pengajar itu besar sekali pengaruhnya, Pak Paul. Jadi kalau anak itu menyukai caranya guru itu mengajar dan sebagainya, itu menarik minatnya.
0: Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi salah satu teori karir ini mengatakan bahwa identifikasi anak dengan tokoh tertentu itu juga berpengaruh dalam pengembangan karirnya. Kalau dia menyukai seorang tokoh tertentu dan orang itu kebetulan adalah profesinya sebagai misalkan guru, bisa jadi si anak tertarik akhirnya menjadi seorang guru. Nah, itu salah satu pengaruh yang besar dalam perkembangan karir seorang anak remaja.
1: Ya, nah, seandainya ada anak remaja itu yang datang kepada kita atau orang tuanya lalu menanyakan, memang ada satu karir yang dia sukai gitu, Pak Boleh, tetapi itu tidak cukup untuk biaya, untuk menutup biaya hidupnya nanti. Di lain pihak, kalau dia toh, ya tadi mungkin pergumulan yang sama yang Pak Paul alami. Pak Paul tahu sebagai seniman mungkin kurang, tetapi milih ke jurusan mesin gitu, Pak Paul ya. Nah, kalau hal itu terjadi dan ditanyakan kepada orang yang lebih senior gitu, apa ya, bimbingan apa yang bisa kita berikan, Pak Paul?
0: Pertama-tama, kita selalu akan mengembalikan anak itu kepada kemampuannya. Karena minat harus selalu disertai dengan kemampuan. Meskipun dia meminat di bidang tertentu, tapi dia tidak memiliki kemampuan di sana, kita sebagai orang tua atau konselor tidak mendorongnya untuk ke sana. Jadi ada hal-hal yang bisa dikembangkan, itu sudah tentu betul. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dikembangkan. Karena apa? Yang memang tidak ada kemampuan di sana.
1: Nah, kalau proses atau tahap kristalisasi itu sudah bisa dilalui, dia akan meningkat ke tahap apa?
0: Tahap berikutnya adalah yang disebut oleh Super tahap spesifikasi. Nah, dari tahap ini, dari nama tahap ini kita bisa mereka ya bahwa pada masa ini anak-anak mulai menyempitkan pilihan-pilihannya. Misalkan dari 5 sekarang ke 2 atau ke 1. Nah, usianya adalah sekitar usia 18 hingga 21 tahun. Dengan kata lain, ini usia pasca SLTA. Usia perguruan tinggi. Nah, ini yang kadang-kadang menciptakan masalah. Orang tua kadang-kadang frustrasi dengan anaknya. Karena apa? Begini. Ada sebagian anak yang memang memerlukan waktu itu, 2-3 tahun setelah SLTA, untuk mengetahui dengan jelas, secara spesifik, apa itu bidang yang dia minati dan dia mampu untuk melakukannya. Berarti apa? Kalau dia baru menyadarinya pada usia 20 apa 21 tahun, Ini kan berarti dia sudah kuliah tahun ketiga. Nah, bisa jadi setelah

0: tahun ketiga, semester keenam, dia berkata kepada orang tuanya, "Pa, Ma, bidang ini bukan bidangku. Aku harus pindah ke tempat yang lain." Nah, orang tua bisa mengeluh, "Kami sudah keluarkan uang begini besar untukmu. Kok sekarang kamu berkata ini bukan bidangmu?" Nah, anak ini bisa berkata, "Iya, nomor satu saya gak suka." Misalkan itu alasan yang pertama. "Makin saya geluti, makin saya tidak suka. Awalnya saya kira saya akan menyukainya. Dia bisa, tapi dia gak suka." Atau kasus yang kedua, dia mungkin masih mau meneruskan, namun tidak bisa. Makin tinggi tingkatan, makin susah, dan makin jeblok angka-angkanya. Nah, akhirnya si anak sampai pada kesimpulan dan menerima diri apa adanya. Anak ini berkata, "Ini bukan bidang saya." Nah, kadang-kadang kasus seperti ini saya jumpai juga. Anak-anak yang sudah masuk misalkan ke bidang teknik atau bidang komputer, setelah tahun-tahun, dua tahun ketiga di universitas, akhirnya baru menyadari ini bukan bidang saya. Nah, setelah akhirnya dibimbing, baru menyadari bahwa bidangnya misalkan ke bahasa Inggris lah atau ke ekonomi lah dan sebagainya. Nah, pada saat itulah si anak memang dihadapkan dengan pilihan meneruskan atau memaksakan atau ya pindah. Nah, kalau memungkinkan untuk pindah, memang sebaiknya pindah. Sebab biasanya kalau sudah sampai pada tahap ini dan anak ini memang mempunyai sejarah yang lumayan stabil, biasanya pada waktu dia pindah sekarang ini, dia memang sudah benar-benar jelas, sudah sangat spesifik sekali. Jadi makanya diberikan rentang waktunya sekitar 3 tahun ya, usia 18 hingga usia 21 sampai anak itu bisa mengenal dengan jelas secara spesifik apa itu bidang yang diminatinya.
1: Tapi kan sudah banyak waktu dan dana yang terbuang gitu Pak Bole.
0: Betul sekali.
1: Nah,
0: betul
1: sekali. Itu bagaimana membimbing anak? Maksudnya kami, kita sebagai orang tua itu sebelum masuk ke perguruan tinggi, dia sudah menemukan spesifikasinya gitu.
0: Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah orang tua sejak anak-anak misalnya usia 16 tahun SMA 1, orang tua sudah mulai harus sering-sering mengajak anak berbicara. Kedua, selain mengajak berbicara dan menanyakan yang minatnya apa dan sebagainya, orang tua juga bisa mulai menyediakan informasi tentang pekerjaan-pekerjaan tertentu, atau memberikan keterangan, atau mengenalkan si anak dengan orang-orang tertentu yang memang pada bidang-bidang itu. Sehingga akhirnya anak-anak ini menyadari, "Oh iya ya, ini bidang yang mungkin bisa saya sukai." Jadi memang perlu persiapan yang lebih matang, lebih dini.
1: Iya. Pak Pol, itu baru dua tahapan yang kita, Pak Pol sudah sampaikan kepada kita gitu Pak Pol. Kalau tahap berikutnya apa Pak Pol?
0: Ada tiga tahapan berikutnya Pak Gunawan. Ini adalah tahapan yang memang sudah menginjak ke usia dewasa, yaitu tahap yang pertama disebutnya implementasi. Usia bisa dari usia 18 hingga usia 25 ya, bergantung. Yaitu anak-anak remaja di sini atau pemuda mengambil keputusan untuk menempuh jalur karier tertentu ya, dengan cara ya menindaklanjuti tekadnya itu, pilihannya itu dengan langkah-langkah konkret. Bisa masuk ke perguruan tinggi, atau tadi yang kita sudah bahas, pindah bidang studi, pindah jurusan, atau justru masuk ke tempat-tempat yang lebih bersifat praktis ya, seperti kursus dan sebagainya. Nah, itu tahap implementasi, jadi tahap benar-benar mengkonkretkan, melakukan, menjalani persiapannya. Nah, yang berikutnya lagi adalah tahap yang disebut stabilisasi. Ini tahap di mana pemuda sudah masuk jalur. Nah, sudah lulus sekolah, menyelesaikan pelatihan. Nah, dia masuk dah ya, usianya sekitar 21-22 hingga usia 30 tahun. Ini disebut tahap stabilisasi sebab di sini remaja atau pemuda ini nih mulailah menancapkan akar di bidangnya. Ya, dia mulai belajar, lebih banyak pengalaman, lebih mengerti seluk-beluk pekerjaannya, dan perlahan-lahan mereka mulai membangun konsep diri yang sesuai dengan pilihan karirnya. Ya, ada orang yang langsung berkata, "Oh, saya seorang programmer. Oh, saya seorang guru. Ya, oh, saya seorang teknisi dan sebagainya. Atau saya seorang dokter." Nah, lama-lama profesi atau jabatan itu tuh dikaitkan dengan siapa dirinya. Dengan kata lain, dia menjadi satu dengan profesinya. Nah, ini pada tahap-tahapan usia 21 sampai 30 tahun. Nah, setelah itu barulah memasuki tahap konsolidasi, yaitu usia sekitar 30-an hingga usia 45-an atau 50 tahun. Apa itu maksudnya? Ini adalah tahap di mana pemuda atau orang-orang dewasa mengembangkan karirnya. Ya, kalau 20-an tahun sampai 30 tahunan menancapkan, menstabilkan, mengakarkan. Sekarang tahap mengembangkan ya, meningkatkan kemampuan atau pindah pekerjaan, memasuki jabatan yang lebih baik lagi, namun jalurnya biasanya sama.
1: Iya, memang kalau awalnya itu sudah bisa diatasi, rasa-rasanya yang tiga tahapan ini akan berjalan lebih mulus gitu Pak Pol ya.
0: Betul.
1: Tetapi
0: sekali,
1: kalau seandainya itu masih ada suatu keraguan di dalam dirinya atau belum ada kemantapan, apa yang terjadi pada diri orang itu Pak Pol?
0: Oke. Sebetulnya kalaupun mengalami keraguan itu sebetulnya salah satu gejolak yang wajar Pak Gunawan. Ada kira-kira dua penyebabnya. Yang pertama adalah ini. Kadang-kadang sebetulnya kita ini nih sudah masuk ke bidang yang tepat, tapi kita belum menemukan tempat kerja yang tepat. Itu dua hal berbeda. Ada orang-orang yang harus berganti tempat kerja ya sampai 4-5 kali baru akhirnya bisa mengakarkan diri di situ. Tapi kita tidak bisa berkata bahwa aduh orang ini kok gak stabil karena kok gonta-ganti tempat pekerjaan. Selama dia di bidang yang sama, kemungkinan memang dia hanyalah belum menemukan tempat kerja yang tetap atau yang tepat, maaf. Nah, di sini ya dia harus bercermin ya, melihat apakah ada faktor-faktor kepribadiannya yang membuat dia kok enggak stabil atau membuat teman-temannya enggak cocok dengan dia. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah selama dia di bidang yang sama, sebetulnya kalaupun dia berganti tempat pekerjaan, dia tetap masuk atau berada di dalam tahap yang sama, yaitu menancapkan akar, menstabilkan dirinya, meskipun tempatnya berbeda. Nah, mudah-mudahan kalau memang tidak ada faktor pribadinya, ya dia menemukan akhirnya ya tempat yang cocok itu, dan disitulah dia baru mengembangkan dirinya. Tapi faktor kedua, Pak Gunawan, bisa jadi ya ada orang-orang setelah usia 40-an tahun sudah menekuni bidangnya selama 20 tahun ingin pindah. Pindah karir ya. Nah, kita katakan apa yang terjadi di sini nih. Sebetulnya gini, ada sebuah teori lain yang dipaparkan oleh seseorang bernama Anne Rowe dan juga oleh seseorang bernama John Holland. Mereka berdua mengatakan bahwa kita ini nih sebetulnya waktu pindah karir, kita pindah karir ke karir yang sebelahnya karir kita. Contohnya misalnya seorang konselor, itu tuh masuk dalam kategori sosial. Nah, sosial diapit oleh dua bidang yang lain, yaitu pertama seni dan hiburan. Bidang yang satunya adalah bidang bisnis atau entrepreneur. Nah, jadi orang yang di bidang sosial memang bisa pindah ke bidang yang sebelahnya, baik itu seni dan hiburan atau ke bidang bisnis. Sebaliknya jadinya, orang yang di bidang bisnis setelah terjun ke bidangnya 20 tahunan bisa berubah masuk ke bidang yang sebelahnya, yaitu sosial. Misalkan seperti itu. Jadi perpindahan karir biasanya ke perpindahan ke bidang yang bertetangga dengan bidang kita.
1: Iya, Pak Pol, proses ini apakah juga mempengaruhi pertumbuhan iman seseorang?
0: Ya, tidak bisa kita sangkali akan ada pengaruhnya Pak Gunawan ya. Sebab masa-masa pemuda ya, usia 20-an tahun, menjadi masa yang penuh keraguan. Kenapa? Karena memang tidak ada kepastian ya, kita masih mencari-cari. Akhirnya ya kita bisa sedikit banyak ya bingung, mempertanyakan pimpinan Tuhan dan sebagainya. Namun yang saya ingin tekankan adalah, lihatlah masa ini sebagai masa tantangan dan kesempatan ya. Nah, jika kita berhasil, nah kita bisa membangun kepercayaan diri dan jati diri yang sesungguhnya. Memang kalau gagal kita bisa frustrasi ya, tapi tetap kita gunakan kesempatan ini untuk menumbuhkan iman kita. kita libatkan Tuhan, ya, sehingga kita benar-benar bisa lebih bergantung pada Tuhan. Jangan kata lain, masa yang penuh keraguan ini justru bisa menyulut pertumbuhan iman kita. Ya, kita akhirnya bisa lebih bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, meskipun kita harus menjalani ketidakjelasan itu.
1: Nah, Pak Paul, ini suatu bagian yang sangat penting saya rasa. Apakah firman Tuhan berbicara mengenai proses pertumbuhan pemuda yang menentukan karirnya ini, Pak?
0: Saya akan berikan ayat dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi benar-benar berserah. Kita lakukan yang bisa kita lakukan. Langkah di depan kita, kita ambil. Tapi selalu bawakan dalam doa.
1: Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan yang sangat menarik pada saat ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pemuda dan karier. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya Om Budianto. Saya sekarang ini banyak dipanggil Om. Ya, puji Tuhan lah, saya apa saja, tetapi itu penghormatan bagi saya ya. Nah, saya ingin membagi berkat bagi saudara dalam pertemuan kita ini, yaitu selaras dengan pikiran Kristus ya. Pikiran-pikiran kita yang selaras dengan pikiran Kristus. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saya akan mendasari perbincangan kita ini, yaitu dari surat Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Surat Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya perlahan-lahan, kiranya saudara akan menyimaknya dengan baik. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian landasan perbincangan kita, saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih embun dari surga kami nikmati hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami dalam kesulitan-kesulitan kehidupan kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh karena kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus mohon pimpinan-Mu. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjutkan, saya ingin saudara sedikit mengerti dahulu tentang yang disebut surat Filipi ini. Surat Filipi ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus yang ditujukan kepada orang-orang Kristen di kota Filipi. Dan ketika itu Paulus berada di penjara. Mengapa berada di penjara? Bukan karena suatu kejahatan, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Itulah dia harus masuk ke dalam penjara. Ketika Paulus dalam penjara, memang tidak berada bersama-sama dengan orang-orang Kristen di Filipi. Dan ketika itulah hatinya Paulus cemas. Karena apa? Karena ada orang-orang Kristen, guru-guru Kristen, guru-guru yang beragama Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus, menentang dia. Ada yang tidak cocok dengan pikiran-pikiran Paulus. Ada yang tidak cocok kalau orang harus bersandar kepada Kristus saja. Maka orang-orang ini melawan ajaran-ajaran Paulus. Dan yang berikutnya adalah yang paling menyedihkan Paulus adalah ada bagian jemaat di Filipi. Orang-orang yang ngaku Kristen di Filipi mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Itulah sebabnya Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi untuk mengembalikan iman mereka, mengembalikan kepada ajaran yang benar. Oleh karena itu dalam tulisannya tadi ada kata-kata yang perlu kita perhatikan pada saat ini, yaitu hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, bukan sendiri-sendiri, bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara pendengar, kadang-kadang atau banyak kali, bisa saya katakan begitu, pikiran kita, hati kita, bukan dipenuhi oleh pikiran-pikiran Kristus, tetapi dipenuhi hal-hal, masalah-masalah yang membuat kita menjadi lemah. Yang membuat kita menjadi tidak berdaya karena pikiran-pikiran itu dipenuhi hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak ada harapan ke depan. Maka di dalam kehidupan kita, hati kita dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan keraguan-raguan, dipenuhi kekecewaan, sakit hati, dan segala macam pikiran-pikiran negatif. Dan itu sangat menyesakkan dada. Itu membuat kita tawar hati, itu membuat kita tidak berdaya dalam menghadapi kehidupan ini. Dan kalau kita, hidup kita ini dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan, sakit hati, dan yang lain-lain yang negatif itu, maka saya jamin bahwa orang itu, kita, gampang sekali jatuh di dalam dosa. Gampang kita terpengaruh, gampang kita terseret oleh angin prahara yang menjadikan kita lebih jauh dari Tuhan. Saudara, tetapi sebaliknya,
Sebaliknya saya akan menceritakan bahwa ada sebagian orang yang hidupnya penuh dengan kemenangan. Hidupnya penuh dengan kreasi-kreasi yang baru. Walaupun dia harus menghadapi situasi-situasi yang sukar. Situasi-situasi yang sulit. Dia tidak patah semangat. Dia tidak takut, tidak gelisah, tidak khawatir, tidak ragu-ragu. Hidupnya mantap, tetap berjalan di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita supaya mendapatkan seperti yang saya ceritakan tadi, hidupnya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, mantap. Nah, supaya hidup kita demikian, hidup kita berisi perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan,

Kitab suci atau Alkitab mengatakan bahwa melalui perjanjian baru di dalam Kristus, Allah telah memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. Perjanjian baru, perjanjian di mana Allah dan manusia akan bisa damai kembali. Ada hubungan, tetapi syaratnya harus ada di dalam hubungannya dengan Kristus. Kalau orang menerima Kristus di dalam hatinya, kalau orang bisa percaya kepada Kristus, maka Allah kita itu akan memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru, hidup yang diperbaharui. Roh itu adalah roh Allah sendiri. Saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab saudara di dalam Yeskia 36 ayat 26. Yeskia pasal 36 ayat 26, di sana tertulis demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Saudara, perhatikan, Tuhan bersabda kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru ketika kita percaya kepada Dia. Memberikan roh yang baru, artinya kita tidak mungkin di dalam kesulitan itu tidak ada jalan keluar. Roh akan menuntun batin kita, menuntun pikiran kita. Bagaimana jalan keluar dari kesulitan yang membelit kita? Jadi, kita bisa memiliki pikiran seperti pikiran Kristus kalau kita menerima Kristus sebagai Juru Selamat. Kalau kita percaya kepada Kristus, Paulus menulis, kami memiliki pikiran Kristus. Paulus katakan kami, artinya tim yang melayani bersama Paulus, yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, memberi waktunya untuk Tuhan, dan hidupnya untuk Tuhan. Tim yang dimiliki Paulus memiliki pikiran-pikiran Kristus. Saudara pendengar, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara saat ini masih berpikiran-pikiran yang dipenuhi dengan masalah-masalah yang membuat lemah dan tidak berdaya? Saudara dipenuhi dengan ketakutan akan masa depan. Kekhawatiran melangkah. Saudara ragu-ragu. Bahkan saudara memelihara sakit hati terhadap orang lain. Saudara, kalau saudara dalam situasi yang begitu, maka saudara akan tidak berdaya menghadapi hidup ini. Saudara akan merasa Tuhan jauh. Oleh karena itu, saya nasihatkan kepada saudara untuk keluar dari permasalahan. Terimalah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara menerima Dia, menerima Yesus Kristus, dikatakan dalam kitab suci, Tuhan akan memberikan roh yang baru, hati yang

berani, hati yang penuh kasih, hati yang mantap. Karena memang hidup saudara dituntun, dipenuhi oleh Roh Allah. Yang diperlukan adalah saudara taat. Taat kepada firman Tuhan. Taat kepada kehendak Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan Roh itu akan membuat kita hidup menurut segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan Roh itu yang membuat kita berpegang kepada firman-Nya. Dan Roh itu yang menyebabkan kita mampu melakukan apa yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, Paulus dengan tegas mengatakan, kami memiliki pikiran Kristus. Karena pada dasarnya orang yang sudah menerima Kristus akan memiliki pikiran-pikiran yang sama dengan orang Kristen lainnya. Semua kehidupan ini, aktivitas apapun, diperuntukkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya akan katakan kepada saudara dalam pertemuan ini, bahwa Tuhan Yesus telah membuat rancangan bagi kita. Rancangan tentang apa? Tujuannya apa Tuhan Yesus membuat rancangan kita? Rancangan yang indah buat kita, supaya kita yang menjadi murid-Nya, kita yang percaya kepada-Nya, memiliki hidup yang berkemenangan. Bagaimana caranya? Yaitu menaruh pikiran-Nya, pikiran Kristus sendiri di dalam diri kita. Firman-Nya, pikiran-Nya, kehendak-Nya kita taruh di dalam diri kita. Tuhan itu adalah pribadi. Pribadi yang positif. Maka bila kita berpikir sesuai dengan pemikiran Kristus. Maka bila kita berpikir sesuai dengan pemikiran Kristus, semua yang kita pikirkan adalah hal-hal yang positif, bukan negatif. Selama pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus selalu memperlihatkan sikap dan penampilan yang positif, sekalipun dia menanggung banyak penderitaan, menanggung banyak fitnah, diolok-olok dan ditinggalkan murid-muridnya di saat ia justru sangat membutuhkan mereka. Namun di tengah-tengah semua hal yang negatif itu, ia tetap bersikap positif. Kata-kata yang keluar dari mulutnya selalu positif, bahkan kepada penyamun yang tergantung di atas kayu salib di sebelahnya pun, ia berpikir secara positif, mengatakan secara positif. Saudara, bagaimana kehidupan saudara saat ini? Betapa pentingnya dalam situasi zaman sekarang yang kadang-kadang tidak memiliki harapan yang baik itu. Kita mengandalkan Kristus di dalam hidup kita. Kita memiliki pikiran-pikiran yang selaras dengan Kristus. Paulus memberikan nasihat yang baik. Ayat-ayat awal dalam pasal 2. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati dalam sepikir, dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Luar biasa, orang yang ada di dalam Kristus, di sana ketika kita sedang menghadapi kondisi yang susah, orang yang dipenuhi pikiran Kristus memiliki nasihat-nasihat yang menyejukkan.
kita juga mendapatkan penghiburan, kasih. Bukan asal kita senang. Bukan. Kita juga memiliki persekutuan rohani. Itu yang menguatkan kita. Ada kasih mesra. Ada belas kasihan. Dan kalau itu ada di dalam hidup kita, maka sukacita mewarnai kehidupan kita. Betul enggak? Kalau masing-masing kita dipenuhi selaras dengan Kristus, pikiran Kristus, maka mau tidak mau antara saya dan saudara mesti harus sehati sepikir. Kita di dalam kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan, yaitu memuliakan Kristus. Oleh karena itu tidak ada tempat orang itu mementingkan diri sendiri. Tidak ada tempat mencari pujian-pujian yang sia-sia. Tidak ada tempat bagi orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan sesamanya. Saudara, hati-hati kalau orang sudah mencari pujian yang sia-sia, maka orang itu sebetulnya tidak menaruh pikiran Kristus di dalam pikirannya. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, maka kapanpun bila mana kita memiliki pikiran negatif, artinya apa saudara? Artinya pikiran kita sedang tidak selaras dengan pikiran Kristus. Nah, renungkan ini, camkan dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak. Hamba-Mu telah mengaturkan kebenaran. Kami berharap supaya melalui firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan ini, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam edisi yang lalu kita sudah belajar bahwa Alkitab adalah firman Allah. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan pengilhaman. Alkitab adalah firman Allah karena Alkitab diilhamkan oleh Allah. Tapi apa yang dimaksud dengan pengilhaman? Kata pengilhaman di dalam bahasa Indonesia memiliki banyak arti. Ada beberapa orang yang memikirkan pengilhaman itu berarti hanya mendapatkan ide. Ada orang yang memahami bahwa pengilhaman itu dalam arti malah pendiktean. Jadi dari yang paling sedikit pengaruhnya, yaitu cuma memberikan inspirasi, ide, sampai pada pengaruh yang sangat kuat sekali, yaitu pendiktean. Penulisnya tidak memiliki kebebasan selain menuliskan apa yang dimaksud oleh Roh Kudus melalui pengilhaman. Apakah pengilhaman memang semacam itu? Apa yang dimaksud dengan pengilhaman? Pengilhaman adalah karya Roh Kudus yang mendorong, memimpin, dan mengontrol para penulis Alkitab sehingga yang dituliskan mereka tidak keliru. Pengilhaman adalah karya Roh Kudus yang mendorong, memimpin, dan mengontrol para penulis Alkitab sehingga apa yang mereka tuliskan tidak keliru, tidak mengandung kesalahan. Nah, saya akan memberikan dua teks yang menunjukkan kepada kita bagaimana pengilhaman bisa dipahami. Yang pertama adalah di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di sana kita menemukan kata diilhamkan. Mayoritas bahasa Inggris dengan tepat menerjemahkan dinafaskan Allah, dinafaskan Allah. Kata Yunani yang dipakai di sana memang memiliki arti dinafaskan Allah. Tetapi apa artinya dinafaskan Allah? Saudara, pada saat kata ini dipakai, dinafaskan Allah, dan itu diterapkan pada tulisan Alkitab, maka Paulus sedang mengajarkan sesuatu yang sangat penting di sini. Bahwa firman Allah yang diucapkan langsung oleh Allah di dalam sejarah, atau yang diucapkan Allah melalui para nabi, para rasul, adalah sama berotoritasnya dengan firman Allah yang dituliskan di dalam Alkitab. Karena apa yang tertulis itu disebut dinafaskan oleh Allah. Sangat sayang sekali kalau banyak orang Kristen mengabaikan dan meremehkan Alkitab. Mereka lebih suka untuk mendengarkan bisikan-bisikan roh yang tidak jelas. Mereka lebih suka untuk berpetualang di dunia roh, bertemu dengan malaikat, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Roh Kudus di sana, dan menyampaikan kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya, dan seringkali justru adalah berita-berita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kita perlu memahami bahwa Alkitab kita, tulisan-tulisan ini adalah dinafaskan Allah, sama berotoritasnya dengan firman yang langsung keluar dari mulut Allah atau yang langsung keluar dari mulut para nabi, dari mulut Tuhan Yesus maupun dari mulut para rasul. Sama pentingnya. Sehingga kalau kita sekali lagi bertanya apakah yang dimaksud dengan pengilhaman, kita bisa menjawab melalui sebuah gambaran bahwa pengilhaman bisa digambarkan seperti pemberian nafas. Alkitab diilhamkan Allah berarti Alkitab dinafaskan oleh Allah. Ada otoritas di sana yang membuat firman Allah menjadi firman yang hidup. Sama seperti Adam pada waktu diciptakan dari tanah liat, Allah menghembuskan nafasnya dan Adam menjadi makhluk yang hidup. Demikian pula dengan Alkitab kita. Alkitab kita dinafaskan oleh Allah sehingga menjadi firman yang hidup. Pengilhaman Alkitab juga bisa digambarkan melalui cara yang kedua di dalam teks yang berbeda, yaitu di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. 2 Petrus 1 ayat 20-21, Petrus menceritakan tentang nubuat-nubuat di dalam kitab suci, nubuat-nubuat para nabi.
Dia mengatakan bahwa nubuat-nubuat itu tidak pernah muncul dari kehendak para nabi sendiri, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan seperti itu, melalui dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, suara kata dorongan di sana adalah kata yang menarik untuk diperhatikan. Di dalam Perjanjian Baru, misalnya di dalam Kisah Para Rasul, pada saat Paulus sedang dalam perjalanan menuju Roma, di sana kapal yang ditumpangi oleh Paulus menghadapi badai, menghadapi angin ribut. Dan angin ribut itu menguasai kapal, mengarahkannya sesuai dengan arah angin. Nah, kata yang sama yang dipakai untuk angin ribut atau badai mengarahkan kapal adalah kata yang sama yang dipakai untuk pengilhaman Alkitab menurut 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Dari sini kita bisa tahu bahwa para penulis Alkitab tidak pasif, hanya mencatat apa yang dibisikkan oleh Roh, bukan semacam itu pengilhaman. Para penulis Alkitab tetap aktif, sama seperti nahkoda di kapal yang ditumpangi Paulus, tetap aktif untuk mengemudikan kapal itu. Tetapi bagaimanapun dia mengemudikan kapal itu, tetapi dia tetap tidak bisa mengalahkan kekuatan angin. Dia bisa memanfaatkan kekuatan angin dalam taraf tertentu, tetapi dia tidak mungkin bisa meniadakan atau mengalahkan kekuatan angin. Pengilhaman bisa digambarkan seperti pemberian nafas. Pengilhaman bisa digambarkan seperti dorongan angin yang kuat pada kapal. Saya ingin menutup dengan mengingatkan kembali bahwa konsep pengilhaman di dalam Alkitab bukan konsep yang mistis seperti yang kita pikirkan, bahwa penulis Alkitab tiba-tiba tanpa sadar dikuasai oleh Roh Kudus, kemudian dia mengambil tulisan, mengambil kertas, mengambil pena, dan mulai dia menulis seperti yang Roh Kudus mau, tanpa kesadaran para penulis Alkitab, tanpa kebebasan penulis Alkitab. Bukan semacam itu. Tulisan-tulisan di dalam Alkitab dinafaskan oleh Allah, didorong oleh Roh Kudus, tetapi bukan berarti merampas kebebasan dari para penulis Alkitab. Alkitab adalah tulisan manusia, tetapi sekaligus tulisan Allah, karena diberikan melalui pengilhaman Roh Kudus. Jadi pengilhaman adalah karya Roh Kudus yang mendorong, memimpin, mengontrol para penulis Alkitab, sehingga apa yang mereka tuliskan tidak mengandung kekeliruan dan kesalahan. Kiranya kita bersyukur untuk Alkitab kita. Tuhan memberkati. Amin.

sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

Shalom pendengar yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali hari ini saya kembali lagi menjumpai Anda. Dan hari ini kita akan membahas sebuah artikel yang sangat menarik, yaitu mengenai nama Allah. Pendengar yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam penjelasan dari nama Allah, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kiranya pujian tadi memberkati kita semua. Dan tiba saatnya kita akan membahas topik kita hari ini, yaitu mengenai nama Allah. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, jika kita memperhatikan penyebutan Allah di kitab Kejadian secara seksama, kita akan melihat perbedaan yang kentara di dalamnya. Terutama di dalam pasal yang pertama, nama Allah muncul dalam bentuk Elohim. Dalam terjemahan baru diterjemahkan sebagai Allah. Pasal 2 dan pasal 3 memakai Yahweh, Yahweh Elohim, yaitu Tuhan Allah. Sedangkan mulai pasal yang keempat, sebutan Yahweh atau Tuhan lebih umum ditemui. Dilihat dari persebaran penggunaannya, penyebutan Yahweh Elohim merupakan sesuatu yang penting. Di seluruh Pentateuk, kata ini muncul sebanyak 21 kali. 20 diantaranya hanya muncul di Kejadian 2 dan Kejadian 3, dan hanya satu kali muncul di Keluaran 9 ayat yang ke-30. Perbedaan sebutan tersebut menimbulkan pertanyaan. Apakah perbedaan antara Elohim dan Yahweh? Apakah variasi penyebutan ini hanya mengikuti tradisi kuno waktu itu yang memakai beberapa nama untuk suatu dewa, misalnya dewa Mesir? Dari penyelidikan arti kata Elohim dan Yahweh ini sendiri, di Perjanjian Lama kita bisa melihat bahwa keduanya memiliki makna yang berbeda. Kata Elohim sendiri muncul sebanyak 2602 kali. Dan dari 2602 kali ini, permunculan kata Elohim sekitar 2570 diantaranya merujuk pada Allah yang benar. Sedangkan sisanya memiliki arti yang beragam. Elohim bisa merujuk pada dewa-dewa. Kita bisa membaca di Keluaran 18 ayat 11, Keluaran 20 ayat 3, Keluaran 23 ayat 13, Keluaran 32 ayat 23, Ulangan 4 ayat 7 dan ayat 28, Ulangan 6 ayat 14, Ulangan 7 ayat 4, dan Ulangan 10 ayat yang ke-17. Di sini juga bisa merujuk kepada malaikat atau makhluk surgawi. Kita bisa membaca di Mazmur 8 ayat yang ke-5. Ataupun juga merujuk pada hakim-hakim. Kita bisa membaca di Keluaran 21 ayat 6. Kata Yahweh ini sendiri atau YHWH muncul 5321 kali. Sedangkan bentuk pendeknya YAH atau Yah muncul 50 kali. Kata ini merupakan nama diri dari Allah di Alkitab. Kata ini tidak pernah dipakai untuk Allah atau dewa lain. Memang beberapa orang memiliki nama yang ada unsur YAH atau Yahweh YHWH. Tetapi mereka tidak bermaksud memposisikan diri sebagai Yahweh. Misalnya, Yosua berarti Yahweh, yang adalah keselamatan, Bilangan 13 ayat 8 dan ayat yang ke-16. Dan juga Elia yang berarti Allah, yang adalah Yahweh. Apa yang bisa kita dapatkan dari penjelasan tersebut? Tanpa bermaksud mengabaikan kompleksitas dan kerumitan studi tentang nama Allah, bahkan di kalangan para sarjana isu ini belum konklusif. Kita secara umum bisa menyimpulkan perbedaan Elohim dan Yahweh sebagai berikut. Nah, Elohim sendiri hanya sebagai sebutan untuk suatu pribadi yang dianggap Allah atau ilahi. Elohim bisa berarti Allah, ilahi atau dewa, ataupun malaikat. Sedangkan Yahweh merupakan nama diri dari Allah Elohimnya, bangsa Israel, yaitu umat milik Allah yang benar. Elohim sendiri dipakai untuk Allah, bangsa Israel maupun dewa-dewa kafir. Tetapi Yahweh hanya untuk Allah, bangsa Israel atau umat Allah saja. Elohim juga lebih dikaitkan dengan kebesaran atau transendensi Allah. Walaupun penggunaan Elohim sendiri di beberapa tempat bermakna kedekatan juga. Kejadian 17 ayat 8, Kejadian 26 ayat 24, Kejadian 28 ayat 13, Imamat 20 ayat 24, Yeremia 23 ayat 23, dan 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-10. Sedangkan Yahweh lebih dikaitkan dengan kehadiran. Kalau tadi Elohim
lebih dikaitkan dengan kedekatan, tetapi di sini Yahweh lebih dikaitkan dengan kehadiran Allah. Yahweh lebih dikaitkan sebagai Allah perjanjian. Pertanyaan lain yang sering ditanyakan sehubung dengan nama Allah adalah kapan Allah menyatakan diri dengan nama Yahweh, yaitu Tuhan. Sebutan Yahweh sudah dipakai sejak Kejadian 2, yaitu Yahweh Elohim. Namun Kejadian 4 ayat 26 menyatakan bahwa orang mulai memanggil nama Yahweh pada zaman Enos. Dan lebih jauh lagi, Keluaran 6 ayat 2 menyatakan bahwa Allah mulai memperkenalkan diri sebagai Yahweh pada zaman Musa. Dan sedangkan pada bapa-bapa leluhur ia hanya memperkenalkan diri sebagai Allah yang Maha Tinggi atau El Shaddai. Dan manakah yang benar? Apakah nama Yahweh baru dikenal pada zaman Enos, Musa, atau sejak zaman Adam? Nah, sebelum menyelidiki Kejadian 4 ayat 26 dan Keluaran 6 ayat 2 secara detail, di sini ada dua hal yang perlu dipahami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu konsep orang Yahudi tentang nama. Bagi mereka, nama bukan hanya berfungsi sebagai panggilan, seperti orang modern memahaminya. Nama bagi mereka merupakan ekspresi dari kepribadian. Misalnya, nama Nabal berarti bodoh di 1 Samuel 25 ayat yang ke-25. Tidak heran perubahan nama dilakukan pada beberapa orang yang telah mengalami perubahan karakter. Contohnya nama Yakub yang berarti pemegang tumit, Kejadian 25 ayat 26, diganti dengan Israel yang berarti bergumul dengan Allah, Kejadian 32 ayat 28. Dan perubahan nama Yakub ini menandai fase penting dalam hidupnya. Ia dahulu selalu berusaha dengan kekuatan sendiri untuk mencapai sesuatu yang sebenarnya juga sudah dijanjikan Allah. Misalnya, memperdaya kakaknya untuk mendapat hak kesulungan dan menipu ayahnya untuk mendapat berkat. Dan setelah peristiwa perubahan nama di Kejadian 32, Yakub tidak lagi menipu atau memperdayai orang lain. Dalam bagian lain Alkitab, nama Allah sering dipakai untuk mewakili seluruh pribadi Allah. Nah, hal ini tercermin dari ungkapan seperti larangan untuk menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7, Imamat 24 ayat 16, dan Ulangan 5 ayat yang ke-11. Dan juga pujian untuk nama Yahweh di dalam Mazmur 17 ayat 18 dan Mazmur 113 ayat yang pertama. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hal kedua yang perlu dipahami adalah

Nah, pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat Kejadian 4 ayat yang ke-26. Ayat ini telah menimbulkan perbedaan pendapat di antara para penafsir. Para penafsir Yahudi awalnya melihat kata Ibrani hukhal. Terjemahan barunya yaitu mulai. Hukhal di ayat ini dalam arti mengotori, sehingga Kejadian 4 ayat 26 dianggap sebagai permulaan dari penyembahan berhala. Pendapat ini tentu saja memiliki beberapa kelemahan serius. Frase memanggil nama Yahweh dalam kitab Kejadian seringkali dipakai untuk penyembahan atau ibadah yang benar oleh para patriark. Dan selain itu, Kejadian 4 ayat 25 sampai 26 merupakan kontras bagi Kejadian 4 ayat 17 sampai 24. Di ayat 17 sampai 24 memaparkan suatu keturunan yang tidak takut terhadap Yahweh. Sedangkan ayat 25 dan 26 menandai awal keberadaan suatu keturunan yang baik, pengganti Habel, orang yang benar itu. Young Literature Translation atau YTL menerjemahkan memanggil dengan kata benda preaching atau khotbah. Sayangnya kita tidak bisa mengetahui apakah maksud terjemahan ini. Apakah yang dimaksud adalah permulaan aktivitas pemberitaan tentang Yahweh kepada orang-orang pada zaman itu? Dan seandainya ini benar, pendapat ini tampaknya tidak sesuai dengan konteks Kejadian. Ayat-ayat selanjutnya tidak mengindikasikan adanya aktivitas ini. Dan ide tentang menjadi berkat bagi orang lain juga baru muncul di Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pendapat yang lebih tepat adalah dengan menganggap Kejadian 4 ayat 25 sebagai permulaan ibadah secara umum atau public worship. Sebelum zaman Enos, orang memang sudah beribadah kepada Yahweh di Kejadian 4 ayat 1 sampai 5. Namun ibadah tersebut sifatnya masih individualistik atau perorangan. Dan sejak zaman Enos, orang mulai melakukan ibadah umum kepada Yahweh. Di sini ada beberapa alasan yang mendukung pendapat tersebut. Yang pertama, seperti sudah disinggung sebelumnya, Kejadian 4 ayat 17-26 bertujuan membandingkan dua macam keturunan, yaitu keturunan Kain yang berdosa dengan keturunan Seth sebagai pengganti Habel, orang yang benar itu. Sebagaimana semua keturunan Kain yang dicatat di ayat 17-24 semuanya adalah orang berdosa, ayat 25 dan 26 juga mencatat munculnya satu keturunan yang beribadah kepada Yahweh. Alasan yang kedua yaitu Kejadian 4 ayat 25 dan 26 diikuti oleh pasal kelima yang berisi silsilah Adam dari Seth, ayat yang ketiga, dan Enos ayat yang ke-6. Dengan kata lain, pasal 5 merupakan penjelasan tentang keberadaan suatu keturunan yang mengikuti leluhur mereka di Kejadian 4 ayat 25 dan 26. Apalagi silsilah ini juga berakhir dengan keluarga Nuh di ayat yang ke-32, seorang yang tidak bercela di antara orang sezamannya. Alasan yang ketiga, Kejadian 4 ayat 17-26 juga harus dipahami sebagai sebuah permulaan budaya manusia. Pada masa inilah orang mulai mendirikan kota di ayat 17, peternakan di ayat 20, seni di ayat 21, keterampilan tangan di ayat yang ke-22. Dan sebagaimana budaya sekuler ini dimulai oleh keturunan Kain, demikian juga budaya rohani atau ibadah secara umum dimulai oleh keturunan Seth atau Enos. Dan berdasarkan semua penjelasan tersebut, kita dapat melihat bahwa Kejadian 4 ayat 26 tidak bertentangan dengan penyebutan nama Yahweh di Kejadian 2 ayat 1 sampai Kejadian 4 ayat 16. Dan artinya, nama Yahweh memang sudah dikenal pada masa sebelum Enos, tetapi waktu itu ibadah kepada Yahweh belum menjadi sebuah budaya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat Keluaran 6 ayat yang kedua. Bagaimana dengan Keluaran 6 ayat yang kedua yang menyatakan bahwa Allah memperkenalkan diri kepada leluhur hanya dengan nama Allah yang Maha Tinggi atau El Shaddai di Kejadian 17 ayat 1, Kejadian 28 ayat 3, dan Kejadian 35 ayat 11, Kejadian 43 ayat 14, dan 48.

8 ayat 3. Sedangkan nama Yahweh baru dinyatakan kepada Musa. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami pengertian mengenal Yahweh menurut Musa. Ungkapan ini muncul beberapa kali di kitab Keluaran dengan arti yang tidak hanya terbatas pada pengetahuan secara intelektual saja. Keluaran 14 ayat 4 menyatakan, orang Mesir akan tahu bahwa akulah Yahweh. Padahal di Keluaran 5 ayat 2, Firaun sudah tahu bahwa nama Allah Israel adalah Yahweh. Ucapan Firaun di Keluaran 5 ayat 2 juga penting untuk disimak tentunya. Firaun mengatakan bahwa ia tidak mengenal Yahweh, tetapi ia bisa menyebut nama Yahweh. Hal ini menunjukkan bahwa Firaun sudah tahu ada sebutan Yahweh, namun ia tidak mengenal Yahweh secara pribadi atau langsung. Dengan kata lain, Firaun belum mengalami atau melihat sifat Yahweh. Pendengar yang dikasih Tuhan, penjelasan lain kita dapatkan dari Keluaran 6 ayat yang ke-6. Dalam teks ini, Allah mengatakan bahwa Musa akan mengenal bahwa dialah Yahweh. Padahal di bagian sebelumnya, Allah sudah memperkenalkan diri kepada Musa sebagai Yahweh. Keluaran 3 ayat 14 sampai 16 dan Keluaran 6 ayat 3. Apa yang kita bisa simpulkan dari hal ini? Musa sebenarnya sudah tahu nama Yahweh, tetapi ia belum mengalami sifat dari Yahweh. Yahweh akan menyatakan diri sebagai Allah perjanjian yang menjadikan bangsa Israel sebagai umat-Nya, melepaskan mereka dari perbudakan dan memberikan tanah perjanjian. Inilah yang akan dilakukan Allah sehingga Musa akan tahu bahwa dialah Yahweh. Nah, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, semua penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kontradiksi antara Kejadian 2 sampai Kejadian 3, Kejadian 4 ayat 26 dan Keluaran 6 ayat yang kedua. Nama Yahweh memang sudah dikenal oleh para patriark, tetapi mereka belum mengalami sebagai Allah perjanjian. Dengan kata lain, mereka hanya menerima janji di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dan Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. Namun mereka belum melihat pemenuhan janji itu. Pada zaman Musa lah janji itu direalisasikan oleh Allah. Dan demikian penjelasan mengenai nama Allah. Kiranya memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali, Tuhan memberkati.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Tema kita pada kebaktian pagi ini adalah tentang tentara Kristus, the soldier of Christ. Kita ini adalah tentara Kristus, dan saya akan memulai dengan sebuah cerita. Pada waktu Perang Dunia yang kedua, ada seorang yang sudah menjadi tentara, dan kemudian dia pulang kampung, dan temannya ingin menjadi tentara, tanya kepada dia, bagaimana caranya kamu jadi tentara? Kemudian si tentara ini menjawab begini, gampang sekali, pokoknya nanti pada waktu kamu ketemu dengan jenderal, kamu akan ditanya 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu adalah, berapa umurmu? Kamu jawab 25 tahun. Pertanyaan kedua adalah, berapa lama kamu sudah berkelahi atau berperang? Nanti kamu jawab 5 tahun. Nanti dia tanya, kamu pandai menggunakan pistol atau pedang? Kamu jawab dua-duanya. Kemudian temannya berkata, kalau saya mendaftar diterima atau tidak? Bisa diterima, tapi kan aku tidak tahu bahasanya. Gampang, pertanyaannya selalu sama, umurmu berapa? Berapa lama kamu berkelahi atau berperang? Kemudian senjatamu pistol atau pedang? Jadi kamu tinggal ngafal saja. Jadi orang ini sudah siap-siap. Pertanyaan pertama dia jawab 25 years gitu kan. Dia sudah siap-siap. Umurnya berapa? 25 tahun. Jadi dia hafalkan 25 years. Nanti kalau ke pertanyaan kedua, kamu jawab 5 years. 5 tahun pengalamanmu berperang atau bertempur atau berkelahi. Yang ketiga, kamu jawab both, dua-duanya. Kamu bisa pistol atau bisa pedang. Nah, setelah dia hafal 25 years, 5 years, both. Kemudian dia pergi menemui jenderalnya. Ketika bertemu dengan jenderal, ternyata skenarionya tidak sama. Tapi orang ini tidak tahu apa yang dikatakan jenderalnya. Dia pokoknya tahu urutannya. Dan jenderalnya bertanya begini, berapa lama kamu sudah berkelahi atau berperang? Dia jawab, 25 tahun. Jenderalnya bingung dan bertanya, umurmu berapa? 5 tahun. Ini yang gila kamu atau saya? Dua-duanya. Langsung tidak diterima. Apakah menjadi tentara semudah itu? Bagaimana kalau kita menjadi tentara Kristus? Apa yang menjadi ciri-ciri dari tentara Kristus? Mari kita membaca di dalam 2 Timotius. Mari kita membuka Alkitab kita. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 3 dan 4. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 3 dan 4. Beginilah bunyi firman Tuhan, mari membaca dengan bersuara. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Di dalam bagian ini, Paulus sedang memakai 3 metafora. Yang pertama itu adalah tentara, ayat 3 dan 4 yang kita baru baca. Yang berikutnya di ayat yang kelima adalah atlet. Di ayat yang keenam, petani. Jadi ada 3 metafora yang Paulus pakai, tentara, atlet, petani. Kita tidak akan membahas atlet dan petani, kita akan fokus kepada tentara. 3 metafora ini dipakai Paulus untuk menggambarkan ayat 1 dan 2. Ada sebuah tugas yang penting yang perlu dilakukan Timotius. Timotius perlu mencari orang yang pas untuk tugas yang penting itu. Nah, apa saja tugas yang penting? Coba kita lihat ayat 1 dan 2. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi ini ada sebuah tugas yang sangat berat dan sangat mulia. Paulus sudah menyampaikan ajaran Yesus kepada Timotius. Dari Yesus kepada para rasul. Dari para rasul kepada anak buah mereka, anak rohani mereka. Dan Timotius selanjutnya harus meneruskan tradisi itu kepada orang-orang yang dia bina.
Jadi ini ada sebuah penerusan tradisi, ada penerusan ajaran. Penerusan ini harus dipercayakan pada orang-orang yang tepat. Sebab ada banyak masalah kalau sebuah tradisi atau ajaran itu diteruskan bukan oleh orang-orang yang tepat. Ada orang berkata begini misalnya, kalau kita dititipi makanan atau uang, orang lain minta tolong kita memberikan itu kepada orang lain, biasanya nanti pada waktu sampai ke orang tadi jumlahnya berkurang. Karena makanan dan uang biasanya berkurang. Makanannya, kuenya 10, minta tolong diantar ke orang lain, bisa jadi nanti sampai di sana jumlahnya cuma 9. Tapi aneh, kalau kita ini diminta untuk meneruskan cerita, biasanya berkurang atau bertambah? Biasanya bertambah, karena orang itu suka nambah-nambah cerita. Karena kalau tidak ditambah, itu tidak ada bumbunya, tidak sedap. Itulah sebabnya mengapa infotainment itu menjadi salah satu program televisi yang paling disukai oleh

sebagai tentara, sebagai atlet, sebagai petani. Tapi hari ini kita tidak akan membahas semuanya karena waktu kita terbatas. Saya hanya akan fokuskan kepada metafora prajurit. Nah, coba kita baca ulang ayat 3 Al. Ikutlah menderita, garis bawah ini, sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ternyata yang dibutuhkan di sini bukan cuma seorang prajurit, tetapi ada keterangannya. Prajurit seperti apa yang dimaui oleh Allah? Paulus mencatat yaitu seorang prajurit yang baik. Berarti ada prajurit yang tidak baik. Ini gambarannya tentang prajurit. Ada prajurit yang baik, berarti ada prajurit yang tidak baik. Zaman dahulu, menjadi tentara itu menjadi sebuah harapan besar. Kalau saudara tahu penulis kuno yang terkenal yang bernama Seneca, di dalam salah satu tulisannya dia mengatakan begini, "To live as a man is to be a soldier." Menjadi seorang laki-laki adalah menjadi seorang tentara. Karena zaman dahulu orang yang hebat itu pekerjaannya tiga biasanya. Satu, kalau dia bukan ahli filsafat, orang yang suka mikir rumit-rumit itu. Atau dua, dia sebagai pengkhotbah, orator. Yang ketiga, dia sebagai tentara. Saya berapa kali pergi ke Pulau Nias misalnya. Ternyata pekerjaan di sana yang sangat diagung-agungkan itu dua. Satu pegawai negeri, yang satu pendeta. Jadi kalau orang sana menganggap hidup sukses, hidup baik adalah menjadi pegawai negeri atau menjadi pendeta. Kalau kita tanya kepada orang Yunani kuno, orang Romawi kuno, kita tanya sukses itu, hebat itu menjadi apa? Maka mereka akan menjawab hebat itu menjadi, kalau enggak filsuf, ahli filsafat, menjadi orator, pembicara, pengkhotbah, atau menjadi tentara. Jadi tentara ini merupakan hal yang sangat digandrungi banyak orang pada waktu itu. Dan pada waktu itu tentara itu bersifat bayaran. Selain nanti ada komisi kalau menang perang, mereka juga dibayar di dalam peperangan. Nah, apakah semua prajurit adalah prajurit yang baik? Tentu saja tidak. Ada banyak cerita yang menunjukkan beberapa prajurit itu adalah prajurit yang tidak baik. Makanya di sini Paulus perlu menambahkan, bukan cuma kita menjadi seorang prajurit, tetapi menjadi prajurit yang baik. Sama seperti di ayat yang kedua tadi, Paulus menasihatkan Timotius, percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Timotius tidak mengatakan, tidak diberitahu Paulus begini, carilah orang yang mau meneruskan. Tidak mampu, tidak masalah. Tidak baik, tidak masalah. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Tidak begitu loh saudara. Allah bukan cuma mencari prajurit, tetapi dia mencari prajurit-prajurit yang baik. Tambahan lagi adalah prajurit-prajurit yang baik, ada tambahannya di ayat 3 tadi, dari Kristus Yesus. Bahasa Indonesia menerjemahkannya prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Kalau dalam bahasa Inggris kurang begitu jelas. Bahasa Inggris menerjemahkannya soldier of Christ Jesus. Of itu bisa artinya bermacam-macam. Kalau saudara memakai kata of dalam bahasa Inggris itu artinya variatif sekali. Kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani teks asli juga artinya bisa variatif. Tetapi sesuai konteksnya, saya lebih setuju terjemahannya itu bukan prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Bukan dari Kristus Yesus, tetapi prajurit yang baik milik Kristus Yesus. Yang dipentingkan di sini itu bukan masalah asalnya. Kalau yang dipentingkan di sini itu masalah asal, maka terjemahan bahasa Indonesia mungkin lebih tepat. Prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seolah-olah kata dari itu menyiratkan sebuah asal.
Tetapi kalau kita menerjemahkan

Kan sesuai konteks, maka saya lebih yakin bahwa seharusnya diterjemahkan bukan cuma prajurit yang baik, tapi prajurit milik Kristus Yesus. Sadarkah kita bahwa hidup kita dimiliki oleh Kristus Yesus? Sadarkah kita bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan atas setiap detail hidup kita? Seorang teolog yang terkenal dari Belanda yang bernama Abraham Kuyper, seorang yang sangat mengubah Belanda karena dia pernah menjadi perdana menteri, dia pernah menjadi pendeta, dia pernah menjadi dosen, dan dia menjadi segala-galanya untuk negara Belanda. Abraham Kuyper, salah satu yang paling dikenang dari beliau adalah ketika dia mengatakan begini, tidak ada satu inci pun di dalam kehidupan kita di mana Kristus tidak menjadi Tuhan. Tidak ada satu inci pun di dalam hidup kita di mana Kristus tidak menjadi Tuhan. Makanya dia dikenal sebagai orang yang paling mempopulerkan semboyan The Lordship of Christ over all things. Ketuhanan Kristus atas segala sesuatu. Apakah ketika engkau bekerja, engkau menjadikan Kristus sebagai Tuhanmu? Apakah ketika engkau melayani, engkau menjadikan Kristus sebagai Tuhanmu? Apakah ketika engkau pacaran, engkau sekolah, engkau menikah, engkau memelihara anak, apakah engkau menjadikan Kristus sebagai Tuhanmu? Ini pertanyaan yang paling penting. Banyak orang Kristen tidak sadar bahwa pemilik hidup kita itu sebetulnya bukan kita. We are not the owner of our lives. The owner of our lives is Christ Jesus. Dia adalah Tuhan kita. Dia yang memiliki hidup kita. Seorang teolog lain berkata begini, dan saya mengaminkan. Dia berkata begini, sangat mudah mengakui kekuasaan Kristus atas alam semesta, tetapi sangat sulit mengakui kekuasaan Kristus atas hidup kita. Ketika saya merenungkan itu, saya hanya bisa mengaminkan. Kalau saudara ditanya, apakah Allah itu Allah, Tuhan semesta alam? Saudara pasti jawab, amin. Tapi begitu ditanya, apakah Allah itu Tuhan atas setiap detail di dalam hidupmu? Belum tentu kita bisa berkata amin. Karena ketika kita berkata amin, maka konsekuensinya banyak. Seluruh hidup kita harus diarahkan untuk Kristus, dipimpin oleh Kristus, semuanya untuk kemuliaan Kristus. Tapi kalau kita mengakui Kristus Tuhan atas alam semesta, Kristus Tuhan atas bangsa-bangsa, tidak terlalu membawa efek untuk kita soalnya. Mudah bagi kita untuk mengatakan ya, tetapi sulit mengatakan ya ketika Kristus menjadi pemilik di dalam hidup kita. Sadar atau tidak, kita bukan yang punya hidup kita. Kalau kita punya konsep sebagai tentara bayaran, maka kita tidak bisa loyal kepada Kristus sepanjang waktu. Tentara-tentara bayaran hanya loyal kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, tidak bisa loyal. Saya teringat sebuah lelucon pada zaman Orde Baru dulu. Ketika Bapak Presiden mencari menteri, dia cari menteri, semua diwawancara calonnya. Terus dia tanya, 3 tambah 3 berapa? Kandidat pertama menjawab 6. Tidak diterima. Sulit diajak kerjasama nanti. Kalau korupsi kan tidak bisa, terlalu jujur. Kandidat kedua datang, terus ditanya, 3 tambah 3 berapa? Dia jawab 9. Waduh, bahaya. Saya korupsi 2, nanti dia korupsi lebih banyak dari saya. Jadi tidak diterima. Kandidat ketiga, 3 tambah 3 berapa? 5. Tidak diterima juga. Saya belum korupsi sudah kena masalah ini. Yang keempat datang ditanya, 3 tambah 3 berapa? Dengan santai dia menjawab, terserah Bapak, mau 6 boleh, mau 9 boleh, mau 4 boleh, mau 20 juga boleh. Langsung kamu cocok jadi menteriku. Banyak orang loyal itu karena uang. Zaman dahulu tentara bayaran itu kalau ada uangnya, ya dia pasti loyal karena ada uang. Tapi kita ini bukan tentara bayaran yang cuma sewaktu-waktu berperang. Kita ini dimiliki oleh Kristus. Karena kita dimiliki oleh Kristus, maka sepanjang waktu kita berperang bagi Kristus. Amin.
Tidak ada namanya masa-masa cuti di dalam kehidupan kita. Kita semua harus terus berperang bagi Kristus. Kalau kita tidak sadar bahwa kita berada di dalam peperangan, maka kita akan mudah kalah. Bayangkan seandainya saudara ada di medan pertempuran, tapi saudara berpikir bahwa saudara sedang ada di shopping mall. Maka saudara akan mengalami banyak masalah. Kesadaran kita tentang keadaan itu mempengaruhi cara kita hidup. Kalau kita menyadari bahwa kita ada di antara pertempuran, maka kita pasti akan lebih berhati-hati. Tuhan mencari prajurit, bukan sembarang prajurit. Dia cari prajurit yang baik. Dia cari prajurit yang sadar bahwa Tuhan adalah pemilik dari hidupnya dia. Bukan sembarang prajurit. Dan ini menarik. Mengapa dibutuhkan prajurit yang baik? Sedangkan kekuatan kita kan bukan terletak pada prajurit. Kekuatan kita kan terletak bukan pada kita. Kekuatan kita terletak kepada Tuhan. Bahkan di ayat 1 dari 2 Timotius 2 tadi, Paulus mengatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh apa? Kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat dalam kasih karunia Yesus Kristus. Berarti sumber kekuatan kita terletak pada diri kita atau terletak pada karunia Allah? Karunia Allah. Tetapi itu bukan alasan kita terus menjadi prajurit yang ceroboh. Itu bukan alasan kita menjadi prajurit yang sembarangan. Allah memang sumber kekuatan kita. Allah memang melindungi kita. Allah memang menjaga dan memelihara kita dengan sempurna. Tetapi Allah memelihara kita dengan cara menjadikan kita prajurit yang baik. Saya yakin kita melayani Tuhan baik atau tidak baik, gereja Tuhan tetap maju, saya yakin. Karena gereja Tuhan tidak ditentukan oleh manusia. Tetapi kalau saudara tidak mau melayani Tuhan dengan baik, maka saudara akan menyesal di kemudian hari, karena saudara berada di luar anugerah Tuhan. Saya percaya kalau Allah menyelamatkan kita, kita tidak mungkin binasa. Kepastian keselamatan di dalam Yesus itu adalah ajaran penting di dalam Alkitab. Tetapi saya juga percaya kalau saudara ceroboh dengan hidupmu, kalau engkau sembarangan dengan hidupmu, engkau tidak takut Tuhan, maka pada akhirnya engkau gagal. Karena cara Allah memastikan keselamatan kita adalah dengan cara membuat kita taat, dengan cara membuat kita dekat kepada Dia, dengan cara membuat kita mencintai kesucian, dengan cara membuat kita membenci dosa, sehingga kita harus benar-benar tahu, walaupun Allah sumber kekuatan kita, tapi kita tetap harus menjadi prajurit yang baik. Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah reform yang terkenal dari gereja Baptis, dia menggambarkan keselamatan kita seperti ini. Kita ini seumpama orang yang berada di kapal yang besar, yang kalau kita lagi jalan di dek kapal itu atau di kamar kita, kita bisa jatuh enggak? Bisa. Tetapi kita tidak bisa terlempar dari kapal. Begitu pula dengan keselamatan kita. Allah itu sudah menjaga kita. Seumpama kita ada di kapal Allah yang besar, ombak seperti apapun, Allah jamin tidak akan menenggelamkan kapal itu. Tetapi persoalannya adalah, kalau saudara ceroboh, saudara duduk di pinggir kapal, atau saudara mencoba untuk melompat dari kapal, maka janji itu tidak berlaku untuk saudara. Allah sumber kekuatan kita, tapi tetap kita harus jadi prajurit yang baik. Dan apa ciri-ciri prajurit yang baik? Seorang prajurit yang baik, seorang prajurit yang dimiliki oleh Kristus, menampilkan tiga ciri. Ciri yang pertama adalah rela menderita. Nah, mari kita membaca ayat 3. 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita. Ikut siapa? Kalau kita melihat bahasa Inggris, misalnya saudara membaca NIV, New International Version, maka ada tambahan yang cukup baik. Di NIV itu terjemahannya begini, join with me in suffering. Join with me. Ikutlah bersama aku. Kalau di dalam bahasa Yunani juga tidak jelas, ikut siapa? Tetapi kalau saya melihat konteks dari 2 Timotius,
saya setuju ikut itu ikut Paulus. Karena Paulus ketika menulis surat 2 Timotius, Paulus itu sedang berada di dalam penjara. Coba kita lihat pasal yang pertama misalnya. Pasal yang pertama ayat yang ke-8, Paulus berkata begini, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Terus baca sama-sama 8b, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi ikut itu ikut siapa? Ikut itu adalah ikut Paulus menderita. Loh, mengapa tidak ikut Kristus? Loh, ikut Kristus, tetapi ikut Kristusnya melalui Paulus. Tetap ada ikut Kristusnya. Coba kita lihat 2 Timotius 2 tadi, saudara. 2 Timotius 2 ayat yang ke-11 dan 12. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jadi Paulus mengikuti Kristus dalam penderitaan, dan Paulus meminta Timotius mengikuti dia di dalam penderitaan. Kalau dalam bahasa Yunani, kata ikutlah menderita itu terjemahannya begini, terdiri dari 3 kata. Kata pertama itu ikut atau berbagi bersama-sama. Yang kedua itu jahat. Yang ketiga itu merasakan. Jadi 3 kata ini, bersama-sama, merasakan, jahat, itu digabung jadi satu, namanya ikutlah menderita. Berarti menderita ini karena kejahatan, penderitaan yang khusus, yang spesifik, bukan menderita karena kesalahan kita. Mengerti maksud saya? Bukan kesalahan kita, bukan kebodohan kita, kemudian kita menderita dan kita berkata, aku prajurit Kristus, aku harus tahan menderita. Loh, Kristus itu cari prajurit yang baik, bukan prajurit yang bodoh secara rohani, bukan. Kalau salah kita sendiri, ya harus bertobat, jangan bersuka cita kalau menderita. Ada orang saksi, waktu saya khotbah di satu tempat, mimpin pujian sambil batuk-batuk, kemudian berkata, saya bersyukur saya bisa memimpin karena saya sakit kemarin. Iblis tidak suka saya melayani Tuhan. Jadi kemarin itu saya pulang, saya cepat-cepat, malah saya pakai jas hujan. Walaupun hujan deras, saya tetap naik sepeda motor saya beriman Tuhan perlindungan saya. Tapi iblis itu tahu kalau saya besok hari ini itu akan melayani Tuhan. Maka iblis tidak suka dan iblis menyerang saya sehingga saya sakit. Iblis bisa marah loh, saudara. Dia tidak ikut apa-apa, kenapa dia ikut getahnya? Yang salah itu kan bukan iblisnya kan? Yang salah ya kamu, sudah tahu hujan deras, kenapa tidak pakai jas hujan, mau kamu bawa jas hujan? Mengerti maksud saya? Itu kebodohan kita sendiri. Kalau kebodohan kita sendiri, jangan bersuka cita kalau kita menderita. Harus sedih, meratap, bertobat. Tapi ini lain, ikutlah menderita itu dari 3 kata. Bersama-sama, jahat, mengalami. Jadi bersama-sama mengalami sesuatu yang jahat dari orang lain. Orang lain menganiaya kita, orang lain mendesak kita. Dalam penderitaan ini kita harus tahan. Dan saya yakin semua orang Kristen pasti menderita. Dengar kata-kata saya baik-baik. Semua orang Kristen pasti menderita. Kalau ada orang Kristen yang tidak menderita, saya meragukan kekristenannya. Mengapa? Saya beritahu 2 ayat kepada saudara. Mari kita membaca 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 12. Baca dengan saya bersama-sama. 2 Timotius 3 ayat 12. Kalau sudah menemukan, baca yang keras, 1, 2, 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Beribadah di sana itu sebetulnya dalam bahasa asli artinya hidup saleh. Orang yang hidup saleh, kalau bahasa Inggris menerjemahkannya, everyone who wants to live a godly life must suffer. Orang-orang yang ingin hidup dengan saleh, orang itu pasti menderita. Karena kita hidup di tengah dunia yang rusak,
Ketika kita hidup di dalam kebenaran, ada banyak hal yang membuat kita menderita. Ketika kita difitnah, kita tidak boleh membalas. Bukankah itu penderitaan? Ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, kita harus memberkati orang itu. Bukankah itu sebuah penderitaan untuk kita? Ketika kita jujur di dalam bisnis kita, bukankah keuntungan kita tidak sebanyak orang lain yang tidak jujur? Ketika kita menjadi seorang suami, tidak dihargai oleh istri kita, dan kita menahan diri untuk tidak kasar kepada istri, bukankah itu penderitaan bagi kita? Sedangkan suami yang lain dengan mudah menampar, berkata kotor, mengusir, menceraikan istrinya, tapi kita tidak. Kita berusaha tetap mengasihi istri kita apa adanya. Bukankah kita sebagai istri yang bersuamikan orang yang kasar, yang tidak pengertian, bukankah lebih mudah bagi kita untuk minta cerai seperti yang dilakukan banyak orang? Tetapi kita mau bertahan. Bukankah itu penderitaan? Semua orang yang mau hidup saleh, dia pasti menderita. Kalau kita tidak menderita, mungkin kerinduan kita untuk hidup saleh tidak ada. Kalau kita sungguh mau hidup saleh, kita pasti menderita. Di dunia yang rusak, penuh dosa, semua orang yang hidup saleh pasti menderita. Ayat kedua yang saya ingin menunjukkan kepada saudara, 2 Timotius. Beri sekat 2 Timotius 2. Sekarang kita lihat 2 Petrus, saudara. Maafkan, 2 Petrus. 2 Petrus pasal 2. Beri sekat 2 Timotius 2. Kita akan segera kembali ke sana. 2 Petrus 2 ayat 7. Dengar baik-baik, saya bacakan. 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8. Tetapi ia, Allah, menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Lot hidup di tengah orang-orang Sodom Gomora yang hidup berbuat jahat, melampiaskan hawa nafsu mereka, dan Alkitab mencatat Lot menderita. Mengapa menderita? Bukan hanya karena orang-orang itu menganiaya Lot, bukan hanya karena mereka bersikap kurang ajar kepada Lot, tetapi karena Lot sebagai orang benar, dia melihat sekelilingnya penuh dengan dosa, dia sangat menderita. Kemarin saya bersaat teduh tentang Filipi 2. Paulus mengatakan banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Filipi 3, maafkan. Dan Paulus mengatakan begini, aku sering mengatakan, dan aku mengatakan sekali lagi dengan air mata, banyak orang yang hidup sebagai seteru Kristus. Saudara, di sekeliling kita ada banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan, benar? Ada banyak orang yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Apakah saudara menderita melihat itu? Kalau kita tidak menderita melihat itu, mendengar dosa-dosa mereka yang begitu parah, dan tidak ada tangisan di dalam hati kita, saudara perlu bertanya, apakah engkau orang Kristen yang sejati? Apakah engkau orang yang benar? Jangan-jangan hidupmu tidak jauh beda dengan mereka, sehingga ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak benar, engkau merasa tidak menderita karena engkau sama dengan mereka. Sebuah pepatah Tionghoa mengatakan, jangan tanya kepada ikan di laut air asin itu apa, karena ikan sudah terlalu terbiasa dengan air yang asin. Mungkin saudara tidak bisa menangisi zaman ini, mungkin saudara tidak menderita karena dunia yang rusak, karena saudara sendiri hidup sama persis dengan dunia. Semua tentara Kristus harus siap menderita. Saudara mau menderita bagi Tuhan? Mau menanggung resiko apapun bayarannya? Saudara mau menderita bagi kebenaran? Itu ciri prajurit yang baik milik Kristus Yesus. Ciri yang pertama, engkau rela menderita. Ciri yang kedua adalah memfokuskan pada hal yang penting. Mari kita melihat, saudara, 2 Timotius 2. Kita kembali ke 2 Timotius 2. Ciri yang kedua dari seorang
prajurit yang baik milik Kristus Yesus adalah orang ini memfokuskan pada hal-hal yang penting, yang tidak penting tidak difokuskan. Ciri yang kedua adalah tidak memfokuskan pada hal-hal yang tidak penting. Mari kita melihat ayat 4, 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang, berarti ada prajurit masa-masa tertentu tidak berjuang maksudnya, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Bahasa Indonesia memberi terjemahan begini, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Beberapa orang tidak suka terjemahan ini karena ada kata soal-soal itu loh, Ustaz. Kita sudah lama ujian, terus dulu sekolah dapat soal-soal, terus sekarang ketika membaca seorang prajurit masih dapat soal-soal lagi. Jadi kita tidak suka. Terjemahan bahasa Indonesia kurang begitu jelas. Nah, izinkan saya memberi terjemahan sesuai bahasa Yunani yang ada. Jadi sesuai bahasa Yunani begini. Memusingkan itu artinya melibatkan diri dengan rumit. Melibatkan diri dengan rumit. Contohnya, di dalam 2 Petrus 2, saudara catat saja. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 20, di sana dikatakan ada orang-orang yang dulu sempat mendengar kebenaran, tetapi kemudian orang-orang ini melibatkan diri lagi di dalam kehidupan yang lama. Melibatkan diri lagi itu jelas bukan cuma mencicipi, tetapi benar-benar hanyut di dalamnya. Nah, kata melibatkan diri di 2 Petrus 2 ayat 20 adalah kata Yunani yang sama yang dipakai di 2 Timotius 2 ayat 4, memusingkan diri. Atau ayat lain, ini para wanita pasti tahu. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 3, 1 Petrus 3 ayat 3, Petrus memberikan nasihat begini. Kalau kita perempuan, jangan hiasan-hiasan kita duniawi, jangan dengan apa? Rambutmu jangan berkepang-kepang. Ternyata akar kata berkepang-kepang di sana itu adalah kata yang sama yang dipakai untuk memusingkan diri. Berarti kalau saudara melihat rambut yang terkepang-kepang, sulit diurai atau gampang diurai? Berkepang-kepang itu berarti kecil-kecil, buaya, begitu kan? Melibatkan diri dengan ruwet, kalau bahasa Jawanya begitu loh, saudara. Jadi meruwetkan dirinya, kalau orang Jawa lebih pas mengatakan begitu. Jadi benar-benar memusingkan dirinya itu semua terkait, begini, gitu. Nggak bisa. Orang yang berperang bagi Kristus, orang itu tidak bisa, pikirannya itu terlalu terikat dengan hal-hal yang tidak penting. Soal-soal penghidupan itu apa? Soal-soal penghidupan itu kalau bahasa Yunaninya itu terjemahannya begini, tidak melibatkan dirinya dalam hal-hal kehidupan yang sepele, hal-hal kehidupan yang kecil-kecil. Apa maksudnya? Seorang tentara kalau sedang berperang, dia tidak boleh memikirkan hal-hal lain yang kecil-kecil. Kalau menurut hukum Romawi kuno, itu ada sebuah peraturan. Bahasa Indonesia, di negara kita Indonesia, itu baru disadari beberapa tahun yang lalu, atau lebih tepatnya baru diperhatikan, disadarinya sudah lama. Jadi itu ada sebuah peraturan kuno yang mengatakan begini, seorang tentara atau prajurit tidak boleh mengurusi hal-hal yang bersifat sivil. Tidak boleh punya bisnis, tidak boleh dia mengurusi pemerintahan. Tugasnya dia cuma berperang. Kalau kita sedang berperang, yang lain itu menjadi tidak penting. Kalau kita sedang berperang, kemudian ada yang lain yang lebih penting dari peperangan kita, maka kita tidak bisa berperang dengan baik. Mau jadi prajurit Kristus yang baik, prajurit milik Kristus yang baik, maka saudara tidak boleh memusingkan diri dengan hal-hal yang tidak penting. Sekarang persoalannya, penting dan tidak penting itu bagaimana mengukurnya? Bagi sebagian orang, semua penting. Kecil-kecil penting, ini penting, ini penting, ini penting. Makanya bagi dia, tidak ada yang tidak penting. Dia menganggap semuanya penting. Akibatnya orang lain menganggap apapun yang dia katakan tidak penting. Dengar baik-baik ya. Kalau kita terlalu cerewet,
semua hal bagi kita penting, maka nanti orang akan menganggap apapun yang kita katakan tidak penting. Terutama kalau kita sebagai pemimpin, hindari hal-hal yang terlalu kecil-kecil yang tidak penting. Kalau engkau pemimpin tinggi, kelas tinggi, kemudian vas bunga letaknya kurang bagus sedikit, bunganya ini kurang variasinya, saudara masih punya waktu untuk mengurusi itu, maka nanti pada saat saudara mengatakan sesuatu yang penting tentang politik, tentang kerjasama dengan pemerintah, bawahanmu menganggap semua yang saudara katakan tidak penting. Saya dulu pernah menjadi rektor di sebuah sekolah tinggi teologi. Terjadi masalah. Kerja bakti mau disediakan makanan ringan apa? Ada staf yang setuju A, ada dosen setuju B. Terus tidak ada kesepakatan. Datang ke saya, "Pak, mohon petunjuknya Pak Yakub. Kita Sabtu ini kerja bakti, makanan ringannya apa enaknya?" Ada dua usulan. Saya langsung berkata, "Rektor tidak mengurusi makanan ringan apa. Mau makan pohong goreng, ketela goreng, mau makan pisang goreng, kan sama saja toh. Mengapa bertengkar? Hal-hal yang tidak penting tidak perlu diurusi. Kalau kita tuh terlalu mengurusi hal-hal yang kecil-kecil, maka kita tidak akan dihargai orang lain." Mama-mama harus perhatikan ya. Tidak semua hal harus dikomen di dalam rumah. Para mertua, dengarkan baik-baik ya. Tidak semua hal harus dikomen. Kalau benar-benar penting, baru kita komen, kasih masukan. Tapi kalau tidak penting, tidak usah memberi komentar. Saya sering menemukan orang-orang yang ngurusi hal-hal yang tidak penting gitu loh Zara. Nanti ya diinginkan, itu sebetulnya ya, kalau kita buat ini loh, di dinding ini ada variasi ini, wah itu bagus tampaknya. Kalau tidak ada variasinya kan tidak apa-apa kan? Mau ya tidak apa-apa, tapi kasih variasi, bagus. Lah, dananya terbatas, tidak usah kasih variasi dulu. Nanti bisa bertengkar gara-gara hal yang tidak penting. Saya khotbah di satu gereja, kaget. Karena pengurusnya yang biasa makan bersama saya, tiba-tiba tidak ikut makan. Saya tanya, "Loh, orang itu kok langsung pulang?" "Oh iya Pak, kabar buruk. Sudah mundur dari pelayanan." "Loh kenapa mundur dari pelayanan?" "Dia beda pendapat. Seragam Natal nanti itu lengan panjang atau lengan pendek. Orang lain sukanya itu lengan panjang, dia sukanya lengan pendek. Akhirnya dia marah, gak mau pelayanan lagi." Gitu. Aneh kan menurut saya? Lengan panjang, lengan pendek itu pentingnya apa sebetulnya? Ayo pentingnya apa coba? Mau panjang, mau pendek, pokoknya kan ada lengannya kan ya? Soalnya kalau gak ada lengannya, saudara ngangkat tangan, haleluya, haleluya, itu mengganggu kesehatan orang lain ya, dan mengganggu kerohanian orang lain kadangkala ya. Jadi ada beberapa orang saya pernah diundang khotbah itu saudara, sudah tempatnya sempit full pack begitu kan, orangnya rame gitu, sebelah saya itu wanita-wanita borju. Wah, karena pengurusnya semua orang kaya kan begitu, jadi pada waktu nyanyi semua ngangkat tangan gini kan, saya sampai tidak berani kiri kanan olehnya, semua you can see ngangkat tangan gini saudara. Saya cuma bisa berdoa, jauhkanlah hambamu dari pencobaan dan dari segala macam kuman penyakitnya. Hal-hal yang tidak penting jangan diurusi. Nanti kita menjadikan diri kita prajurit yang tidak baik, prajurit yang gagal. Nah apa sih hal-hal yang tidak penting? Kita kan bekerja untuk Tuhan, bekerja di dalam kerajaan Tuhan. Hal-hal yang tidak penting apa? Coba kita lihat 2 Timotius 2 tadi. 2 Timotius 2 ayat 16. "Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan." Kemudian ayat yang ke-22. "Sebab itu jauhilah nafsu orang muda." Ayat 23 baca sama-sama. "Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran." Ini hal-hal yang tidak penting, omongan-omongan yang tidak memuliakan Tuhan. Saya tidak melarang orang bergurau, tapi saya sering mendengar orang Kristen bergurau dengan tidak
sopan. Harus kita tolak. Boleh bergurau tapi yang sopan. Saya mendengar seorang hamba Tuhan memberikan ilustrasi lucu tapi tidak sopan. Jadi dia cerita begini. Di sebuah tempat kos itu ada seorang kakek suka mengintip anak-anak kos wanita mandi. Jadi dia sukanya ngintip gitu. Nah, sudah berapa kali diusir sama mahasiswi-mahasiswi anak kos ini, tetap enggak mau, tetap ngintip terus. Akhirnya mahasiswinya marah dan dia berkata begini, "Ayo, kalau sekali lagi mengintip, tak perkosa lo ya." Terus kakeknya berkata, "Janji lo ya, nanti diperkosa." Ketika saya mendengarkan guruan ini, saya yakin hamba Tuhannya mungkin tidak sadar bahwa bagi orang yang diperkosa, pemerkosaan itu tidak ada lucunya sama sekali. Bagi orang yang pernah dilecehkan secara seksual, hal-hal semacam itu tidak ada lucu sama sekali. Kita seringkali bergurau, tapi bergurau-nya tidak sopan. Kita seringkali mengucapkan kata-kata yang tidak penting, yang menimbulkan banyak masalah, pertengkaran. Ayo saudara, belajar untuk menghindari hal-hal yang tidak penting. Mengapa banyak orang gagal di dalam pelayanan? Mengapa banyak orang akhirnya putus berhenti dari pelayanan? Jawabannya adalah karena orang itu terlalu mengurusi hal-hal yang tidak penting. Tadi contohnya seragam panjang atau pendek. Nanti snacknya dibungkus plastik atau dibungkus kertas. Itu bisa jadi masalah. Nanti nasinya nasi kotak atau pakai styrofoam ya kan, atau nasi bungkus misalnya, itu bisa jadi masalah. Nanti cara naruh makanan itu bisa jadi problem, orang bertengkar loh saudara. Saya sudah sering lihat di tempat saya dulu pertama kali saya gembala, saya sering mengulang ini di khotbah-khotbah saya supaya semua orang belajar. Kalau potluck semua bawa makanan sendiri, jangan komentar negatif, ngerti? Gak enak nasi gorengnya, asin, orangnya mau nikah lagi nih. Ada orang komplain begini, makanannya gak enak ya, haus. Siapa ini sing masak? Orangnya jawab, aku. Kapok kamu, ngerti? Suka bicarakan kelemahan orang, gak tahu yang diajak ngomong yang masak, ngerti? Hal-hal yang gak penting. Sudah kalau ada makanan, terima dengan sukacita gitu loh Zara, jangan komen. Kadang-kadang kan orang bawa makanan, terus bilang begini, wah gorengan, racun ini racun. Lah kalau orangnya cuma bisa membawa gorengan karena murah, kamu kalau tidak mau, kamu mau jaga kesehatan, sudah jangan ambil, tapi jangan komentar. Itu hal-hal yang tidak penting. Banyak hal-hal yang tidak penting menjadikan kita itu akhirnya terlibat di dalam pertengkaran. Ada orang yang marah sekali gara-gara apa? Duduk di mobil. Dia tuh merasa diantara hamba-hamba Tuhan lain, dia paling senior. Ternyata ada orang yang jabatannya lebih tinggi dari dia, duduk di depan. Dan dia marah luar biasa. Orang tidak tahu diri, saya ini lebih tua dari dia. Kenapa saya duduk di tengah? Dia duduk yang paling depan. Yang depan itu tinggi, jabatannya lebih tinggi dari dia. Jadi akhirnya terpaksa dihibur. Tidak apa-apa, Musa. Orang yang duduk di depan itu biasanya bukan yang paling tinggi. Yang duduk depan itu namanya kernet. Sebelahnya sopir. Sebelah sopir kan kernet toh. Kalau bos itu duduknya di tengah memang Musa. Dijelaskan baru senang. Oh ya berarti bos tengah ya, ya gitu. Apa sih bertengkar gara-gara duduk di mobil itu loh Zara? Buat apa? Sudah duduk sembarang dimanapun ya bisa, nah. Yang penting sama-sama nyampe kok, bener gak? Saudara mau duduk depan, mau duduk tengah, nyampe nya sama gak? Sama, gak usah bertengkar. Ada banyak orang bertengkar gara-gara hal-hal yang sepele. Ada orang Madura baru pertama kali naik pesawat, dia duduk sembarangan, gak lihat nomor. Kemudian orang yang punya nomornya dia berkata, "Pak, permisi pak, itu tempat duduk saya. Sampean ini siapa? Saya bayar. Saya masuk enggak boleh pilih tempat duduk saya."
Loh, bukan Pak, itu semua ada nomornya Pak, itu tempat duduk saya. Saya datang duluan, saya sudah pilih tempat ini. Kalau kamu mau pilih tempat lain silakan, saya datang duluan. Salahnya saudara sendiri datangnya telat. Pramugarinya datang, jelaskan, Pak, di pesawat ini semua sudah ada nomor kursinya masing-masing Pak. Saya tahu ada nomornya, itu lihat di atas ada nomornya. Saya tahu, saya seneng nomor ini. Bukan begitu Pak, Bapak harus pindah karena ini miliknya orang lain. Bagaimana orang lain bisa punya tempat duduk ini? Mau saya datang lebih dulu. Gak ada yang bisa marah sama dia. Akhirnya ada seorang yang pintar datang dan dia berkata begini, Bapak mau pergi kemana? Saya mau pergi ke Jakarta. Oh, kalau Jakarta duduknya bukan di sini Pak. Kalau Jakarta duduknya di belakang sana Pak. Kalau sini ini mau pergi ke Medan Pak, gitu kan. Baru pindah ya. Tidak penting. Tidak penting. Hal-hal yang tidak penting jangan sampai membuat kita lemah di dalam kerohanian, lemah di dalam pelayanan. Jadi tentara Kristus yang baik yang pertama rela menderita. Yang kedua tidak memfokuskan pada hal-hal yang tidak penting. Dan yang terakhir, ciri prajurit Kristus yang baik adalah memiliki fokus atau tujuan yang jelas, yaitu yang berfokus pada pemimpinnya atau Kristus Yesus. Mari kita membaca 2 Timotius 2 tadi. 2 Timotius 2 ayat 4b. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kalau dalam bahasa Yunani terjemahannya itu begini. Seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus itu harus ikut menderita dan tidak melibatkan diri dalam hal-hal yang tidak penting dengan tujuan ia menyenangkan bukan komandan tapi menyenangkan orang yang mendaftarkan dia sebagai tentara. Jadi kata Yunani yang dipakai di sini muncul di luar Alkitab, di dalam tulisan Yunani kuno waktu itu, artinya adalah orang yang merekomendasi orang lain untuk jadi tentara. Mengerti maksudnya? Jadi dituliskan namanya, direkomendasi, oke, ini daftarnya, kamu bisa jadi tentara. Kemudian daftar itu diberikan kepada seorang jenderal atau seorang kaisar, akhirnya kita diiyakan untuk menjadi tentara. Nah, semua orang yang sudah direkomendasi orang lain harusnya memiliki fokus tujuan menyenangkan yang merekomendasi. Saudara menjadi prajurit karena siapa? Karena Kristus Yesus menebus engkau. Engkau menjadi prajurit karena Kristus bangkit dari kematian, memberikan hidup yang kekal kepada kita. Nah, karena Kristus yang menjadikan kita sebagai prajuritnya, maka seharusnya ketika kita berperang, pikiran kita itu adalah, nah, aku harus menyenangkan orang yang merekomendasi aku. Aku tidak mau mengecewakan dia. Aku mau membuat dia senang. Kata memperkenankan itu bisa berarti menyenangkan. Perasaan kita tidak penting. Kita boleh menderita, kita boleh susah, kita boleh sedih, tetapi tujuan kita adalah membuat orang lain senang. Kita punya fokus yang jelas ketika jadi tentara. Tujuannya apa kita jadi tentara? Harus jelas. Kalau kita tidak jelas, kita tidak mungkin bisa menang. Saudara, kalau saudara ikut lari cepat ya, lari cepat. Begitu lari cepat, kemudian ada cewek cantik berdiri di pinggir lapangan gitu kan. Begitu. Kemudian kita, wah kok ayu ya? Nggak nyampe, nggak menang. Anak saya itu yang kecil dulu pada waktu main basket bersama kokonya. Anak saya ini banyak teman. Beberapa temannya itu orang bule cantik waktu dulu sekolah di Amerika gitu. Nah pada waktu adiknya sedang pegang bola, kokonya usil. Berkata begini, itu pacarmu kelihatan. Langsung noleh. Begitu noleh bolanya dirampas sama kokonya. Kalau kita mau jadi prajurit, harus tahu fokusnya apa. Paulus juga mengakhiri pertandingan yang baik, karena dia punya fokusnya jelas. Coba kita lihat saudara, pasal 4. Pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat 8, ini fokusnya Paulus. Sekarang telah tersedia bagiku apa?
mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan pada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi hanya orang-orang yang merindukan kedatangannya, yang hidupnya terfokus kepada kemuliaan Kristus, orang itu akan menjadi prajurit yang baik. Orang itu tahu bahwa dia harus menyenangkan Kristus. Orang itu tahu bahwa dia hidup supaya ketika berjumpa dengan Kristus kedua kalinya, dia tidak malu, tapi membawa kemuliaan kepada Kristus yang empunya hidupnya dia. Ayat terakhir, 2 Timotius 2. Mengapa Paulus bisa kuat? Karena dia punya fokus yang jelas. Mari kita melihat ayat 10. 2 Timotius 2, saya baca dari ayat 9 supaya jelas. Saya baca dengan pelan, perhatikan baik-baik. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Jadi Paulus itu begini prinsipnya. Walaupun aku terbelenggu, yang penting firman Allah tidak terbelenggu. Walaupun aku susah, yang penting Yesus senang. Walaupun aku menderita, yang penting Kristus dimuliakan. Dia mengatakan itu di ayat 9. Aku terbelenggu tidak apa-apa, yang penting firman Allah tidak terbelenggu. Aku menderita tidak apa-apa, ayat 10. Demi orang-orang pilihan Allah. Sejak kekekalan Allah sudah memilih sebagian orang untuk diselamatkan, dan ada banyak di antara mereka yang belum sempat mendengar Injil. Tugas Paulus adalah terus beritakan Injil. Menderita, tahan terus, karena Allah punya rencana, karena Kristus sudah memilih orang-orang untuk diselamatkan melalui salib Kristus, dan orang-orang itu belum mendengar Injil. Makanya Paulus tahan terus. Beritakan Injil, walaupun dia menderita, dia beritakan Injil sampai Injil tiba di telinga orang-orang pilihan, dan orang-orang pilihan dimenangkan oleh Tuhan. Saudara, seringkali kita mundur dari pelayanan, lemah di dalam pelayanan, karena kita tidak punya fokus tujuan akhir yang jelas. Kalau kita tahu tujuan akhir kita adalah kemuliaan Kristus, maka seharusnya penderitaan apapun tidak akan menghalangi kita di dalam pelayanan. Saya selalu berkata kepada diri saya sendiri, I am willing to sacrifice my own feeling for the sake of Christ glory. Aku rela mengorbankan perasaanku sendiri demi kemuliaan Kristus. Banyak di antara kita yang tidak mau mengorbankan perasaanmu bagi Injil. Banyak di antara kita yang tidak mau mengorbankan kenyamananmu demi pekerjaan Tuhan di muka bumi, kan? Engkau keluar dari zona kenyamanan, tidak mau. Engkau merasa terganggu. Kalau aktif di dalam pelayanan, berarti ada banyak waktu yang harus aku korbankan. Hobi tidak bisa dilakukan seperti dulu. Saudara memikirkan kalau aku terlibat pelayanan komitmen, harus keluar uang. Saudara menganggap uangmu penting. Saudara tidak akan pernah bisa jadi prajurit Kristus yang baik. Prajurit Kristus yang baik berani berkata, aku mau menyenangkan Yesus Kristus. Apapun harganya, aku mau menyenangkan. Walaupun aku menderita, yang penting Kristus dimuliakan. Walaupun aku terbelenggu, yang penting firman Allah tidak terbelenggu. Hari ini saya menantang kita semua. Sudahkah engkau menjadi prajurit Kristus yang baik? Sudahkah engkau sadar bahwa engkau dimiliki oleh Kristus, dan tidak ada prajurit yang menganggur? Tidak ada prajurit yang santai-santai. Semua adalah prajurit. Kita harus bekerja, kita harus berjuang, kita harus bertempur melawan dosa, melawan pengaruh-pengaruh iblis di dalam dunia ini, dan kita hanya bisa melawannya dengan Injil Tuhan, melawannya dengan kebenaran Kristus. Siapa yang hari ini engkau mendengar firman dan Roh Kudus menggerakkan hatimu, berikan dirimu untuk pekerjaan Kristus, beri dirimu untuk pelayanan. Yang kau sudah melayani Tuhan, layani dengan lebih baik. Mungkin ada di antara engkau yang melayani dan sekarang mulai lemah. Engkau berpikir untuk mundur. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita untuk kembali merefresh semangat kita.

Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

saudara bahwa kita punya Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Amin.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam edisi yang lalu kita sudah belajar bahwa Alkitab adalah firman Allah. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan pengilhaman. Alkitab adalah firman Allah karena Alkitab diilhamkan oleh Allah. Tapi apa yang dimaksud dengan pengilhaman? Kata pengilhaman di dalam bahasa Indonesia memiliki banyak arti. Ada beberapa orang yang memikirkan pengilhaman itu berarti hanya mendapatkan ide. Ada orang yang memahami bahwa pengilhaman itu dalam arti malah pendiktean. Jadi dari yang paling sedikit pengaruhnya, yaitu cuma memberikan inspirasi, ide, sampai pada pengaruh yang sangat kuat sekali, yaitu pendiktean. Penulisnya tidak memiliki kebebasan selain menuliskan apa yang dimaksud oleh Roh Kudus melalui pengilhaman. Apakah pengilhaman memang semacam itu? Apa yang dimaksud dengan pengilhaman? Pengilhaman adalah karya Roh Kudus yang mendorong, memimpin, dan mengontrol para penulis Alkitab sehingga yang dituliskan mereka tidak keliru. Pengilhaman adalah karya Roh Kudus yang mendorong, memimpin, dan mengontrol para penulis Alkitab sehingga apa yang mereka tuliskan tidak keliru, tidak mengandung kesalahan. Nah, saya akan memberikan dua teks yang menunjukkan kepada kita bagaimana pengilhaman bisa dipahami. Yang pertama adalah di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di sana kita menemukan kata diilhamkan. Mayoritas bahasa Inggris dengan tepat menerjemahkan dinafaskan Allah, dinafaskan Allah. Kata Yunani yang dipakai di sana memang memiliki arti dinafaskan Allah. Tetapi apa artinya dinafaskan Allah? Soalnya pada saat kata ini dipakai, dinafaskan Allah, dan itu diterapkan pada tulisan Alkitab, maka Paulus sedang mengajarkan sesuatu yang sangat penting di sini. Bahwa firman Allah yang diucapkan langsung oleh Allah di dalam sejarah, atau yang diucapkan Allah melalui para nabi, para rasul, adalah sama berotoritasnya dengan firman Allah yang dituliskan di dalam Alkitab. Karena apa yang tertulis itu disebut dinafaskan oleh Allah. Sangat sayang sekali kalau banyak orang Kristen mengabaikan dan meremehkan Alkitab. Mereka lebih suka untuk mendengarkan bisikan-bisikan roh yang tidak jelas. Mereka lebih suka untuk berpetualang di dunia roh, bertemu dengan malaikat, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Roh Kudus di sana, dan menyampaikan kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya, dan seringkali justru adalah berita-berita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kita perlu memahami bahwa Alkitab kita, tulisan-tulisan ini adalah dinafaskan Allah, sama berotoritasnya dengan firman yang langsung keluar dari mulut Allah atau yang langsung keluar dari mulut para nabi, dari mulut Tuhan Yesus maupun dari mulut para rasul. Sama pentingnya. Sehingga kalau kita sekali lagi bertanya apakah yang dimaksud dengan pengilhaman, kita bisa menjawab melalui sebuah gambaran bahwa pengilhaman bisa digambarkan seperti pemberian nafas. Alkitab diilhamkan Allah berarti Alkitab dinafaskan oleh Allah. Ada otoritas di sana yang membuat firman Allah menjadi firman yang hidup. Sama seperti Adam pada waktu diciptakan dari tanah liat, Allah menghembuskan nafasnya dan Adam menjadi makhluk yang hidup. Demikian pula dengan Alkitab kita. Alkitab kita dinafaskan oleh Allah sehingga menjadi firman yang hidup. Pengilhaman Alkitab juga bisa digambarkan melalui cara yang kedua di dalam teks yang berbeda, yaitu di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. 2 Petrus 1 ayat 20-21, Petrus menceritakan tentang nubuat-nubuat di dalam kitab suci, nubuat-nubuat para nabi.
Dia mengatakan bahwa nubuat-nubuat itu tidak pernah muncul dari kehendak para nabi sendiri, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan seperti itu, melalui dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, suara kata dorongan di sana adalah kata yang menarik untuk diperhatikan. Di dalam Perjanjian Baru, misalnya di dalam Kisah Para Rasul, pada saat Paulus sedang dalam perjalanan menuju Roma, di sana kapal yang ditumpangi oleh Paulus menghadapi badai, menghadapi angin ribut. Dan angin ribut itu menguasai kapal, mengarahkannya sesuai dengan arah angin. Nah, kata yang sama yang dipakai untuk angin ribut atau badai mengarahkan kapal adalah kata yang sama yang dipakai untuk pengilhaman Alkitab menurut 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Dari sini kita bisa tahu bahwa para penulis Alkitab tidak pasif, hanya mencatat apa yang dibisikkan oleh Roh, bukan semacam itu pengilhaman. Para penulis Alkitab tetap aktif, sama seperti nahkoda di kapal yang ditumpangi Paulus, tetap aktif untuk mengemudikan kapal itu. Tetapi bagaimanapun dia mengemudikan kapal itu, tetapi dia tetap tidak bisa mengalahkan kekuatan angin. Dia bisa memanfaatkan kekuatan angin dalam taraf tertentu, tetapi dia tidak mungkin bisa meniadakan atau mengalahkan kekuatan angin. Pengilhaman bisa digambarkan seperti pemberian nafas. Pengilhaman bisa digambarkan seperti dorongan angin yang kuat pada kapal. Saya ingin menutup dengan mengingatkan kembali bahwa konsep pengilhaman di dalam Alkitab bukan konsep yang mistis seperti yang kita pikirkan, bahwa penulis Alkitab tiba-tiba tanpa sadar dikuasai oleh Roh Kudus, kemudian dia mengambil tulisan, mengambil kertas, mengambil pena, dan mulai dia menulis seperti yang Roh Kudus mau, tanpa kesadaran para penulis Alkitab, tanpa kebebasan penulis Alkitab. Bukan semacam itu. Tulisan-tulisan di dalam Alkitab dinafaskan oleh Allah, didorong oleh Roh Kudus, tetapi bukan berarti merampas kebebasan dari para penulis Alkitab. Alkitab adalah tulisan manusia, tetapi sekaligus tulisan Allah, karena diberikan melalui pengilhaman Roh Kudus. Jadi pengilhaman adalah karya Roh Kudus yang mendorong, memimpin, mengontrol para penulis Alkitab, sehingga apa yang mereka tuliskan tidak mengandung kekeliruan dan kesalahan. Kiranya kita bersyukur untuk Alkitab kita. Tuhan memberkati. Amin.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasih."

Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Salon bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Eksodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.

Kiranya Engkau hadir di tengah kami ya Tuhan, secara khusus melalui pemberitaan firman Tuhan. Buat semua kami mengerti ya Tuhan, bahwa ada peristiwa sejarah yang tidak akan terulang dan tidak akan tergantikan. Peristiwa sejarah yang bukan cuma mengubah alur dari sejarah dunia ini, tetapi juga mengubah sejarah hidup kami secara pribadi. Jadikan momen ini perjumpaan pribadi kami yang mengubahkan dengan Tuhan. Kiranya berita Injil Yesus Kristus yang diberitakan benar-benar Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk mengubahkan hidup kami. Setiap kami di tempat ini mengalami transformasi bersama dengan Tuhan. Sampaikan isi hatimu Tuhan, segarkan yang lesu, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Ubahlah semua orang yang sedang terpuruk supaya mereka bangkit bersama dengan Kristus di dalam kemenangan. Terima kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jesus, raise you up. Itu akan menjadi tema khotbah saya hari ini. Jesus, raise you up. Nah, saudara, kadangkala kita merasa dalam keadaan yang paling terpuruk di dalam hidup kita. Kadangkala kita merasa at the bottom of our lives. Kita tidak bisa membayangkan bahwa kehidupan kita bisa menjadi lebih buruk. Saya seringkali berkelakar ketika ada orang yang berkata kepada saya dan berkata begini, hidupku ini buruk sekali. Rasanya aku sudah berada pada titik yang paling buruk di dalam hidupku. Maka saya mengatakan, kamu harus bersyukur untuk satu hal. Apa? Karena hidupmu sudah tidak bisa lebih buruk. Engkau mengatakan bahwa hidupmu sudah yang paling buruk, in the lowest point in your life. Maka paling dia ada satu yang kita syukuri, yaitu tidak bisa menjadi lebih rendah lagi. Dan itu saya belajar dari seorang mentor saya bernama Pendeta Joseph Tong. Pada waktu saya berada dalam pelayanan yang lama, saya sedang berkumul berat dengan pelayanan saya, dan saya mengatakan kepada dia, Pak Tong, the situation is getting worse. I think this is the worst moment. Lalu dia mengatakan, so be thankful. Kalau sudah the worst, berarti tidak bisa menjadi lebih buruk lagi. Tetapi setelah saya memikirkan hidup kita, mungkin kita berada pada titik yang paling rendah di dalam hidup kita. Dan kita mungkin mengatakan, sebetulnya apa kena mengena antara kebangkitan Yesus dengan hidup saya. Mungkin sudah merasa bahwa itu peristiwa sejarah yang terlalu jauh, ada 2000 tahun yang lalu dan tidak membawa dampak apa-apa di dalam hidupmu. Mungkin kau berkata bahwa hidupmu sedang susah luar biasa, pernikahanmu sedang kacau luar biasa, bisnismu sedang runyam luar biasa, kesehatanmu pun mungkin sedang bertambah buruk. Dan kau bertanya, apa kena mengena kebangkitan Yesus Kristus dengan hidupku? Karena seolah-olah kasih Kristus yang ada di atas kayu salib tidak ada di dalam diri kita. Beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan orang Kristen yang bertanya kepada saya sambil menangis, dia mencintai Tuhan. Saya tahu orangnya mencintai Tuhan. Dan dia mengatakan begini, why this happens? Why this happens? Pertanyaan yang paling sulit, pertanyaan yang paling dihindari oleh semua konselor. Ketika ada orang mengatakan, mengapa ini terjadi? Dan ternyata saya mendapati persoalannya bukan terletak pada situasi. Persoalan terletak pada cara dia berpikir. Ternyata konsep dia tentang kebaikan Tuhan keliru. Ternyata konsep dia tentang kasih Allah keliru. Makanya hari ini kita akan melihat bersama-sama sebetulnya apa sih artinya ketika kita mengatakan Kristus mengasihi aku. Sebetulnya apa sih yang menjadi bukti bahwa Kristus sungguh-sungguh mengasihi kita? Apakah buktinya engkau tidak pernah sakit? Apakah buktinya engkau akan selalu sukses, tidak pernah gagal? Apakah buktinya engkau akan selalu terkenal dan orang lain semua mengenal engkau, engkau menikmati popularitas yang luar biasa, engkau menikmati hidup yang begitu enak, yang membuat orang lain iri. Apakah itu semua bukti bahwa Kristus mengasihi kita? Mari kita melihat di dalam 2 Korintus 5. Mari kita melihat Alkitab kita 2 Korintus 5 ayat 13 sampai yang ke-15. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Mari kita membaca secara bergantian, saudara. Saya akan membaca ayat 13, Bapak Ibu Sara ayat 14, dan nanti ayat 15 kita akan membaca bersama-sama. Mari kita membaca yang demikian di dalam 2 Korintus 5 ayat 13 sampai 15. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami,
Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati sama-sama. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Saudara mendapati ada kata menguasai di sana muncul 3 kali. Yang mungkin saudara mengatakan, wah ini pasti kata Yunani-nya sama. Ternyata kata Yunani-nya tidak sama. Karena itu saya perlu menjelaskan satu persatu. Bahasa Indonesia menerjemahkannya semuanya sama. Dari sisi terjemahan jelas lebih indah. Tetapi dari sisi kata Yunani yang dipakai ternyata berbeda. Menguasai yang pertama itu, sebab jika kami tidak menguasai diri. Kira-kira kalau Paulus mengatakan dia tidak menguasai diri, berarti dia sedang melakukan apa? Kira-kira. Pada saat saudara mengatakan, saya tidak bisa menguasai diri, berarti sedang apa kira-kira? 1, takut. 2, marah. 3, bingung seperti saudara sekarang. Kira-kira yang mana? Paulus sedang sedang marah. Biasanya ketika kita mengatakan tidak bisa menguasai diri, berarti marah. Ternyata bukan. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan secara lebih harfiah dan itu menolong kita. Terjemahannya dalam bahasa Inggris begini. Sekalipun kami berada di samping diri kami, we are beside ourselves. Apa artinya? We are beside ourselves. Sudah diterjemahkan harfiah, tetap tidak menolong, tetap lebih sulit untuk ditafsirkan. Nah, saya mencoba untuk mengerti, menyelidiki kata Yunani yang dipakai di sana. Ternyata kata Yunani yang dipakai di sana itu artinya bisa membuat orang lain kagum, takjub. Itu artinya tidak menguasai di sini. Jadi berada di samping diri kami itu artinya berada di luar kotak dirinya. Bisa merujuk kepada orang yang hebat, misalnya Simon penyihir di Samaria. Itu dikatakan dia sering membuat orang lain takjub. Kata takjub di sana adalah kata Yunani yang sama yang muncul di sini. Tetapi kata ini juga bisa berarti gila. Bisa berarti gila. Dan saya setuju di bagian ini mungkin artinya adalah gila. Karena dikontraskan dengan yang kedua. Yang kedua dikatakan apa? Dan jika kami menguasai diri. Dalam bahasa Inggris terjemahannya lebih pas, yaitu we are in sober mind. Pikiran yang sehat. Pikiran yang waras. Nah, karena dikontraskan dengan pikiran yang waras, maka saya setuju menguasai yang pertama itu diterjemahkannya bukan membuat orang lain kagum, tetapi gila. Gila. Nah, coba lihat ya. Orang jenius sama gila itu bedanya tipis. Paling tidak ada kesamaannya. Ada kesamaannya. Orang jenius dengan orang gila sama. Misalnya apa? Istrinya sama-sama tidak bahagia. Karena biasa kalau orang jenius, pikirannya itu aneh-aneh begitu kan. Orang lain tidak mikir, dia bisa mikir. Saya berapa kali berjumpa dengan orang yang jenius. Jadi pada waktu saya seminar, dia duduk di depan saya. Orang itu dengarkan sambil ketawa gitu. Terus ya, tiba-tiba pikirnya gini. Ah, nyatet. Padahal saya tidak ngomong, dia sudah nyatet. Saudara. Ini orang hebat banget. Saya lagi jeda, dia langsung dapat ide nyatet. Ternyata setelah saya lihat, catatannya itu rumus-rumus fisika loh, saudara. Tapi ketika saya bicarakan lagi, dia nyambung kalimat saya lagi. Jadi ternyata orang ini orang hebat yang ahli fisika, matematika, bahasa Rusia tanpa belajar semua. Dan orang ini adalah orang yang luar biasa. Orang ini orang pintar sekali. Dan pada waktu dia mendengarkan seminar saya, dia itu dalam posisi sebagai seorang ateis. Orang muda, pandai, ateis. Tapi saya bersyukur, berapa bulan kemudian saya khotbah di satu gereja. Saya melihat ada pemuda yang perilakunya sama. Ternyata dia. Dan dia ternyata telah bertobat, sekarang mempercayakan diri kepada Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Tapi saya melihat orang jenius itu kadang-kadang aneh-aneh begitu loh, Zara. Nah, orang gila sama orang jenius sama, yaitu istrinya sama-sama tidak bahagia. Tetapi juga ada kesamaan yang lain antara orang jenius dan orang gila, yaitu sama-sama tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Pernah saudara bertemu dengan orang yang sangat pintar sekali sehingga saudara tidak paham dia omong apa? Pernah? Pernah ya? Dia ngomong apa itu? Saudara cuma bilang gini, bersyukur aku bisa dengar walaupun tidak bisa paham. Bisa dengar aja itu sudah bersyukur, saudara. Seolah-olah itu sudah pintar sekali gitu, saudara. Padahal kita harusnya paham gitu. Saya pernah berjumpa dengan orang yang pintar tapi di bidang lain.
Jadi pada waktu bincang-bincang tentang komputer, dia nerangkan semua tentang komputer. Saya bilang begini, tolong dong pakai bahasa manusia. Pinter sekali gitu. Saya mau menjawab dia pakai bahasa Yunani, saudara. Orang pinter sulit dimengerti, tetapi juga orang gila sulit untuk dimengerti. Dan Paulus dituduh oleh jemaat di Korintus sebagai orang yang gila. Dan saya tidak heran mengapa mereka menduga Paulus itu gila. Sedangkan Festus saja, sang gubernur, yang pernah bincang-bincang beberapa lama dengan Paulus, dia mengatakan begini, Paulus engkau gila. Pikiran-pikiran Paulus itu kadangkala out of the box. Kalau saudara cuma bisa mikir di dalam box terus, maka saudara bukan orang jenius, mungkin saudara bukan orang yang hebat. Tapi kalau ada orang yang bisa memikirkan out of the box seperti Paulus, maka ini orang yang hebat. Tapi para penafsir Alkitab mengatakan, Paulus ini mengatakan jika kami gila, tidak menguasai diri, bukan cuma karena dia pintar, mungkin karena Paulus juga mendapatkan penglihatan, dia menceritakan itu di 2 Korintus pasal 11 dan sebagainya, sehingga pendeknya begini, pendeknya, orang-orang menganggap bahwa Paulus ini sudah tidak waras. Dan Paulus mengatakan begini, kalau kami tidak waras, itu kami tidak waras untuk Tuhan. Tetapi jika kamu memandang bahwa kami ini waras, we are in sober mind, pikiran yang waras, maka kami melakukannya untuk kamu. Jadi Paulus ketika dikritik oleh orang lain, Paulus tidak menyerang orang lain. Tapi sebaliknya Paulus menjawab dengan sederhana. Kalau kamu menganggap kami gila untuk Allah. Kalau kamu menganggap kami waras, berarti kami waras untuk kamu. Jadi apapun pilihan orang, sebetulnya dua-duanya sama baik. Paulus tidak menyerang balik orang lain, tetapi dia membuka peluang, kamu pilih mana terserah. Kalau kamu pilih kami gila, berarti kami gila untuk Allah. Kalau kamu menganggap kami waras, berarti kami waras untuk kamu. Dua-duanya sama-sama positif. Paulus dinilai orang. Paulus dinilai oleh orang. Dan Paulus ketika menanggapi itu, dia memberikan sebuah hal yang luar biasa jawabannya. Ketika banyak orang mempertanyakan apakah dia rasul yang sejati atau tidak. Ketika banyak orang meragukan apakah dia punya motivasi yang lurus di dalam pelayanan atau tidak. Ketika banyak orang memfitnah dia apakah dia sungguh-sungguh rasul yang memperhatikan kepentingan orang lain. Maka Paulus memberi jawaban. Buktinya ini ada di ayat yang ke-14. Dia mengatakan begini. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Seolah-olah Paulus ingin mengatakan begini. Tidak usah ribut. Kami ini menguasai diri atau tidak menguasai diri. Tidak usah ribut. Karena yang paling penting bukan kami subjek. Bukan kami subjeknya. Menguasai atau kami subjeknya tidak menguasai. Yang paling penting kami ini bukan subjek. Yang paling penting subjeknya adalah kasih Kristus. Masalah kami menguasai diri atau kami tidak menguasai diri, yang paling penting satu, bahwa kasih Kristus menguasai kami. Apa arti kasih Kristus menguasai kami? Kalau dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai itu terdiri dari dua kata yang artinya begini, sama-sama dan memiliki. Syuneho itu artinya bersama-sama memiliki. Kasih Kristus menguasai itu berarti, hai itu berarti kasih Kristus sama-sama memiliki Paulus dan para

nani yang keluar, kasih Kristus, kasih Kristus. Muncul sekitar 5 kali di dalam surat Paulus, maka semuanya merujuk bukan kasih kita kepada Kristus, tetapi merujuk kepada kasih Kristus kepada kita. Nah, di sini berarti Paulus ingin menekankan begini loh, saudara. Yang paling penting di dalam hidup kita itu bukan masalah apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Saya ulang sekali lagi. Yang paling penting di dalam hidup kita itu bukan masalah apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Bukan berarti saya mengajarkan saudara untuk hidup secara individualistik, hidup cuek seperti di zaman postmodern ini. Tidak. Tapi maksud saya adalah ada banyak orang Kristen yang hidupnya dibiarkan dinilai, dibiarkan dibentuk, dibiarkan dibatasi oleh pandangan orang lain. Ada berapa banyak orang Kristen yang berusaha untuk diterima oleh orang lain? Dengan cara apa? Dengan cara berbagai macam dia lakukan. Saya pernah melihat ada orang yang teman-temannya semuanya kaya. Semuanya kaya. Nah, karena semuanya kaya, itu menimbulkan pressure bagi dia. Kalau dia pakaiannya tidak bagus, wah, maka dia malu. Kalau barangnya tidak mahal, maka dia malu. Di beberapa kota besar, termasuk di Surabaya, saudara tahukah ada persewaan tas bermerek? Tahu? Tidak tahu? Saya bisa tahu. Karena tas saudara nggak ada yang bermerek memang. Nah, ada persewaan tas bermerek di Surabaya. Dan ternyata di Jakarta juga ada. Jadi kalau saudara mau pinjam yang terkenal-terkenal, yang harganya 300 juta, 200 juta begitu, saudara bisa pinjam. Dengar-dengarnya sih, saudara pinjam berapa jam, itu bayarnya 3 juta gitu loh saudara. Bawa gini tok itu, orang lain lihat, wih kaya gitu tok. Jadi tiap kali orang ngomong, wih kaya, 1 juta. Wih tasmu bagus, 1 juta gitu. Jadi tiap kali orang menoleh kepada kita dan mengagumi kita, bayar 1 juta, 1 juta. Dan saudara tahu, memang banyak orang yang berusaha begitu karena tekanan dari lingkungan. Saya pernah berjumpa dengan orang, rumahnya itu jelek, rumahnya jelek. Saya menginap di sana, makannya tidak enak. Tapi saudara tahu tuan rumahnya? Mas semua. Saya cek giginya, enggak, kalau giginya enggak. Kalau giginya sampai gigi emas baru itu orang kaya sungguhan saya. Ada yang giginya mas? Mas buatan loh ya, bukan alami ya. Kalau alami kan gak pernah sikat gigi soalnya berarti. Nah, yang buatan masnya. Ada orang itu masnya banyak sekali, masnya banyak. Terus saya tanya begini, kamu itu loh, ngapain pakai perhiasan-perhiasan gitu? Jawabannya begini, semua temanku begini. Kalau aku gak begini, aku direndahkan sama mereka. Ada satu orang, itu musuhku soalnya. Jadi dia tiap kali ketemu, selalu nambah perhiasan. Jadi aku juga nambah perhiasan. Jadi tiap kali ketemu itu sombong-sombongan gitu loh, Zara. Jadi nanti kalau pas ketemu gitu, eh bagaimana kabarnya? Gitu. Bunyi, kring, kring, kring. Nanti kalau orangnya, dia ngeluarin toh, baik, gitu kan. Wah, bunyinya lebih panjang, dia ngeluarin kakinya. Aku juga baik, gitu kan. Jadi karena ada tekanan dari orang lain, maka dia berusaha untuk memenuhi tekanan-tekanan itu. Padahal beberapa orang tidak punya uang. Makanya kan ada orang yang mengatakan begini, kalah nasi yang penting menang aksi. Kalah nasi yang penting menang aksi, saudara. Karena tekanan, supaya diterima oleh orang lain, maka orang rela melakukan apapun. Mengapa orang mau merokok? Beberapa orang saya tanya, apa sih keenakan merokok? Bagi saya merokok kok tidak enak sih? Dia bilang gini, enak merokok itu. Kalau menurut dia, merokok itu enak. Karena dengan merokok, dia punya banyak teman. Kalau dia tidak merokok, dia tidak diterima banyak teman. Apa sih enaknya free sex? Jawabannya dia, nah, kalau free sex memang benar-benar enak katanya. Tapi, dia bilang gini, kalau aku tidak free sex, aku dianggap orang aneh di dalam kelompokku. Banyak orang Kristen hidup ditentukan oleh lingkungan. Tanpa sadar kita semua dipengaruhi oleh cara pandang lingkungan. Misalnya jerawat satu aja bingungnya setengah mati, benar ya. Kemudian gini, kulit. Wah, karena di Indonesia ini kan, cantik itu selalu kriterianya sama kalau di Indonesia. Kalau cantik itu selalu apa? Putih, terus? Langsing, terus? Tinggi, ya kan? Mulus, hidungnya mancung, ya kan? Di mana-mana kalau ditanya begitu. Tapi saudara tahu,
di Amerika

0: tidak ada namanya. Kulit Anda hitam, beli obat pemutih ini, langsung dituntut itu perusahaan bisa bangkrut. Karena orang Amerika sudah paham bahwa sebetulnya cantik itu bukan masalah putih, itu pandangan kultural. Siapa bilang kalau cantik itu harus mancung, harus tinggi, harus langsing? Tidak harus, gitu. Amin. Nah, senang semua. Amin. Amin. Amin, gitu kan. Yang aminnya 5 kali berarti tidak putih, tidak cantik, tidak langsing, tidak mancung, dan sebagainya. Nah, ganteng itu apa sih? Gitu lah. Kalau ini pertanyaannya lebih gampang. Dengan melihat saya, saudara semua tahu. Akumulasi semua aspek kegantengan ada dalam diri saya. Nah, banyak orang itu selalu punya pikiran gitu. Sampai beberapa orang itu operasi plastik. Operasi plastik tidak dosa. Jangan salah sangka. Tapi kalau motivasinya supaya engkau diterima orang, supaya engkau diakui orang, atau karena motivasinya engkau enggak bisa menerima wajahmu, susah loh saudara. Tapi kalau sekadar saudara merasa, nah supaya lebih muda, supaya lebih cantik, enggak apa-apa. Kan sekarang musimnya kan ditarik benang, ya kan? Ditarik benang. Itu hati-hati loh ya, kalau benangnya putus, ya sama dengan ini ya. Kalau putus benangnya, makanya pesen benangnya itu yang bagus gitu loh saudara, yang agak tebal sampai kelihatan dari luar. Nah itu aman, karena enggak bisa putus gitu. Enggak masalah, sekarang kan musimnya ditato alisnya, ya kan? Wah enak. Menurut saya bapak-bapak perlu nyoba tuh. Cobakan ke istrinya, sebab tato itu bayarnya berapa yang pernah tato? 5 juta, itu satu. Satu ini. Satu gini 5 juta. Baru tahu saya. Dua. 2 juta. Oh ya lain, lain. Salonnya lain, kliniknya lain. Ada yang 2, ada yang 5, ya kan? Oh, 2 alis. Saya pikir 2 juta. 2 alis itu 5 juta. 10 lain-lain ah. Ini khotbah atau promosi? Tato alis sih. Nah, gak salah, saudara begitu-begitu gak salah. Tapi kalau saudara membiarkan dirimu ditentukan oleh orang lain, maka engkau tidak akan bisa menikmati hidupmu. Saya berjumpa dengan beberapa orang bilang gini, ini perempuan nih, saya waktu di kereta dia duduk sebelah saya. Terus dia bilang gini, saya ini malu loh, kalau duduk di dekat cowok yang kulitnya putih. Saya lihat, rasanya bukan karena saya putih deh. Karena dia yang mungkin terlalu gelap gitu loh saudara. Saya memberitahu dia bahwa dia perlu mengubah konsep pikirnya. Hebat itu bukan masalah warna kulit. Hebat itu bukan masalah hal-hal yang tampak di luar. Hebat itu menurut Paulus adalah kasih Kristus menguasai kami. Itu yang paling penting. Jangan peduli dengan omongan orang tentang kita apapun. Yang paling penting saudara bisa mengatakan kasih Kristus menguasai kami. Kasih dari Kristus itu memiliki kami bersama-sama. Suneiko bersama-sama memiliki kami. Nah sekarang saya akan menerangkan bagaimana kita bisa tahu bahwa kasih Kristus itu menguasai kita. Saudara sadar tidak bahwa kasih Kristus menguasai saudara? Pasti saudara akan jawab amin. Tapi bagaimana kita bisa menguji kalau kasih Kristus benar-benar menguasai kita? Ternyata ada satu hal yang menarik di sini. Banyak orang bicara kalau kasih Kristus menguasai kita, itu masalah pikiran atau masalah perasaan? Tes ya. Ketika saudara mengatakan Kristus kasihnya menguasai aku, ini ungkapan emosional atau ungkapan intelektual? Biasanya kita kalau bicara kasih itu biasanya bicaranya perasaan. Kasih itu tampaknya jauh dari logika. Makanya ada lagu yang dinyanyikan oleh mantan saya itu kan, memang cinta tak ada logika. Itu mantan penyanyi favorit saya. Sekarang saya sudah ganti penyanyi yang lain. Ada orang mengatakan cinta itu tak ada logika. Cinta itu cinta buta, tidak mikir. Tapi menurut saya salah, karena di sini ada kaitan dengan pikiran. Paulus mengatakan begini, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Mengapa Paulus yakin bahwa kasih Kristus menguasai dia? Dia mengatakan begini, karena kami telah mengerti. Ini menarik sekali. Biasanya kalau saudara mengatakan begini, kasih Kristus menguasai kami. Kok kamu tahu? Iya, tiap kali aku doa, aku selalu menangis.
1: Saya berapa hari lalu bertemu dengan orang begini dia. Pak, ternyata puji-pujian ya, musik yang bagus itu Pak ya. Bisa menghadirkan hadirat Tuhan loh Pak. Musiknya maksudnya apa? Liriknya atau suasananya? Suasananya. Suasana itu bisa menghadirkan hadirat Tuhan. Saya tanya, kok kamu tahu ada hadirat Tuhan? Iya, soalnya ada pendeta dari luar negeri kemarin itu khotbah di tempat saya. Dia itu ketika nyanyi, dia ngajak nyanyi terus. Itu kami merasakan hadirat Tuhan. Kami semua menangis. Jadi hadirat Tuhan bagi dia itu menangis. Kalau dia bisa nangis, berarti dijamah Tuhan. Kalau dia tidak merasa apa-apa, berarti kering. Saya memberitahu dia, itu konsep yang keliru. Kita seringkali memisahkan perasaan dengan pikiran. Padahal di ayat ini tidak. Kasih Kristus menguasai kami pasti berkaitan dengan perasaan. Itu yang membuat Paulus kuat di dalam pelayanannya. Tetapi dari mana Paulus tahu bahwa kasih Kristus menguasai dia? Dia tahu, bukan dari sini. Dia tahu dari sini. Dia mengatakan, karena kami mengerti. Kalau dalam bahasa Yunani dipakai kata yang artinya begini, karena kami menilai. Bukan cuma mengetahui. Saudara tahu belum tentu setuju. Bukan cuma mengerti. Saudara mengerti belum tentu menerima. Tetapi kalau saudara menilai, berarti membutuhkan semua pertimbangan di dalam diri saudara, sehingga saudara bisa mengatakan, aku menilai ini. Orang-orang yang berani mengatakan Kristus menguasai kami, kasihnya menguasai kami, adalah orang yang bukan cuma merasa, tetapi orang yang berpikir. Apa yang dipikirkan? Memahami apa? Menilai apa? Jadi kalau saudara sudah bisa menilai dua hal yang akan saya jelaskan di sini, maka saudara bisa mengatakan kasih Kristus menguasai hidupmu. Ini adalah ukuran yang penting, kriteria yang penting. Kristus menguasai kita, kasihnya menguasai kita. Apa sih kriterianya? Kriterianya adalah kita menilai, yang pertama, kita menilai ini. Mari kita membaca ayat yang ke-14 bagian B. 1, 2, 3. Bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Saudara bisa mengatakan, kasih Kristus menguasai aku. Kriteria pertama begini. Kita paham benar gak? Menilai, mempertimbangkan, setuju, menerima bahwa Kristus satu orang mati untuk kita semua, umat pilihannya. Kita paham gak kebenaran ini? Sebab kalau saudara tidak paham kebenaran ini, maka saudara belum bisa mengatakan bahwa Kristus kasihnya menguasai hidup saudara. Gak bisa. Saudara paham bahwa Kristus mati, satu orang mati untuk kita semua orang pilihannya. Jadi ketika saudara merasa begini, aduh Kristus luar biasa, dia mati untuk semua umat pilihan, termasuk aku, dia mati untuk aku. Itu berarti Kristus menguasai engkau. Banyak orang menilai, kalau kasih Kristus menguasai dia, pasti kaya, pasti sukses, pasti sehat, pasti tidak ada masalah. Keliru. Kasih Kristus menguasai kita, ukurannya bukan kekayaan, kesehatan, mujizat, dan sebagainya. Ukuran kasih Kristus menguasai kita adalah engkau dibuat paham, benar-benar paham, bahwa Kristus satu orang mati untuk semua orang yang percaya kepadanya. Kalau saudara benar-benar menyadari, aku orang yang berdosa, tidak mungkin aku bisa diselamatkan, maka saudara sudah merasakan kasih Kristus yang menguasai hidupmu. Saya pernah membahas tentang kematian Kristus, dan salah satu pertanyaan adalah begini, bagaimana bisa satu orang menebus semua orang? Bukankah satu orang menebus sesamanya saja enggak bisa? Dari mana bisa satu orang, Kristus, ini menebus semua orang? Dia sulit untuk memahami kebenaran ini. Padahal saya tanya balik kepada dia, mengajak dia berpikir, kalau di dalam konsep keyakinanmu bagaimana penebusan dosa? Lah dia jelaskan, kalau pengampunan itu berarti harus mempersembahkan korban baru dia diampuni. Saya tanya, yang diampuni manusia, yang dikorbankan binatang. Menurut kamu logical atau tidak? Dia juga mengalami kesulitan menjawab itu. Tapi saya bisa menjawab keberatan dia. saya tahu bahwa satu orang tidak bisa menebus satu orang. Apalagi satu orang menebus semua, tidak bisa. Makanya juru selamat kita bukan cuma orang, bukan cuma manusia, tetapi juru selamat kita adalah Allah sejati. Allah sejati menjadi manusia sejati menebus kita, sehingga penebusannya bisa tanpa batas. Dan saya juga bisa menjawab dengan cara yang berbeda, yaitu begini, di dalam konsep kita, teologi Kristen, semua manusia berdosa itu karena berdosa di dalam Adam. Jadi Adam kepala perjanjian, dia gagal, kita semua ikut berdosa. Nah Kristus kepala perjanjian, kepala itu cuma perlu satu aja, ini kepala perjanjian lama, ini kepala perjanjian yang baru. Sehingga pada waktu Kristus berhasil, maka semua orang yang diwakili Kristus, yaitu orang-orang pilihan, saya dan saudara yang sudah percaya kepada Kristus, maka kita diwakili oleh Kristus. Jadi yang perlu dilakukan cuma satu, satu melakukan, semua mendapat manfaat, karena Kristus bukan cuma Allah, tetapi Kristus juga kepala perjanjian. Karena dia kepala ya cuma butuh satu. Dia sukses, semua ikut sukses. Dia gagal, semua ikut gagal. Sama seperti Adam. Tapi kita bersyukur Kristus kita sukses. Sehingga satu orang mati untuk semua orang merupakan konsep yang rasional. Bukan konsep yang irasional. Tapi saya ingin saudara bukan cuma setuju secara intelektual. Kalau saudara cuma setuju secara intelektual dan berkata, iya sih masuk akal, very reasonable. Itu tidak akan mengubahkan hidupmu. Tapi kalau engkau paham, engkau menerima itu, maka itulah yang mengubahkan hidupmu. Kristus kasihnya menguasai engkau. Ukurannya yang pertama adalah engkau menilai, engkau mempertimbangkan bahwa Kristus satu mati untuk semua orang yang percaya. Itu ukuran pertama. Ukuran kedua, kita dikuasai oleh kasih Kristus. Ukurannya adalah kita menilai, mempertimbangkan ini. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bukti kasih Kristus menguasai kita, sekali lagi bukan kemakmuran, bukan terkenal, bukan kesembuhan, bukan macam-macam itu. Walaupun itu bisa menjadi salah satu bukti, tetapi bukti yang tidak terbantahkan kalau kasih Kristus menguasai kita. Buktinya begini, engkau hidup untuk siapa? Engkau hidup untuk siapa? Engkau hidup untuk siapa? Engkau hidup untuk siapa? Kalau engkau mengatakan begini, aku hidup ya untuk diriku sendiri, aku kaya untuk diriku sendiri, aku pintar untuk diriku sendiri. Kalau engkau hidup bukan untuk Kristus, maka jangan mengklaim kasih Kristus menguasai hidupmu. Kasih Kristus menguasai hidup seseorang ketika orang itu bisa mengatakan, I live for Christ. Aku hidup untuk Kristus. Ketika aku sekolah bagi Kristus. Supaya ketika aku pintar, ketika aku punya kemampuan, aku bisa mempengaruhi banyak orang. Aku bisa punya impact yang besar di dalam kerajaan Allah di muka bumi. Orang yang kaya bisa mengatakan, aku kaya karena Kristus. Sebab dengan kekayaanku, aku bisa memberkati begitu banyak orang. Aku bisa memberkati begitu banyak pekerjaan Tuhan. Itu berarti engkau hidup bagi Kristus. Kalau engkau punya tenaga dan engkau mengatakan, aku punya tenaga, aku bergerak, aku hidup untuk Kristus. Berarti engkau akan memakai tenagamu, engkau akan memakai hidupmu untuk menghasilkan nilai-nilai yang kekal bagi kerajaan Allah di muka bumi. Kalau engkau hidup untuk dirimu sendiri, maka engkau belum mengalami yang Paulus sebut di sini. Kasih Kristus menguasai kami. Karena kriteria yang kedua, kasih Kristus menguasai kita. Kriterianya adalah saudara menilai, memahami, mempertimbangkan bahwa engkau hidup bukan untuk engkau sendiri. Tapi engkau hidup untuk Dia yang telah mati dan bangkit bagi engkau. Saya bersyukur. Saya bisa mengatakan kasih Kristus menguasai saya. Dulu saya ketika jadi Kristen pertama, saya belum bisa memahami itu. Karena saya pikir jadi Kristen itu selalu take and give kita sama Tuhan. Kalau aku ikut Tuhan dapat apa? Kalau aku setia melayani dapat apa? Kalau aku berkorban untuk Tuhan aku dapat apa? Setiap kali saya melakukan sesuatu, saya selalu cari cara supaya saya mendapat sesuatu. Kalau kasih persembahan, balik enggak? kalau melayani Tuhan jodohnya gampang atau enggak. Semuanya dipikirkan apakah kita dapat sesuatu dari Tuhan. Itu bukan orang yang hidup bagi Tuhan. Yang lebih parah adalah, saya mau mengulang ini sekali lagi. Saya berkali-kali sudah mengulang ini. Banyak orang menggunakan Tuhan itu sebagai alat mencapai tujuan hidupnya. Bukan menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup, tetapi dia memperalat Allah, memanipulasi Allah untuk mencapai tujuan hidupnya. Ada banyak orang yang tujuan hidupnya dia tentukan sendiri, kemudian baru berdoa, Tuhan berkati hidupku. Berkati supaya aku sukses seperti yang tak mimpikan. Ini adalah orang-orang yang memperalat Allah. Seharusnya saudara mulai dengan pertanyaan, engkau ada di dalam dunia untuk apa? Mengapa Allah membiarkan engkau hidup di dunia ini sampai sekarang? Padahal banyak orang meninggal. Ada banyak bayi yang tidak bertahan di dalam kandungan. Ada bayi yang muncul baru berapa menit meninggal. Ada orang yang masih kecil kecelakaan dan mati. Ada banyak kematian di sekeliling kita. Sehingga ketika saudara sekarang hidup, you have to ask yourself. Mengapa engkau ada di bumi ini? Selama engkau bisa mengatakan, I live for Christ, maka engkau belum bisa mengatakan, the love of Christ controls me. Tidak bisa. Tapi selama engkau sudah punya konsep yang benar, semua yang engkau lakukan adalah untuk Kristus, maka engkau sudah dikuasai oleh kasih Kristus. Saudara, betapa berbedanya konsep Paulus dengan banyak ajaran yang sekarang berkembang di mana-mana. Kristus mengasihi engkau, berarti hidupmu enak. Kristus mengasihi engkau, berarti engkau tidak akan parah penyakitmu. Pasti akan terjadi mujizat saat ini juga. Apakah benar begitu? Saya percaya mujizat, tapi saya tidak yakin bahwa mujizat itu pengukur kebaikan Tuhan satu-satunya. Pengukur kebaikan Tuhan satu-satunya adalah dia mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Amin. Pengukur satu-satunya Kristus mengasihi kita adalah terjadi transformasi di dalam hidupmu. Dulu engkau hidup untuk engkau. Engkau hidup untuk anakmu. Hidup untuk dirimu, kenyamananmu. Sekarang engkau berubah. Engkau hidup untuk Kristus. Engkau melayani untuk Kristus. Melakukan apapun untuk Kristus. Dan itu adalah bukti kasih Kristus menguasai kita. Saya sungguh rindu kita yang berada dalam posisi yang paling terpuruk di dalam hidup kita, Tuhan bangkitkan kita. Bukan ketika engkau miskin dijadikan kaya sekarang. Bukan ketika engkau sakit terjadi mujizat sekarang. Allah bisa melakukan itu. Tapi saya sungguh rindu kita paham bahwa engkau yang sedang terpuruk saat ini, engkau disegarkan, engkau dibangkitkan dengan keyakinan bahwa Kristus yang mati, dia mati untuk saudara. Kristus yang bangkit, dia bangkit untuk saudara. Tidak ada maut lagi, tidak ada hukuman dosa lagi, tidak ada hal-hal yang menakutkan yang perlu membuat kita dibatasi dan selalu khawatir, karena kita tahu baik kita hidup untuk Tuhan. Kita mati bagi Tuhan. Tidak usah takut mati, Tuhan mati untuk kita. Tidak usah takut hidup, karena engkau hidup juga untuk Tuhan. Makanya Paulus mengatakan, jika aku hidup untuk Tuhan. Jika aku mati, aku bersama dengan Tuhan. Orang Kristen pilihannya enak. Kalau orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, yang hidupnya menderita di dunia, sudah tidak percaya Tuhan, hidupnya menderita, maka biasanya orang mengatakan, mati segan, hidup tidak mau. Tapi bagi orang Kristen, kita harus berani mengatakan hidup bagi Kristus, mati bersama dengan Kristus. Itu keuntungan kita. Hari ini saya menantang saudara. Sudahkah kasih Kristus menguasai hatimu? Sudahkah hidupmu dikontrol oleh kasih Kristus? Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Saya memberi kesempatan saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Ambil waktu. Apakah engkau sedang berada dalam titik yang terendah di dalam hidupmu? Engkau merasa Kristus tidak mengasihi engkau. Engkau merasa Allah tidak peduli. Engkau merasa tidak ada bedanya menjadi Kristen atau tidak menjadi Kristen. Dulu aku miskin, setelah jadi Kristen juga tetap miskin. Aku jadi Kristen, tapi tetap sakit-sakitan. Aku jadi Kristen, tapi tetap pernikahanku juga tidak menghadapi masalah-masalah yang ringan. Mungkin kau tidak bisa terima dengan fisikmu dan kau mengatakan Allah tidak mengasihi engkau. Allah tidak menciptakan engkau menjadi lebih baik seperti orang lain. Tapi biar hari ini firman Tuhan menghibur engkau. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kasih Kristus menguasai engkau. Bukan cuma kasihnya diberikan kepadamu, tapi kasihnya menguasai engkau. Bukan cuma dilimpahkan, tetapi kasihnya menguasai kita. Saya memberi kesempatan setiap kita berdoa secara pribadi, meresponi firman Tuhan. Syukur Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami. Kami tidak perlu mencari arti hidup pada hal-hal duniawi. Kami tidak perlu membuat diri kami diterima oleh orang lain dengan berbuat dosa, dengan mengikuti gaya hidup duniawi hanya supaya kami diakui dan diterima oleh orang lain. Karena Engkau menerima kami apa adanya. Engkau mati di atas kayu salib bagi kami. Bahkan ketika kami berada pada titik yang paling rendah di dalam hidup kami, Engkau menghampiri kami dan Engkau membangkitkan kami bersama dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami selalu menilai diri kami dan kami tidak pernah puas dengan diri kami. Kami memberontak kepadamu, mengapa kami lahir dengan kondisi fisik seperti ini, dari keluarga seperti ini, dengan masa lalu seperti ini. Terlalu banyak hal yang buruk yang ada dalam pikiran dan mata kami, sehingga kami seringkali menuduh Engkau tidak mengasihi kami. Tapi kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau mengasihi kami bukan diukur berdasarkan berapa banyak kekayaan, kesehatan, dan keberhasilan kami. Tapi Engkau mengasihi kami karena Engkau mati bagi kami, menebus dosa-dosa kami. Engkau mengubah hidup kami. Engkau memberi arti dalam hidup kami. Engkau memberi makna, memberi tujuan yang baru di dalam hidup kami. Kami hidup bukan untuk diri kami. Kami hidup bukan mencari kesenangan. Kami hidup untuk Kristus yang sudah mati bagi kami dan sudah bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu sungguh membangkitkan kami, menguatkan iman kami. Terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman, tapi kiranya Roh-Mu yang kudus terus berbicara dengan lebih kuat, mengingatkan firman-Mu kepada setiap umat-Mu. Terima kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang pemuda dan tantangannya. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio, kami mengucapkan selamat mengikuti. Paul, hidup sebagai pemuda memang banyak tantangannya. Kita pernah membicarakan beberapa waktu yang lalu, bagaimana pemuda harus bergumul menentukan karier yang harus dia jalani atau profesi yang harus dia tekuni. Tetapi selain profesi, selain karier, itu tentu ada masalah lain, yaitu masalah menentukan pasangan hidup atau teman hidupnya. Nah, ini kan merupakan suatu bagian yang juga cukup sulit yang harus dihadapi oleh pemuda. Apa yang Pak Paul bisa berikan kepada kita semua itu, Pak Paul?
1: Pertama, kita akan mencoba melihat dulu tahapan sebelum masuk ke usia pemuda, yakni usia remaja, Pak Gunawan. Sebab apa yang terjadi di masa pemuda sebetulnya sudah mulai terjadi di masa remaja. Dan di masa remajalah kita meletakkan fondasinya. Menurut seseorang bernama Erik Erikson, pada masa remaja, seseorang itu tuh berkesempatan membangun jati dirinya. Siapakah dia itu tuh? Nah, kalau dia berhasil menemukan dan membangun jati dirinya, dia menjadi seseorang yang mantap. Dia tahu siapa dia di tengah-tengah kerumunan teman-temannya. Dia tidak terhilang di lautan teman. Tapi sebaliknya juga, dia memiliki konsep diri yang juga realistik ya, sehingga dia tidak menjadi seseorang yang menonjol dan besar sendirian di tengah-tengah kerumunan temannya. Dengan kata lain, ya, dia tahu dirinya dengan pas. Kekurangannya, kelebihannya, kebisaannya, keterbatasannya. Dan dia bisa merangkul keduanya dengan luas. Nah, kalau dia bisa menemukan ini semuanya, dia akan memasuki usia dewasa dan membangun yang kita sebut keintiman. Sebaliknya, kalau dia tidak menemukan dirinya dan dia bingung terus dengan siapa dirinya, waktu memasuki usia dewasa, bukannya keintiman yang dia bangun, malah dia mulailah menarik diri, mengisolasi diri dari orang-orang yang sebetulnya mau dekat dengan dia. Dengan kata lain begini, Pak Gunawan, kita hanya berani intim atau dekat dengan orang kalau kita memiliki kepercayaan diri yang cukup. Kalau kita tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup, kita takut dekat dengan orang. Kita takut nanti dia, orang ini nih, mengetahui siapa kita. Nanti orang ini menolak, mengetahui keterbatasan kita dan sebagainya. Nah, ada orang yang mengisolasi dirinya secara belak-belakan, menyendiri, tidak mau bertemu dengan orang dan sebagainya. Teman-temannya pun tidak ada. Tapi ada sebagian orang yang mengisolasi dirinya secara kamuflase, tidak terlihat, yaitu dia menjadi orang yang sebetulnya sosial, banyak teman, bergaul. Namun, semua pertemanannya itu sangat dangkal. Dia menutup pintu, sehingga teman-temannya tidak bisa masuk dan mengenal siapa dia. Nah, apapun gaya atau caranya, intinya adalah dia memisahkan diri dari lingkungannya, sehingga tidak bisa menjalin keintiman. Nah, faktor ini nih yang akan berpengaruh besar nantinya dalam hal kesiapan seseorang untuk berkeluarga. Sebab berkeluarga menuntut satu syarat, yaitu kemampuan kita untuk membagi hidup, untuk dekat dengan orang dan membiarkan orang dekat dengan kita.
0: Ya, sebagai orang tua kita tentunya mau melakukan sesuatu untuk menolong anak kita, khususnya yang remaja ini yang dalam masa yang begitu sulit gitu, Pak Paul ya. Tetapi apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, Pak?
1: Nah, ini memang sedikit sulit, Pak Gunawan, kalau orang tua baru menyadari masalah si anak tatkala si anak sudah berusia belasan tahun atau bahkan 20 tahunan. Kenapa sulit? Sebab memang biasanya anak-anak itu tuh harus melewati tahapan-tahapan secara alamiah. Dan kita tidak bisa mengkarbitkannya. Misalkan tadi saya sudah katakan bahwa apa yang terjadi di masa pemuda, sebetulnya itu fondasinya sudah diletakkan di masa remaja, pembentukan jati dirinya itu tuh. Tapi sesungguhnya juga, sebelum masa remaja, ada masa-masa kanak-kanak, dan di situ pun si kanak-kanak sebetulnya juga harus melewati tahapannya dengan baik. Karena kalau tidak akan mempengaruhi masa remajanya. Saya berikan contoh yang lebih konkret. Kalau seorang anak-anak mempunyai banyak teman pada masa dia kecil, masa SD misalkan, dia akan mulai nyaman ya, dia merasa nyaman berada dengan anak-anak lain. Dia diterima, dia bisa bermain dengan mereka, dan dia bisa bermain dengan adil, dengan jujur, sehingga teman-temannya juga suka dengan dia. Sehingga dari masa SD, dia sudah menjalin persahabatan dengan teman-teman. Memasuki masa-masa remaja SMP-SMA, si anak ini nih sudah sedikit banyak mengenal ya siapa dirinya. Sehingga dia bisa lebih masuk juga dengan teman-temannya. Teman-temannya memberikan tanggapan lebih banyak lagi tentang siapa dia. Sehingga sekeluarnya dia dari masa remaja, dia mempunyai gambaran yang lumayan jelas tentang siapa dia. Kebisaan, ketidakbisaannya, dan sebagainya. Nah, ini menjadi modal buat dia memasuki masa pemuda. Dia bisa dekat dengan orang karena dia berani dilihat apa adanya oleh teman-temannya. Nah, sebaliknya kalau anak-anak itu dari kecil memang kurang mendapatkan bimbingan, minder, takut sama orang-orang, dan orang tuanya juga tidak peduli, tidak membimbingnya, sehingga dia terus hidup seperti dalam rimba tersesat. Tidak tahu arah. Memasuki masa remaja, tambah tersesat. Nah, kalau misalkan teman-temannya memberikan pengaruh buruk, dia masuk ke jalur yang buruk. Atau dia menjadi anak yang terlempar keluar dari lingkungannya. Nah, misalkan dia nggak pernah punya teman, dengan lawan jenis pun tidak ada pergaulan. Waktu memasuki usia pemuda, orang tuanya baru sadar. Nah, itu memang sudah sedikit terlambat. Orang tua bisa berkata, kamu pergi, kamu bergaul. Kamu jangan di rumah saja. Masalahnya si anak tidak berani. Dan dia tidak tahu bagaimana cara membangun sebuah pertemanan. Nah, akhirnya dia lebih menarik diri. Temannya bicara apa, dia anggapnya menghina dia. Dia anggapnya orang memang sedang mau menyudutkan dia dan sebagainya. Jadi apa yang bisa orang tua lakukan pada masa pemuda memang sudah sangat sedikit. Dan memang harus diawali pada masa-masa yang lebih kecil.
0: Ya, Pak Paul, ada yang masa anak-anaknya itu sudah diupayakan untuk diberikan suatu arahan yang baik gitu. Tetapi memang perjalanan hidup ini kadang-kadang kan sulit ditebak gitu, Pak Paul ya. Karena suatu masalah gitu, orang tuanya itu bangkrut gitu, Pak Paul. Jadi jatuh miskin ya. Anak ini tiba-tiba yang tadinya gampang bergaul dan sebagainya, tiba-tiba dia menarik diri dari lingkungan temannya.
1: Itu bisa terjadi, karena memang bagaimanapun pengaruh kejatuhan orang tuanya ya ada pada perkembangan jiwanya. Namun, kalau anak ini sudah memiliki ya konsep diri yang sehat, mempunyai pergaulan yang baik dengan temannya, seharusnya kejatuhan ini nih hanya bersifat sementara. Dia mungkin menarik diri sebulan, dua bulan, namun teman-temannya tidak membiarkan. Teman-temannya akan mencoba menghiburnya karena memang ya relasinya sehat, dia berani ngomong apa adanya, teman-temannya juga baik dengan dia, simpati kepadanya. Dia ditarik keluar, tidak sempat dia itu tuh menguburkan diri di dalam lubang, ya, karena teman-temannya mendukung dia. Nah, kebalikannya kalau memang pada dasarnya dia tidak mempunyai jaringan pertemanan yang kuat seperti itu, seolah-olah tidak ada penahannya. Waktu dia jatuh sendirian dan tidak ada yang mengangkatnya. Ya.
0: Nah, kalau dengan modal dia bisa intim dengan teman-temannya, apakah itu mempermudah dia menemukan pasangan hidupnya gitu, Pak?
1: Betul sekali, Pak Gunawan. Kalau dia sudah memiliki keberanian ya untuk menjadi dirinya, dilihat apa adanya, membiarkan orang dekat kepadanya, dan mengerti bagaimana dekat dan mengasihi orang, orang-orang ini akan lebih siap memasuki ikatan nikah. Ya, karena mereka siap untuk membagi hidup. Nah, sudah tentu nggak selalu mulus ya. Kadangkala ya tetap orang-orang atau kita juga ya harus melewati fase-fase kebingungan ya, Pak Gunawan. Ada juga ketakutan kadangkala ya. Aduh, gimana ini nih ya dalam masa berpacaran? Cocok nggak? Nanti gimana? Namun yang saya ingin tekankan adalah ya kalaupun ada ketakutan dan kebingungan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita mesti tetap mempertahankan integritas kita. Kenapa saya mau tekankan ini? Sebab begini. Ada sebagian kita karena takut ya tidak dapat jodoh. Dan kita tahu kita seharusnya dapat jodoh. Akhirnya kita berpura-pura. Kita menggunakan topeng. Sehingga orang tidak tahu siapa kita. Orang hanya tahunya kita seperti ini. Kita mengikuti dah apa yang orang minta. Kita kehilangan diri sendiri. Atau ada orang yang berbohong, jelas-jelas berbohong. Ya, karena ingin mendapatkan orang yang dikasihinya. Akhirnya masuk ke dalam ikatan pernikahan, namun sudah menyimpan masalah. Ada orang yang, misalkan ini wanita, menyerahkan tubuhnya, takut kehilangan pasangannya. Supaya apa? Pasangannya gak akan meninggalkannya. Nah, akhirnya menikah juga. Jadi, saya mau tekankan berhati-hatilah dalam masa persiapan berkeluarga. Jangan sampai kita mengkompromikan integritas diri kita. Kita mesti berani muncul apa adanya, ditolak apa tidak, ya tetap berani. Integritas kita pertaruhkan. Jangan berkompromi mengambil jalan-jalan pintas yang tidak benar.
0: Ya, mungkin perlu diketahui bahwa masing-masing kita itu memang diciptakan secara unik gitu, Pak Pol ya. Jadi kita tidak perlu khawatir atau harus menyamai orang lain gitu.
1: Betul sekali. Memang pada masa pemuda ini ya tekanannya cukup besar, Pak Gunawan. Karena ada yang ya sudah mulai sukses, kelihatan arahnya ya, menanjak karirnya. Nah, misalkan kita melihat diri kita kok masih di bawah. Nah, hati-hati dengan godaan-godaan untuk menutupi diri kita, mengkamuflase diri kita. Nah, hati-hati itu. Ya, ada orang yang karena ingin tampil bergaya, mampu, beruang, justru memeras orang tuanya, memberikan dia banyak uang. Padahalnya orang tuanya tidak punya uang. Supaya apa? Di hadapan pacarnya dia tampil orang yang mampu, ya, mempunyai uang yang cukup. Nah, ada godaan-godaan seperti itu. Jangan, ya. Yang saya ingin tekankan adalah berdoa. Bersandar pada Tuhan, pertahankan integritas kita. Percayakan hidup pada Tuhan, termasuk dalam hal pasangan hidup ini.
0: Ya, kalau begitu kita sudah, Pak Paul sudah menyinggung masalah karakter seseorang, atau khususnya pemuda ini, Pak Paul. Nah, ini bagaimana, Pak Paul?
1: Betul sekali Pak Gunawan. Jadi memang tidak bisa tidak persiapan-persiapan menuju pada kehidupan berkeluarga juga melibatkan ya faktor karakter kita ya. Apakah kita ini nih menjadi pemuda yang setia dan bertanggung jawab? Nah, saya kira dua hal itu, setia dan bertanggung jawab, adalah dua karakter yang menjadi tantangan terbesar pemuda. Kenapa? Sebab begini, pada masa inilah seorang pemuda itu tuh diuji kesetiaannya. Misalkan, setia pada pacarnya. Misalkan, ya, dia sudah memberikan komitmen. Dan pacarnya memang menyayangi dia, dan dia pun menyayanginya. Hubungan itu baik, tapi sekarang melihat yang lain. Terus memikirkan yang lain-lain. Nah, dia gonta-ganti pacar. Sehingga kesetiaan itu tuh dengan mudah ditanggalkan. Nah, pada masa pemuda inilah, kesetiaan menjadi ujian bagi seorang pemuda. Ya, bisa nggak dia setia? Setia ini juga berkaitan dengan pekerjaannya. Dia sudah menekuni satu bidang yang dia memang cocok. Apakah dia akan terlalu mudah tergiur oleh tawaran-tawaran yang lain? Bisakah dia berpikir dengan jernih dan tenang melihat apakah memang dia harus pindah? Apakah semua keputusan didasari atas kriteria finansial saja? Apakah tidak bisa kita mendasarinya atas faktor kenyamanan bekerja, pertemanan dengan teman-teman yang baik di situ? Nah, disinilah kesetiaan diuji. Nah, tadi saya sudah singgung selain kesetiaan, yang juga akan menjadi ujian bagi pemuda adalah faktor bertanggung jawab. Ya, apakah kita itu tuh dengan mudah ya melepaskan tanggung jawab, berkelit dari tuntutan, pokoknya yang penting kita selamat, yang penting kita selamat. Nah, ini masa pemuda ini nih, diuji. Kalau kita menaruh fondasi berkelit terus-menerus, cuci tangan terus-menerus, kita akan membawa kebiasaan ini untuk masa-masa selanjutnya. Tapi kalau dari masa pemuda kita sudah menetapkan, kita mau bertanggung jawab, apa yang kita katakan kita pegang, apa yang kita janjikan kita coba penuhi. Nah, kita akan membawa fondasi ini masuk ke dalam karir kita nantinya.
0: Tapi dalam rangka ini menemukan tempat

0: kita harus berpisah dengan pacar kita. Nah, kita tahu bahwa prioritas kita bukan hanya bekerja, tapi juga membangun relasi. Kalau kita pindah ke kota yang berbeda, kita harus berpisah dari pacar kita. Kemungkinan kita akan kehilangan waktu bersama untuk saling mengenal. Kalau kita digelapkan ya, mata kita digelapkan, hanya fokus pada pokoknya, pekerjaan ini lebih bagus, uang lebih besar. Nah, kita mulailah kehilangan perspektif ya, yang namanya kesetiaan dan bertanggung jawab. Nah, itu mulai kita kurangi. Nah, ini yang mesti kita jaga. Banyak orang memulai masa pemudanya dengan modal setia dan tanggung jawab yang lumayan banyak. Dengan berjalannya waktu, makin hari makin kurang. Karena semua dikompromikan. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadi, supaya mendapatkan yang diinginkan. Nah, inilah yang kita harus jaga.
1: Ya, Pak Paul, apakah ada contoh-contoh konkret gitu di dalam Alkitab itu, tentang orang-orang yang setia dan bertanggung jawab itu?
0: Kebetulan ada, Pak Gunawan. Salah satunya yang menarik perhatian saya adalah kehidupan Yusuf. Yusuf itu tuh seseorang yang mengalami perubahan hidup cukup besar. Dan dapat kita katakan karirnya juga menukar dengan cukup drastik. Pertama, dia adalah seorang gembala ya, dia menjaga ternak. Dia diminta oleh ayahnya membantu kakaknya ya, karena itulah mungkin yang dilakukan oleh keluarganya. Setelah itu apa yang terjadi? Yusuf harus ditangkap oleh saudaranya sendiri, dijual sebagai budak. Akhirnya menjadi seorang budak. Setelah jadi budak, menjadi budak yang baik. Tapi akhirnya difitnah oleh nyonya, majikannya. Dibuang lagi, masuk sebagai seorang tahanan. Ganti lagi profesi, menjadi seorang tahanan. Dari tahanan, akhirnya Tuhan mempromosikan dia, menjadikan dia seorang perdana menteri. Dengan kata lain, kita melihat lonjakan-lonjakan perubahan hidup dan karir dalam hidup Yusuf ini.
1: Ya, tapi kalau kita melihat tokoh Yusuf yang tadi Pak Paul sampaikan, itu kan keadaan memang memaksa dia gitu. Tuhan itu menggunakan situasi dan kondisi saat itu untuk menggiring dia menjalani sekian banyak karier gitu Pak Paul.
0: Betul, memang itu adalah cara Tuhan membawa Yusuf ke Mesir. Ya, dengan tujuan pada akhirnya membawa Yusuf ke Mesir untuk menyediakan kebutuhan orang Israel dalam masa kelaparan. Nah, Yusuf tidak tahu itu. Namun kita melihat di sini satu karakter Yusuf, setia dan bertanggung jawab. Waktu dia di rumah, disuruh oleh ayahnya menemui kakak-kakaknya yang sedang menjaga hewan. Sebetulnya dia bisa langsung pulang setelah menemukan bahwa kakaknya tidak ada di tempat itu. Namun waktu dia tanya-tanya di mana kakaknya berada, dia tahu kakaknya berada bermil-mil jauhnya dari tempat di mana dia di situ. Dia mengambil waktu berjalan begitu jauh untuk menemui kakaknya, membawa makanan untuk mereka. Dengan kata lain, dari kecil kita melihat setia dan bertanggung jawab. Yusuf memang begitu. Waktu dia dibuang sebagai seorang budak, bekerja di rumah Potifar, dia menjadi orang yang dipercaya. Kenapa dipercaya? Dia setia dan bertanggung jawab. Kesetiaannya terbukti waktu istri Potifar menggodanya. Dia berkata, semua hal di rumah ini dipercayakan kepada saya oleh suamimu. Hanya satu yang tidak, yaitu engkau. Karena engkau miliknya. Masakan aku berbuat hal yang seperti ini kepada suamimu? Dan ini yang ditekankan, masakan aku berdosa atau berbuat jahat kepada Tuhan? Nah, jadi kita melihat Yusuf seseorang yang setia. Waktu dia di penjara juga seperti itu. Dia menjadi tahanan, dia tetap menjadi orang yang baik. Temannya mimpi, bingung, dia mencoba mendoakan, dia mencoba mencari jawaban mimpi itu. Jadi kita melihat di dalam posisi apapun, karir apapun yang harus dilewati oleh Yusuf, baik itu karir yang baik maupun karir yang sangat buruk, dia tetap setia dan bertanggung jawab.
1: Bagaimana dengan relasi dia dengan sesamanya ini?
0: Nah, kita bisa juga menyoroti Yusuf dari sudut relasi, betul Pak Gunawan, yaitu ini.

0: dia tetap menjadi bagian dari keluarganya. Meskipun dia disakiti oleh kakak-kakaknya, pada akhirnya dia tetap menerima keluarganya. Dia tidak marah kepada mereka. Dia tetap memeluk mereka sebagai bagian dirinya. Dan salah satu orang yang memang dikenal beristrikan satu adalah Yusuf di Alkitab di Perjanjian Lama ini. Nah, Yusuf memang tidak dikenal mempunyai lebih dari satu istri. Dia setia juga ya kepada satu istrinya. Jadi dalam hal berelasi, Yusuf pun menunjukkan kesetiaan dan tanggung jawabnya. Waktu kakak-kakaknya datang setelah ayahnya meninggal ya, takut Yusuf akan marah kepada mereka. Yusuf berkata tidak. Dan Yusuf berjanji akan mencukupi kebutuhan mereka. Bertanggung jawab ya. Jadi dalam setiap relasi, sifat atau karakter setia dan tanggung jawab diperlihatkan oleh Yusuf.
1: Nah, karakter setia dan bertanggung jawab ini, Pak Paul, itu terbentuk memang sejak kecil atau sejak dia lahir?
0: Saya kok percaya bahwa karakter ini nih bentukan dari keluarganya ada, dari ayahnya. Dan yang kedua, dari kecil memang Yusuf sudah menunjukkan satu sikap, takut akan Tuhan. Jadi, takut akan Tuhan yang akhirnya membentuk seseorang untuk bertanggung jawab dan setia. Kalau kita sudah tidak takut akan Tuhan, kita tidak lagi mempedulikan kesetiaan atau sikap bertanggung jawab. Yang penting kita bebas, kita selamat, kita mementingkan diri sendiri, hanya itu. Ya, jadi saya kira Yusuf memperlihatkan sikap takut akan Tuhan dari awalnya.
1: Padahal kalau kita melihat keluarganya, Pak Paul ya, kita tahu Yakub dulu misalnya yang dikenal sebagai penipu gitu ya. Lalu kakak-kakaknya juga tidak mendukung itu. Tapi kok bisa terbentuk suatu sikap yang begitu bagus di dalam diri Yusuf ya, Pak?
0: Begini Pak Gunawan, memang keluarga Yakub keluarga yang jauh dari ideal. Yakub tidak menyayangi istrinya. Dia hanya menyayangi satu dari empat istrinya itu, yakni Rahel. Yang lainnya memang tidak. Dia menikah dengan Lea karena terpaksa. Dan Lea akhirnya menyerahkan budaknya. Kemudian Rahel juga menyerahkan budaknya. Jadilah Yusuf mempunyai empat istri.
1: Yakub.
0: Yakub, maaf. Ya. Tapi yang dia sangat kasihi sebetulnya hanya satu. Maka anak-anak dari Rahel lah yang paling dikasihinya. Dengan kata lain, anak yang dikasihinya menerima sangat banyak darinya. Anak yang tidak dikasihinya tidak menerima apa-apa, bahkan menciptakan perlakuan Yakub menciptakan kebencian pada diri saudara-saudara Yusuf. Nah, kalau kita bisa sedikit ya untuk sejenak kesampingkan relasi Yakub dengan anak-anaknya yang lain, kita hanya fokuskan pada relasinya dia dengan Yusuf dan Benyamin. Kita bisa memetik satu pelajaran di sini, Pak Gunawan, bahwa anak menyerap banyak dari orang tua yang mengasihinya. Bahkan dalam hal ini, anak-anak Yakub yang bernama Yusuf dan Benyamin ini, terutama Yusuf ya, menyerap sifat-sifat rohani papanya. Jadi apa yang menjadi keyakinan si ayah, apa yang menjadi gaya hidup rohaninya, itu diwariskan kepada anaknya. Kenapa? Sebab memang Yusuf menerima kasih sayang dari papanya itu. Jadi kalau kita balikan situasinya, kalau seorang ayah tidak menunjukkan kasih kepada si anak, ya jangan terlalu berharap tinggi, si anak akan mewarisi iman kepercayaan kita juga. Kira-kira itulah yang terjadi dalam keluarga Yusuf, Pak Gunawan.
1: Iya, tentu kita berharap, Pak Paul, banyak pemuda-pemuda menjadi Yusuf pada zaman ini, gitu Pak Paul ya. Tetapi, apakah ada bagian firman Tuhan dari khususnya dalam konteks itu yang menguatkan kita, gitu?
0: Saya akan bacakan dari Kejadian 50, ayat 19 dan 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, yakni saudara-saudaranya, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah merekak-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekak-rekakannya untuk kebaikan. Pemuda akan harus melewati masa yang penuh kebingungan, tantangan, banyak keputusan yang harus diambil pada masa pemuda, termasuk karir dan berkeluarga. Nah, jangan sampai tantangan-tantangan itu melumpuhkan kerohanian kita. Jangan sampai tantangan itu akhirnya membuat kita kehilangan kesetiaan dan tanggung jawab. Untuk bisa terus mempertahankannya, kita harus hidup takut akan Tuhan. Yusuf selalu takut akan Tuhan, dan itulah yang telah menyelamatkan dia melewati perubahan karir dan perubahan hidup yang begitu drastik. Dia tetap setia kepada keluarganya, kepada istrinya, dan terakhir kepada Tuhan.
1: Baik, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pemuda dan tantangannya. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pujianto. Saya akan bersama-sama dengan saudara beberapa waktu mendatang ini dalam acara kita, yaitu Terang Kehidupan. Bagaimana keadaan saudara saat ini? Apakah saudara baik-baik? Ya, seperti doanya Ibu Christine tadi, saudara senantiasa dalam sukacita dan di dalam berkat Tuhan selalu begitu. Nah, tema kita hari ini adalah kiblat hati yang benar. Ya, kiblat hati yang benar. Berkiblat kemanakah hati saudara saat ini? Nah, saudara pendengar, mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal Sulaiman 4 ayat 20 sampai 27 sebagai landasan kita untuk berbincang-bincang pada pertemuan kali ini. Saya akan membacakan secara perlahan supaya firman Tuhan ini bisa sungguh masuk di dalam telinga dan hati saudara. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan ndaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi landasan kita bersama. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan oleh karena setiap saat kami diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda suci Tuhan. Dan kami tahu bahwa firmanmu itu pelita bagi kaki kami dan firmanmu itulah yang menjadi landasan kami untuk teguh menghadapi segala cobaan hidup yang menempuh hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan yang selama ini kami dapatkan dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, tentunya saudara sudah tahu kitab yang namanya Kitab Amsal ini. Kitab ini adalah suatu kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik, begitu. Kalau tadi kita perhatikan nasihat-nasihatnya sungguh sangat baik. Ajaran-ajaran yang baik itu ya diungkapkan, dinyatakan dalam bentuk petua, dalam bentuk peribahasa, dalam bentuk pepatah, begitu indah sekali. Kebanyakan diantaranya menyangkut persoalan-persoalan yang timbul dalam hidup sehari-hari. Kitab ini mulai dengan peringatan ini, untuk memperoleh pengetahuan orang harus pertama-tama mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Nah saudara, kira-kira itu yang sedikit saya haturkan kepada saudara tentang kitab Amsal ini dan ditulis oleh Soleman, raja pengganti Daud yang memang dikaruniai khusus, punya hikmat-hikmat yang luar biasa. Hai anakku, ya, seolah-olah memang pembacanya. Saya dan saudara disebut anak. Artinya ada hubungan yang begitu dalam antara orang yang menasihati dengan yang dinasihati. Hubungan itu hubungan yang bersifat kasih. Kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Kasih Bapa, kasih yang diberikan bertujuan orang yang dikasih itu baik. Benar. Hai anakku, tentu tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya jadi penjahat. Anaknya jadi orang-orang yang hidupnya tidak baik, tidak mungkin. Kata hai anakku artinya bahwa di dalam perkataan itu ada harapan bahwa anak itu akan menjadi kemuliaan baginya, kebanggaan baginya sebagai orang tua. Oleh karena itu tujuannya begitu mulia, tujuannya untuk masa depan anak ini, maka dia katakan, perhatikanlah perkataanku. Perhatikan. Anak memperhatikan perkataan-perkataan orang tuanya. Telinganya jangan mendengar berbagai macam suara yang ada di sekelilingnya. Jangan, tapi arahkan hanya kepada ucapan. Ucapanku, ucapan orang tuamu, ayahmu. Karena aku memiliki maksud yang baik untuk kamu. Saudara, kalau kita melihat itu betapa luar biasanya tulisan Soleman ini untuk kita simak dan kita perhatikan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Kalau sekarang saya dan saudara yang membaca nasihat ini, tujuannya kira-kira apa? Mengapa penulis ini begitu menekankan perhatikanlah, arahkan. Saudara, kalau kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita, tujuan daripada penulis ini adalah supaya pikiran kita, apa yang menjadi angan-angan kita, itu sejalan, itu selaras dengan pikiran Kristus. Otak kita itu diisi oleh pikiran-pikiran yang tidak berlawanan dengan Kristus. Nah, bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang sejalan dan selaras kepada Kristus? Tidak ada jalan lain kecuali
ayah dan saudara mengarahkan hati, mengarahkan pikiran kepada apa yang telah difirmankannya. Kita harus mengarahkan hati, kita harus mengarahkan pikiran kepada apa yang difirmankan. Kalau pikiran kita, hati kita, telinga kita arahnya ke sana, maka kita bisa hidup berpusat kepada Kristus. Kiblat hati kita tidak kepada tempat, tidak kepada arah, tidak kepada siapa, siapa, apa. Tetapi kiblat hati kita adalah kepada Kristus, kepada Sang Juru Selamat, kepada Allah yang telah menjadi manusia. Lantas, bagaimana caranya? Cara supaya kita berkelimpahan dengan pikiran Kristus. Kita kepenuhan dengan pikiran-pikiran Kristus. Hati kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran Kristus. Sumbernya, supaya kepenuhan itu adalah saudara dan saya harus berani menyisihkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Setelah dibaca, direnungkan untuk ibaratnya kita pakai sebagai kaca untuk bercermin kehidupan kita. Dan untuk itu, maka kita harus lakukan secara teratur setiap hari. Saya tidak tahu saudara selama dalam satu hari itu bercermin itu berapa kali. Kalau putri saya, itu pagi-pagi, bangun pagi dia udah di depan cermin. Dia menyisir rambutnya, menata rambutnya sebelum dia keluar dari kamarnya. Setelah itu dia mandi. Di kamar mandi memang saya pasangi cermin. Dia bisa bercermin di situ wajahnya mana ya, ada kotoran-kotoran yang masih ada, supaya dia tidak malu nak. Nanti kalau mau berangkat kuliah, dia masih bercermin lagi. Saudara, kalau melihat dari sisi itu, supaya penampilannya adalah penampilan yang terhormat, menarik perhatian. Nah, supaya hidup saudara dan saya selaras dengan Kristus, sejalan dengan Kristus, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan pujian, maka tidak ada lain, kita harus hidup berkiblat kepada firman Tuhan, berdasar kepada firman Tuhan. Nah, itu bisa dicapai dengan kita membaca firman-Nya, meluangkan waktu, membaca, merenungkan, dan mengevaluasi diri. Apakah hidup saya sesuai dengan apa yang telah saya baca? Oleh karena itu, ketika itu Yosua pada waktu bangsa ini sudah mulai memasuki tanah Kanaan, mulai masuk tanah perjanjian, pesannya kepada orang Israel adalah janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa. Dan nasihat itu masih relevan dengan kita sekarang. Kalau berbicara ya, jangan asal ngomong begitu ya. Tetapi ada landasannya. Ngomong tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak hanya diomongkan, ditambah direnungkan siang dan malam.
Kalau sudah tahu harus bertindak hati-hati. Dilihat apakah langkah-langkah itu sesuai dengan apa yang direnungkan. Kalau kita bisa melakukan sesuai dengan firman Tuhan hidup kita, maka dijamin perjalanan hidup ini berhasil dan terdapat menerima keberuntungan. Apa yang gak suka kita itu begitu. Ini akibat daripada kita merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka hidup kita akan berhasil dan beruntung. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, bukan hanya siang saja, malam juga, serta firman Tuhan itu kita taruh di dalam mulut kita, selaras dengan Yosua 1 ayat 8 tadi, maka perjalanan kita akan berlimpah berkat. Kita memiliki kemampuan menghadapi setiap permasalahan dengan bijaksana. Karena apa? Karena firman Tuhan merupakan pikiran-pikirannya sendiri yang tertulis di atas kertas untuk kita pelajari dan renungkan. Jadi, firman-Nya merupakan cara dia berpikir tentang setiap situasi dan tentang setiap pokok permasalahannya. Nah, kalau saya dan saudara membacanya, saya dan saudara merenungkan firman itu siang dan malam, dan kita kepenuhan oleh firman Tuhan, maka apapun permasalahan yang kita hadapi, di sana ada kunci jawaban untuk keluar dari masalah. Wah, saya itu gini lho Pak, ini suatu saat saya ketemu dengan suatu pendengar. Saya itu kalau membaca itu cepat ngantuk. Membaca firman Tuhan, saya lebih kuat kalau mendengar. Nah sekarang ini kan ada audio firman Tuhan. Ada Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kenapa kok tidak membeli itu aja, jadi sambil mendengarkan firman Tuhan? Kalau memang membaca ngantuk, jangan sampai alasannya itu segudang hanya untuk tidak membaca firman Tuhan. Yang rugi siapa? Kalau Anda tidak membaca, yang untung siapa kalau Anda membaca? Saya lebih baik membaca. Karena dengan kepenuhan firman Kristus, maka segala permasalahan yang terjadi dalam hidup saya akan ditemukan jalan keluarnya. Saudara pendengar, maka saya akan katakan kepada saudara, kita harus senantiasa memperhatikan firman Tuhan itu, mempercayai setiap isi yang tertulis di dalamnya sebagai berita yang hidup di dalam hati kita. Bukan itu saja, ketika tindakan merenungkan firman-Nya itu sudah menjadi pola hidup kita, hal itu akan mempengaruhi tubuh jasmani kita dengan cara yang positif. Kita akan seperti pohon yang terus bertumbuh dan semakin berakar kuat, secara teratur akan menghasilkan buah serta tetap tahan.

memberikan kehidupan bagi kita yang akhirnya akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu di dalam Amsal 4 ayat 27 dikatakan, janganlah menimbang ke kanan atau ke kiri. Saudara, bagaimana kehidupan saudara? Apakah kehidupan saudara juga sudah melakukan apa yang seperti saya katakan tadi? Hidup saudara ada waktu untuk merenungkan firman. Ada waktu untuk mempelajarinya. Ada waktu untuk menghayatinya. Ada waktu untuk mempraktekannya. Ada waktu memasukkan dalam pikiran. Jika itu Anda lakukan dalam kehidupan saudara, maka dampaknya itu luar biasa. Kemarin saya mengadakan perkunjungan. Saya berkunjung kepada salah satu anggota jemaat. Tenang dia. Saya kunjungi. Dan saya tahu kalau saya kunjungi pasti akan pesan makanan yang enak. Betul. Saya mau pulang nggak boleh. Tetapi satu hal yang saya dapat. Pak Budi, ketika saya banyak membaca firman Tuhan bersama suami, saya melihat suami saya banyak berubah. 180 derajat, luar biasa Pak. Dulu itu yang ada di hati saya jengkel saja. Tapi sekarang ini dia mau mendengar. Istri mana Pak yang tidak bangga terhadap suaminya? Kalau suaminya menjadi orang terkenal, saya, itu harapan saya. Sekarang suami saya luar biasa. Benar-benar saya bersyukur. Dulu ketika saya pengantin baru, bengkel, bosan. Udah, enggak ketulungan Pak. Yang saya lakukan hanya menangis saja. Berubah itu berubah apa? Ketawa itu ibu ini, berubah perkataannya Pak. Dia sudah bisa misalnya memuji saya, masakannya enak Bu, saya senang Pak. Ibu cantik, saya senang. Terus kelakuannya juga berubah. Dia sekarang tidak gampang marah, tidak gampang membentak-bentak. Dia sekarang lembut dengan anak-anaknya, penuh perhatian. Dan semua itu katanya didapat dari firman Tuhan. Wah, saya kasih salam. Selamat ya. Selamat ya. Anda tidak salah pilih. Tuhan telah membangun rumah tangga. Saudara pendengar, perubahan hidup kita untuk menjadi lebih baik, lebih beruntung, lebih berhikmat. Memang tidak ada cara lain merenungkan firman Tuhan. Mempelajarinya, menghayatinya, mempraktekkan dan menjadikan firman Tuhan itu lekat di pikiran dan hati kita. Saudara, marilah kita mengembangkan dan menggunakan pikiran seperti yang terkandung di dalam pikiran Kristus. Akhirnya, Paulus menulis kepada orang-orang Kristen termasuk kita sekarang, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Nah, Anda kepingin hidup yang mulia? Hidup yang memuliakan Tuhan menjadi pujian, memberkati sesama? Tidak ada jalan lain. Kiblat kita kepada Kristus, kiblat hati kita kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami dan namamu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi hiburan, menjadi kekuatan saudara-saudara.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Eksodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.

Mari kita berdoa menyiapkan hati kita mendengarkan firman. Kiranya Engkau hadir di tengah kami ya Tuhan, secara khusus melalui pemberitaan firman Tuhan. Buat semua kami mengerti ya Tuhan, bahwa ada peristiwa sejarah yang tidak akan terulang dan tidak akan tergantikan. Peristiwa sejarah yang bukan cuma mengubah alur dari sejarah dunia ini, tetapi juga mengubah sejarah hidup kami secara pribadi. Jadikan momen ini perjumpaan pribadi kami yang mengubahkan dengan Tuhan. Kiranya berita Injil Yesus Kristus yang diberitakan benar-benar Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk mengubahkan hidup kami. Setiap kami di tempat ini mengalami transformasi bersama dengan Tuhan. Sampaikan isi hatimu Tuhan, segarkan yang lesu, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Ubahlah semua orang yang sedang terpuruk supaya mereka bangkit bersama dengan Kristus di dalam kemenangan. Terima kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jesus, raise you up. Itu akan menjadi tema khotbah saya hari ini. Jesus, raise you up. Nah saudara, kadangkala kita merasa dalam keadaan yang paling terpuruk di dalam hidup kita. Kadangkala kita merasa at the bottom of our lives. Kita tidak bisa membayangkan bahwa kehidupan kita bisa menjadi lebih buruk. Saya seringkali berkelakar ketika ada orang yang berkata kepada saya dan berkata begini, hidupku ini buruk sekali. Rasanya aku sudah berada pada titik yang paling buruk di dalam hidupku. Maka saya mengatakan, kamu harus bersyukur untuk satu hal. Apa? Karena hidupmu sudah tidak bisa lebih buruk. Engkau mengatakan bahwa hidupmu sudah yang paling buruk, in the lowest point in your life. Maka paling tidak ada satu yang kita syukuri, yaitu tidak bisa menjadi lebih rendah lagi. Dan itu saya belajar dari seorang mentor saya bernama Pendeta Joseph Tong. Pada waktu saya berada dalam pelayanan yang lama, saya sedang berkumul berat dengan pelayanan saya dan saya mengatakan kepada dia, Pak Tong, the situation is getting worse. I think this is the worst moment. Lalu dia mengatakan, so be thankful. Kalau sudah the worst, berarti tidak bisa menjadi lebih buruk lagi. Tetapi setelah saya memikirkan hidup kita, mungkin kita berada pada titik yang paling rendah di dalam hidup kita. Dan kita mungkin mengatakan, sebetulnya apa kena-mengena antara kebangkitan Yesus dengan hidup saya. Mungkin sudah merasa bahwa itu peristiwa sejarah yang terlalu jauh, ada 2000 tahun yang lalu dan tidak membawa dampak apa-apa di dalam hidupmu. Mungkin kau berkata bahwa hidupmu sedang susah luar biasa, pernikahanmu sedang kacau luar biasa, bisnismu sedang runyam luar biasa, kesehatanmu pun mungkin sedang bertambah buruk. Dan kau bertanya, apa kena-mengena kebangkitan Yesus Kristus dengan hidupku? Karena seolah-olah kasih Kristus yang ada di atas kayu salib tidak ada di dalam diri kita. Beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan orang Kristen yang bertanya kepada saya sambil menangis, dia mencintai Tuhan. Saya tahu orangnya mencintai Tuhan. Dan dia mengatakan begini, Why this happens? Pertanyaan yang paling sulit, pertanyaan yang paling dihindari oleh semua konselor. Ketika ada orang mengatakan, mengapa ini terjadi? Dan ternyata saya mendapati persoalannya bukan terletak pada situasi. Persoalan terletak pada cara dia berpikir. Ternyata konsep dia tentang kebaikan Tuhan keliru. Ternyata konsep dia tentang kasih Allah keliru. Makanya hari ini kita akan melihat bersama-sama sebetulnya apa sih artinya ketika kita mengatakan Kristus mengasihi aku. Sebetulnya apa sih yang menjadi bukti bahwa Kristus sungguh-sungguh mengasihi kita? Apakah buktinya engkau tidak pernah sakit? Apakah buktinya engkau akan selalu sukses, tidak pernah gagal? Apakah buktinya engkau akan selalu terkenal dan orang lain semua mengenal engkau, engkau menikmati popularitas yang luar biasa, engkau menikmati hidup yang begitu enak, yang membuat orang lain iri. Apakah itu semua bukti bahwa Kristus mengasihi kita? Mari kita melihat di dalam 2 Korintus 5. Mari kita melihat Alkitab kita 2 Korintus 5 ayat 13 sampai yang ke-15. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Mari kita membaca secara bergantian, saudara. Saya akan membaca ayat 13, Bapak Ibu saudara ayat 14, dan nanti ayat 15 kita akan membaca bersama-sama. Mari kita membaca yang demikian di dalam 2 Korintus 5 ayat 13 sampai 15. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah.
Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati sama-sama. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Saudara mendapatnya ada kata menguasai di sana muncul 3 kali. Yang mungkin saudara mengatakan, wah ini pasti kata Yunani-nya sama. Ternyata kata Yunani-nya tidak sama. Karena itu saya perlu menjelaskan satu persatu. Bahasa Indonesia menerjemahkannya semuanya sama. Dari sisi terjemahan jelas lebih indah. Tetapi dari sisi kata Yunani yang dipakai ternyata berbeda. Menguasai yang pertama itu, sebab jika kami tidak menguasai diri. Kira-kira kalau Paulus mengatakan dia tidak menguasai diri, berarti dia sedang melakukan apa? Kira-kira. Pada saat saudara mengatakan, saya tidak bisa menguasai diri, berarti sedang apa kira-kira? 1, takut. 2, marah. 3, bingung seperti saudara sekarang. Kira-kira yang mana? Paulus sedang sedang marah. Biasanya ketika kita mengatakan tidak bisa menguasai diri, berarti marah. Ternyata bukan. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan secara lebih harfiah dan itu menolong kita. Terjemahannya dalam bahasa Inggris begini. Sekalipun kami berada di samping diri kami, we are beside ourselves. Apa artinya? We are beside ourselves. Sudah diterjemahkan harfiah, tetap tidak menolong, tetap lebih sulit untuk ditafsirkan. Nah, saya mencoba untuk mengerti, menyelidiki kata Yunani yang dipakai di sana. Ternyata kata Yunani yang dipakai di sana itu artinya bisa membuat orang lain kagum, takjub. Itu artinya tidak menguasai di sini. Jadi berada di samping diri kami itu artinya berada di luar kotak dirinya. Bisa merujuk kepada orang yang hebat, misalnya Simon penyihir di Samaria. Itu dikatakan dia sering membuat orang lain takjub. Kata takjub di sana adalah kata Yunani yang sama yang muncul di sini. Tetapi kata ini juga bisa berarti gila. Bisa berarti gila. Dan saya setuju di bagian ini mungkin artinya adalah gila. Karena dikontraskan dengan yang kedua. Yang kedua dikatakan apa? Dan jika kami menguasai diri. Dalam bahasa Inggris terjemahannya lebih pas, yaitu we are in sober mind. Pikiran yang sehat. Pikiran yang waras. Nah, karena dikontraskan dengan pikiran yang waras, maka saya setuju menguasai yang pertama itu diterjemahkannya bukan membuat orang lain kagum, tetapi gila. Gila. Nah, coba lihat ya. Orang jenius sama gila itu bedanya tipis. Paling tidak ada kesamaannya. Ada kesamaannya. Orang jenius dengan orang gila sama. Misalnya apa? Istrinya sama-sama tidak bahagia. Karena biasa kalau orang jenius pikirannya itu aneh-aneh begitu kan. Orang lain tidak mikir, dia bisa mikir. Saya berapa kali berjumpa dengan orang yang jenius. Jadi pada waktu saya seminar, dia duduk di depan saya. Orang itu dengarkan sambil ketawa gitu. Terus ya, tiba-tiba pikirannya gini. Ah, nyatet. Padahal saya tidak ngomong, dia sudah nyatet. Saudara. Ini orang hebat banget. Saya lagi jeda, dia langsung dapat ide nyatet. Ternyata setelah saya lihat, catatannya itu rumus-rumus fisika loh, saudara. Tapi ketika saya bicarakan lagi, dia nyambung kalimat saya lagi. Jadi ternyata orang ini orang hebat yang ahli fisika, matematika, bahasa Rusia tanpa belajar semua. Dan orang ini adalah orang yang luar biasa. Orang ini orang pintar sekali. Dan pada waktu dia mendengarkan seminar saya, dia itu dalam posisi sebagai seorang ateis. Orang muda, pandai, ateis. Tapi saya bersyukur, berapa bulan kemudian saya khotbah di satu gereja. Saya melihat ada pemuda yang perilakunya sama. Ternyata dia. Dan dia ternyata telah bertobat, sekarang mempercayakan diri kepada Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Tapi saya melihat orang jenius itu kadang-kala aneh-aneh begitu loh, Zara. Nah, orang gila sama orang jenius sama, yaitu istrinya sama-sama tidak bahagia. Tetapi juga ada kesamaan yang lain antara orang jenius dan orang gila, yaitu sama-sama tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Pernah saudara bertemu dengan orang yang sangat pintar sekali sehingga saudara tidak paham dia omong apa? Pernah? Pernah ya? Dia ngomong apa itu? Saudara cuma bilang gini, bersyukur aku bisa dengar walaupun tidak bisa paham. Bisa dengar aja itu sudah bersyukur, saudara. Seolah-olah itu sudah pintar sekali gitu, saudara. Padahal kita harusnya paham gitu.
Saya pernah berjumpa dengan orang yang pinter, tapi di bidang lain. Jadi pada waktu bincang-bincang tentang komputer, dia nerangkan semua tentang komputer. Saya bilang begini, tolong dong pakai bahasa manusia. Pinter sekali gitu. Saya mau menjawab dia pakai bahasa Yunani, saudara. Orang pinter sulit dimengerti, tetapi juga orang gila sulit untuk dimengerti. Dan Paulus dituduh oleh jemaat di Korintus sebagai orang yang gila. Dan saya tidak heran mengapa mereka menduga Paulus itu gila. Sedangkan Festus saja, sang gubernur, yang pernah bincang-bincang beberapa lama dengan Paulus, dia mengatakan begini, Paulus engkau gila. Pikiran-pikiran Paulus itu kadang-kadang out of the box. Kalau saudara cuma bisa mikir di dalam box terus, maka saudara bukan orang jenius, mungkin saudara bukan orang yang hebat. Tapi kalau ada orang yang bisa memikirkan out of the box seperti Paulus, maka ini orang yang hebat. Tapi para penafsir Alkitab mengatakan, Paulus ini mengatakan jika kami gila, tidak menguasai diri, bukan cuma karena dia pintar, mungkin karena Paulus juga mendapatkan penglihatan, dia menceritakan itu di 2 Korintus pasal 11 dan sebagainya, sehingga pendeknya begini, pendeknya, orang-orang menganggap bahwa Paulus ini sudah tidak waras. Dan Paulus mengatakan begini, kalau kami tidak waras, itu kami tidak waras untuk Tuhan. Tetapi jika kamu memandang bahwa kami ini waras, we are in sober mind, pikiran yang waras, maka kami melakukannya untuk kamu. Jadi Paulus ketika dikritik oleh orang lain, Paulus tidak menyerang orang lain. Tapi sebaliknya Paulus menjawab dengan sederhana, kalau kamu menganggap kami gila untuk Allah. Kalau kamu menganggap kami waras, berarti kami waras untuk kamu. Jadi apapun pilihan orang, sebetulnya dua-duanya sama baik. Paulus tidak menyerang balik orang lain, tetapi dia membuka peluang, kamu pilih mana terserah. Kalau kamu pilih kami gila, berarti kami gila untuk Allah. Kalau kamu menganggap kami waras, berarti kami waras untuk kamu. Dua-duanya sama-sama positif. Paulus dinilai orang. Paulus dinilai oleh orang. Dan Paulus ketika menanggapi itu, dia memberikan sebuah hal yang luar biasa jawabannya. Ketika banyak orang mempertanyakan apakah dia rasul yang sejati atau tidak. Ketika banyak orang meragukan apakah dia punya motivasi yang lurus di dalam pelayanan atau tidak. Ketika banyak orang memfitnah dia, apakah dia sungguh-sungguh rasul yang memperhatikan kepentingan orang lain. Maka Paulus memberi jawaban. Buktinya ini ada di ayat yang ke-14. Dia mengatakan begini, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Seolah-olah Paulus ingin mengatakan begini, tidak usah ribut. Kami ini menguasai diri atau tidak menguasai diri. Tidak usah ribut. Karena yang paling penting, bukan kami subjek. Bukan kami subjeknya. Menguasai atau kami subjeknya, tidak menguasai. Yang paling penting, kami ini bukan subjek. Yang paling penting, subjeknya adalah kasih Kristus. Masalah kami menguasai diri atau kami tidak menguasai diri, yang paling penting satu, bahwa kasih Kristus menguasai kami. Apa arti kasih Kristus menguasai kami? Kalau dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai itu terdiri dari dua kata yang artinya begini, sama-sama dan memiliki. Syuneho itu artinya bersama-sama memiliki. Kasih Kristus menguasai itu berarti kasih Kristus sama-sama memiliki Paulus dan para rasul. Tapi apa artinya kasih Kristus? Kasih Kristus itu artinya kasih milik Kristus atau kasih Paulus kepada Kristus. Coba saya tes dulu. Kira-kira yang benar yang mana? Kasih Kristus itu kasih dari Kristus atau kasih kepada Kristus? Siapa yang pilih A, B? Siapa yang pilih C? Kasih dari Kristus. Ada beberapa penafsir yang menduga ini bukan kasih dari Kristus, kasih kepada Kristus. Tapi menurut saya tafsiran ini tidak tepat. Karena semua ungkapan Yunani yang keluar kasih Kristus muncul sekitar 5 kali di dalam surat Paulus, maka semuanya merujuk bukan kasih kita kepada Kristus, tetapi merujuk kepada kasih Kristus kepada kita. Nah, di sini berarti Paulus ingin menekankan begini loh, saudara. Yang paling penting di dalam hidup kita itu bukan masalah apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Saya ulang sekali lagi. Yang paling penting di dalam hidup kita itu bukan masalah apa yang orang lain pikirkan tentang kita.
Bukan berarti saya mengajarkan saudara untuk hidup secara individualistik, hidup cuek seperti di zaman postmodern ini. Tidak. Tapi maksud saya adalah ada banyak orang Kristen yang hidupnya dibiarkan dinilai, dibiarkan dibentuk, dibiarkan dibatasi oleh pandangan orang lain. Ada berapa banyak orang Kristen yang berusaha untuk diterima oleh orang lain? Dengan cara apa? Dengan cara berbagai macam dia lakukan. Saya pernah melihat ada orang yang teman-temannya semuanya kaya. Semuanya kaya. Nah, karena semuanya kaya, itu menimbulkan pressure bagi dia. Kalau dia pakaiannya tidak bagus, wah, maka dia malu. Kalau barangnya tidak mahal, maka dia malu. Di beberapa kota besar, termasuk di Surabaya, saudara tahukah ada persewaan tas bermerek? Tahu? Tidak tahu? Saya bisa tahu. Karena tas saudara enggak ada yang bermerek memang. Nah, ada persewaan tas bermerek di Surabaya. Dan ternyata di Jakarta juga ada. Jadi kalau saudara mau pinjam yang terkenal-terkenal, yang harganya 300 juta, 200 juta begitu, saudara bisa pinjam. Dengar-dengarnya sih, saudara pinjam berapa jam, itu bayarnya 3 juta gitu loh saudara. Bawa gini tok itu, orang lain lihat, wih kaya gitu tok. Jadi tiap kali orang ngomong, wih kaya, 1 juta. Wih tasmu bagus, 1 juta gitu. Jadi tiap kali orang menoleh kepada kita dan mengagumi kita, bayar 1 juta, 1 juta. Dan saudara tahu, memang banyak orang yang berusaha begitu. Karena tekanan dari lingkungan. Saya pernah berjumpa dengan orang, rumahnya itu jelek, rumahnya jelek. Saya menginap di sana, makannya tidak enak. Tapi saudara tahu tuan rumahnya? Mas semua. Saya cek hidup. Giginya? Enggak, kalau giginya enggak. Kalau giginya sampai gigi emas baru itu orang kaya sungguhan saya. Ada yang giginya mas? Mas buatan loh ya, bukan alami ya. Kalau alami kan enggak pernah sikat gigi soalnya berarti. Nah yang buatan masnya. Ada orang itu masnya banyak sekali, masnya banyak. Terus saya tanya begini, kamu itu loh ngapain pakai perhiasan-perhiasan gitu? Jawabannya begini, semua temanku begini. Kalau aku enggak begini, aku direndahkan sama.

karena tekanan supaya diterima oleh orang lain, maka orang rela melakukan apapun. Mengapa orang mau merokok? Beberapa orang saya tanya, apa sih keenakan merokok? Bagi saya merokok kok tidak enak sih. Dia bilang gini, enak merokok itu. Kalau menurut dia, merokok itu enak karena dengan merokok dia punya banyak teman. Kalau dia tidak merokok, dia tidak diterima banyak teman. Apa sih enaknya free sex? Jawabannya dia, nah kalau free sex memang benar-benar enak katanya. Tapi dia bilang gini, kalau aku tidak free sex, aku dianggap orang aneh di dalam kelompokku. Banyak orang Kristen hidup ditentukan oleh lingkungan. Tanpa sadar kita semua dipengaruhi oleh cara pandang lingkungan. Misalnya jerawat satu aja bingungnya setengah mati, benar ya. Kemudian gini, kulit. Wah, karena di Indonesia ini kan cantik itu selalu kriterianya sama kalau di Indonesia. Kalau cantik itu selalu apa? Putih, terus? Langsing, terus? Tinggi, ya kan? Mulus, hidungnya mancung, ya kan? Di mana-mana kalau ditanya begitu. Tapi saudara tahu, di Amerika tidak ada namanya kulit Anda hitam. Beli obat pemutih ini, langsung dituntut itu perusahaan bisa bangkrut. Karena orang Amerika sudah paham bahwa sebetulnya cantik itu bukan masalah putih, itu pandangan kultural. Siapa bilang kalau cantik itu harus mancung, harus tinggi, harus langsing? Tidak harus gitu. Amin. Nah, senang semua. Amin. Amin. Amin gitu kan. Yang aminnya 5 kali berarti tidak putih, tidak cantik, tidak langsing, tidak mancung dan sebagainya. Nah, ganteng itu apa sih? Gitu lah. Kalau ini pertanyaannya lebih gampang. Dengan melihat saya, saudara semua tahu. Akumulasi semua aspek kegantengan ada dalam diri saya. Nah, banyak orang itu selalu punya pikiran gitu. Sampai beberapa orang itu operasi plastik. Operasi plastik tidak dosa. Jangan salah sangka. Tapi kalau motivasinya, supaya engkau diterima orang, supaya engkau diakui orang, atau karena motivasinya engkau enggak bisa menerima wajahmu, susah loh saudara. Tapi kalau sekadar saudara merasa, nah supaya lebih muda, supaya lebih cantik, enggak apa-apa. Kan sekarang musimnya kan ditarik benang, ya kan? Ditarik benang. Itu hati-hati loh ya, kalau benangnya putus, ya sampai dengan ini ya. Kalau putus benangnya, makanya pesen benangnya itu yang bagus gitu loh saudara. Yang agak tebal sampai kelihatan dari luar, nah itu aman. Karena enggak bisa putus gitu. Enggak masalah, sekarang kan musimnya ditato alisnya, ya kan? Wah enak. Menurut saya bapak-bapak perlu nyoba tuh. Cobakan ke istrinya. Sebab tato itu bayarnya berapa? Yang pernah tato? 5 juta. Itu satu. Satu ini. Satu gini 5 juta. Baru tahu saya. Dua. 2 juta. Oh ya lain, lain. Salonnya lain, kliniknya lain. Ada yang 2, ada yang 5, ya kan? Oh, 2 alis. Saya pikir 2 juta. 2 alis itu 5 juta. 10 lain-lain ah. Ini khotbah atau promosi? Tato alis sih. Nah, enggak salah, saudara begitu-begitu enggak salah. Tapi kalau saudara membiarkan dirimu ditentukan oleh orang lain, maka engkau tidak akan bisa menikmati hidupmu. Saya berjumpa dengan beberapa orang bilang gini, ini perempuan nih, saya waktu di kereta dia duduk sebelah saya. Terus dia bilang gini, saya ini malu loh, kalau duduk di dekat cowok yang kulitnya putih. Saya lihat, rasanya bukan karena saya putih deh. Karena dia yang mungkin terlalu gelap gitu loh saudara. Saya memberitahu dia bahwa dia perlu mengubah konsep pikirnya. Hebat itu bukan masalah warna kulit. Hebat itu bukan masalah hal-hal yang tampak di luar. Hebat itu menurut Paulus adalah kasih Kristus menguasai kami. Itu yang paling penting. Jangan peduli dengan omongan orang tentang kita apapun. Yang paling penting saudara bisa mengatakan kasih Kristus menguasai kami. Kasih dari Kristus itu memiliki kami bersama-sama. Suneiko bersama-sama memiliki kami. Nah sekarang saya akan menerangkan bagaimana kita bisa tahu bahwa kasih Kristus itu menguasai kita. Saudara sadar tidak bahwa kasih Kristus menguasai saudara? Pasti saudara akan jawab amin. Tapi bagaimana kita bisa menguji kalau kasih Kristus benar-benar menguasai kita? Ternyata ada satu hal yang menarik di sini. Banyak orang bicara kalau kasih Kristus menguasai kita, itu masalah pikiran atau masalah perasaan? Tes ya.

Ketika saudara mengatakan Kristus kasihnya menguasai aku, ini ungkapan emosional atau ungkapan intelektual? Biasanya kita kalau bicara kasih itu biasanya bicaranya perasaan. Kasih itu tampaknya jauh dari logika. Makanya ada lagu yang dinyanyikan oleh mantan saya itu kan, memang cinta tak ada logika. Itu mantan penyanyi favorit saya. Sekarang saya sudah ganti penyanyi yang lain. Ada orang mengatakan cinta itu tak ada logika. Cinta itu cinta buta, tidak mikir. Tapi menurut saya salah. Karena di sini ada kaitan dengan pikiran. Paulus mengatakan begini, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Mengapa Paulus yakin bahwa kasih Kristus menguasai dia? Dia mengatakan begini, karena kami telah mengerti. Ini menarik sekali. Biasanya kalau saudara mengatakan begini, kasih Kristus menguasai kami, kok kamu tahu? Iya, tiap kali aku doa, aku selalu menangis. Saya beberapa hari lalu bertemu dengan orang begini dia. Pak, ternyata puji-pujian ya, musik yang bagus itu pak ya, oh bisa menghadirkan hadirat Tuhan loh pak. Musiknya maksudnya apa? Liriknya atau suasananya? Suasananya. Suasana itu bisa menghadirkan hadirat Tuhan. Saya tanya, kok kamu tahu ada hadirat Tuhan? Iya, soalnya ada pendeta dari luar negeri kemarin itu khotbah di tempat saya. Dia itu ketika nyanyi, dia ngajak nyanyi terus. Itu kami merasakan hadirat Tuhan. Kami semua menangis. Jadi hadirat Tuhan bagi dia itu menangis. Kalau dia bisa nangis, berarti dijamah Tuhan. Kalau dia tidak merasa apa-apa, berarti kering. Saya memberitahu dia, itu konsep yang keliru. Kita seringkali memisahkan perasaan dengan pikiran. Padahal di ayat ini tidak. Kasih Kristus menguasai kami pasti berkaitan dengan perasaan. Itu yang membuat Paulus kuat di dalam pelayanannya. Tetapi dari mana Paulus tahu bahwa kasih Kristus menguasai dia? Dia tahu bukan dari sini. Dia tahu dari sini. Dia mengatakan karena kami mengerti. Kalau dalam bahasa Yunani dipakai kata yang artinya begini, karena kami menilai. Bukan cuma mengetahui. Saudara tahu belum tentu setuju. Bukan cuma mengerti. Saudara mengerti belum tentu menerima. Tetapi kalau saudara menilai, berarti membutuhkan semua pertimbangan di dalam diri saudara, sehingga saudara bisa mengatakan, aku menilai ini. Orang-orang yang berani mengatakan Kristus menguasai kami, kasihnya menguasai kami, adalah orang yang bukan cuma merasa, tetapi orang yang berpikir. Apa yang dipikirkan? Memahami apa? Menilai apa? Jadi kalau saudara sudah bisa menilai dua hal yang akan saya jelaskan di sini, maka saudara bisa mengatakan kasih Kristus menguasai hidupmu. Ini adalah ukuran yang penting, kriteria yang penting. Kristus menguasai kita, kasihnya menguasai kita. Apa sih kriterianya? Kriterianya adalah kita menilai, yang pertama, kita menilai ini. Mari kita membaca ayat yang ke-14 bagian B. 1, 2, 3. Bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Saudara bisa mengatakan, kasih Kristus menguasai aku. Kriteria pertama begini, kita paham benar gak? Menilai, mempertimbangkan, setuju, menerima bahwa Kristus satu orang mati untuk kita semua umat pilihannya. Kita paham gak kebenaran ini? Sebab kalau saudara tidak paham kebenaran ini, maka saudara belum bisa mengatakan bahwa Kristus kasihnya menguasai hidup saudara. Gak bisa. Saudara paham bahwa Kristus mati, satu orang mati untuk kita semua orang pilihannya. Jadi ketika saudara merasa begini, aduh Kristus luar biasa, dia mati untuk semua umat pilihan, termasuk aku, dia mati untuk aku. Itu berarti Kristus menguasai engkau. Banyak orang menilai, kalau kasih Kristus menguasai dia, pasti kaya, pasti sukses, pasti sehat, pasti tidak ada masalah. Keliru. Kasih Kristus menguasai kita, ukurannya bukan kekayaan, kesehatan, mujizat, dan sebagainya. Ukuran kasih Kristus menguasai kita adalah
engkau dibuat paham, benar-benar paham bahwa Kristus satu orang mati untuk semua orang yang percaya kepadanya. Kalau saudara benar-benar menyadari, aku orang yang berdosa, tidak mungkin aku bisa diselamatkan, maka saudara sudah merasakan kasih Kristus yang menguasai hidupmu. Saya pernah membahas tentang kematian Kristus, dan salah satu pertanyaan adalah begini, bagaimana bisa satu orang menebus semua orang? Bukankah satu orang menebus sesamanya saja enggak bisa? Dari mana bisa satu orang, Kristus, ini menebus semua orang? Dia sulit untuk memahami kebenaran ini. Padahal saya tanya balik kepada dia, mengajak dia berpikir, kalau di dalam konsep keyakinanmu bagaimana penebusan dosa? Lah dia jelaskan, kalau pengampunan itu berarti harus mempersembahkan korban baru dia diampuni. Saya tanya, yang diampuni manusia, yang dikorbankan binatang. Menurut kamu logical atau tidak? Dia juga mengalami kesulitan menjawab itu. Tapi saya bisa menjawab keberatan dia. Saya tahu bahwa satu orang tidak bisa menebus satu orang. Apalagi satu orang menebus semua, tidak bisa. Makanya juru selamat kita bukan cuma orang, bukan cuma manusia, tetapi juru selamat kita adalah Allah sejati. Allah sejati menjadi manusia sejati menebus kita, sehingga penebusannya bisa tanpa batas. Dan saya juga bisa menjawab dengan cara yang berbeda, yaitu begini, di dalam konsep kita, teologi Kristen, semua manusia berdosa itu karena berdosa di dalam Adam. Jadi Adam kepala perjanjian, dia gagal, kita semua ikut berdosa. Nah Kristus kepala perjanjian, kepala itu cuma perlu satu aja, ini kepala perjanjian lama, ini kepala perjanjian yang baru. Sehingga pada waktu Kristus berhasil, maka semua orang yang diwakili Kristus, yaitu orang-orang pilihan, saya dan saudara yang sudah percaya kepada Kristus, maka kita diwakili oleh Kristus. Jadi yang perlu dilakukan cuma satu, satu melakukan, semua mendapat manfaat, karena Kristus bukan cuma Allah, tetapi Kristus juga kepala perjanjian. Karena dia kepala ya cuma butuh satu, dia sukses, semua ikut sukses. Dia gagal, semua ikut gagal, sama seperti Adam. Tapi kita bersyukur Kristus kita sukses. Sehingga satu orang mati untuk semua orang merupakan konsep yang rasional, bukan konsep yang irasional. Tapi saya ingin saudara bukan cuma setuju secara intelektual. Kalau saudara cuma setuju secara intelektual dan berkata, iya sih masuk akal, very reasonable, itu tidak akan mengubahkan hidupmu. Tapi kalau engkau paham, engkau menerima itu, maka itulah yang mengubahkan hidupmu. Kristus kasihnya menguasai engkau. Ukurannya yang pertama adalah engkau menilai, engkau mempertimbangkan bahwa Kristus satu mati untuk semua orang yang percaya. Itu ukuran pertama. Ukuran kedua, kita dikuasai oleh kasih Kristus. Ukurannya adalah kita menilai, mempertimbangkan ini, ayat yang terakhir, ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bukti kasih Kristus menguasai kita, sekali lagi, bukan kemakmuran, bukan terkenal, bukan kesembuhan, bukan macam-macam itu, walaupun itu bisa menjadi salah satu bukti. Tetapi bukti yang tidak terbantahkan kalau kasih Kristus menguasai kita, buktinya begini, engkau hidup untuk siapa? Engkau hidup untuk siapa? Engkau hidup untuk siapa? Engkau hidup untuk siapa? Kalau engkau mengatakan begini, aku hidup ya untuk diriku sendiri, aku kaya untuk diriku sendiri, aku pintar untuk diriku sendiri. Kalau engkau hidup bukan untuk Kristus, maka jangan mengklaim kasih Kristus menguasai hidupmu. Kasih Kristus menguasai hidup seseorang ketika orang itu bisa mengatakan, I live for Christ. Aku hidup untuk Kristus. Ketika aku sekolah bagi Kristus. Supaya ketika aku pintar, ketika aku punya kemampuan, aku bisa mempengaruhi banyak orang. Aku bisa punya impact yang besar di dalam kerajaan Allah di muka bumi. Orang yang kaya bisa mengatakan, aku kaya karena Kristus. Sebab dengan kekayaanku, aku bisa memberkati begitu banyak orang. Aku bisa memberkati begitu banyak pekerjaan Tuhan. Itu berarti engkau hidup bagi Kristus.
Kalau engkau punya tenaga dan engkau mengatakan, aku punya tenaga, aku bergerak, aku hidup untuk Kristus, berarti engkau akan memakai tenagamu, engkau akan memakai hidupmu untuk menghasilkan nilai-nilai yang kekal bagi kerajaan Allah di muka bumi. Kalau engkau hidup untuk dirimu sendiri, maka engkau belum mengalami yang Paulus sebut di sini, kasih Kristus menguasai kami. Karena kriteria yang kedua, kasih Kristus menguasai kita. Kriterianya adalah saudara menilai, memahami, mempertimbangkan bahwa engkau hidup bukan untuk engkau sendiri, tapi engkau hidup untuk Dia yang telah mati dan bangkit bagi engkau. Saya bersyukur saya bisa mengatakan kasih Kristus menguasai saya. Dulu saya ketika jadi Kristen pertama, saya belum bisa memahami itu. Karena saya pikir jadi Kristen itu selalu take and give kita sama Tuhan. Kalau aku ikut Tuhan dapat apa? Kalau aku setia melayani dapat apa? Kalau aku berkorban untuk Tuhan aku dapat apa? Setiap kali saya melakukan sesuatu, saya selalu cari cara supaya saya mendapat sesuatu. Kalau kasih persembahan, balik enggak? Kalau melayani Tuhan, jodohnya gampang atau enggak? Semuanya dipikirkan apakah kita dapat sesuatu dari Tuhan. Itu bukan orang yang hidup bagi Tuhan. Yang lebih parah adalah, saya mau mengulang ini sekali lagi. Saya berkali-kali sudah mengulang ini. Banyak orang menggunakan Tuhan itu sebagai alat mencapai tujuan hidupnya. Bukan menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup. Tetapi dia memperalat Allah, memanipulasi Allah untuk mencapai tujuan hidupnya. Ada banyak orang yang tujuan hidupnya dia tentukan sendiri, kemudian baru berdoa, Tuhan berkati hidupku. Berkati supaya aku sukses seperti yang tak mimpikan. Ini adalah orang-orang yang memperalat Allah. Seharusnya saudara mulai dengan pertanyaan, engkau ada di dalam dunia untuk apa? Mengapa Allah membiarkan engkau hidup di dunia ini sampai sekarang? Padahal banyak orang meninggal. Ada banyak bayi yang tidak bertahan di dalam kandungan. Ada bayi yang muncul baru berapa menit meninggal. Ada orang yang masih kecil kecelakaan dan mati. Ada banyak kematian di sekeliling kita. Sehingga ketika saudara sekarang hidup, you have to ask yourself, mengapa engkau ada di bumi ini? Selama engkau bisa mengatakan I live for Christ, maka engkau belum bisa mengatakan the love of Christ controls me. Tidak bisa. Tapi selama engkau sudah punya konsep yang benar, semua yang engkau lakukan adalah untuk Kristus, maka engkau sudah dikuasai oleh kasih Kristus. Saudara, betapa berbedanya konsep Paulus dengan banyak ajaran yang sekarang berkembang di mana-mana. Kristus mengasihi engkau, berarti hidupmu enak. Kristus mengasihi engkau, berarti engkau tidak akan parah penyakitmu. Pasti akan terjadi mujizat saat ini juga. Apakah benar begitu? Saya percaya mujizat, tapi saya tidak yakin bahwa mujizat itu pengukur kebaikan Tuhan satu-satunya. Pengukur kebaikan Tuhan satu-satunya adalah Dia mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Amin. Pengukur satu-satunya Kristus mengasihi kita adalah terjadi transformasi di dalam hidupmu. Dulu engkau hidup untuk engkau. Engkau hidup untuk anakmu. Hidup untuk dirimu, kenyamananmu. Sekarang engkau berubah. Engkau hidup untuk Kristus. Engkau melayani untuk Kristus. Melakukan apapun untuk Kristus. Dan itu adalah bukti kasih Kristus menguasai kita. Saya sungguh rindu kita yang berada dalam posisi yang paling terpuruk di dalam hidup kita, Tuhan bangkitkan kita. Bukan ketika engkau miskin dijadikan kaya sekarang. Bukan ketika engkau sakit terjadi mujizat sekarang. Allah bisa melakukan itu. Tapi saya sungguh rindu kita paham bahwa engkau yang sedang terpuruk saat ini, engkau disegarkan, engkau dibangkitkan dengan keyakinan bahwa Kristus yang mati, Dia mati untuk saudara. Kristus yang bangkit, Dia bangkit untuk saudara. Tidak ada maut lagi, tidak ada hukuman dosa lagi, tidak ada hal-hal yang menakutkan yang perlu membuat kita dibatasi dan selalu khawatir, karena kita tahu baik kita hidup untuk Tuhan. Kita mati bagi Tuhan. Tidak usah takut mati, Tuhan mati untuk kita. Tidak usah takut hidup, karena engkau hidup juga untuk Tuhan. Makanya Paulus mengatakan, jika aku hidup untuk Tuhan. Jika aku mati, aku bersama dengan Tuhan. Orang Kristen pilihannya enak. Kalau orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, yang hidupnya menderita di dunia, sudah tidak percaya Tuhan, hidupnya menderita, maka biasanya orang mengatakan, mati segan, hidup tidak mau. Tapi bagi orang Kristen, kita harus berani mengatakan, hidup bagi Kristus, mati
bersama dengan Kristus. Itu keuntungan kita. Hari ini saya menantang saudara. Sudahkah kasih Kristus menguasai hatimu? Sudahkah hidupmu dikontrol oleh kasih Kristus? Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Saya memberi kesempatan saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Ambil waktu. Apakah engkau sedang berada dalam titik yang terendah di dalam hidupmu? Engkau merasa Kristus tidak mengasihi engkau. Engkau merasa Allah tidak peduli. Engkau merasa tidak ada bedanya menjadi Kristen atau tidak menjadi Kristen. Dulu aku miskin, setelah jadi Kristen juga tetap miskin. Aku jadi Kristen, tapi tetap sakit-sakitan. Aku jadi Kristen, tapi tetap pernikahanku juga tidak menghadapi masalah-masalah yang ringan. Mungkin kau tidak bisa terima dengan fisikmu dan kau mengatakan Allah tidak mengasihi engkau. Allah tidak menciptakan engkau menjadi lebih baik seperti orang lain. Tapi biar hari ini firman Tuhan menghibur engkau. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kasih Kristus menguasai engkau. Bukan cuma kasihnya diberikan kepadamu, tapi kasihnya menguasai engkau. Bukan cuma dilimpahkan, tetapi kasihnya menguasai kita. Saya memberi kesempatan setiap kita berdoa secara pribadi, meresponi firman Tuhan. Syukur Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami. Kami tidak perlu mencari arti hidup pada hal-hal duniawi. Kami tidak perlu membuat diri kami diterima oleh orang lain dengan berbuat dosa, dengan mengikuti gaya hidup duniawi hanya supaya kami diakui dan diterima oleh orang lain. Karena Engkau menerima kami apa adanya. Engkau mati di atas kayu salib bagi kami. Bahkan ketika kami berada pada titik yang paling rendah di dalam hidup kami, Engkau menghampiri kami dan Engkau membangkitkan kami bersama dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami selalu menilai diri kami dan kami tidak pernah puas dengan diri kami. Kami memberontak kepadamu, mengapa kami lahir dengan kondisi fisik seperti ini, dari keluarga seperti ini, dengan masa lalu seperti ini. Terlalu banyak hal yang buruk yang ada dalam pikiran dan mata kami, sehingga kami seringkali menuduh Engkau tidak mengasihi kami. Tapi kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau mengasihi kami bukan diukur berdasarkan berapa banyak kekayaan, kesehatan, dan keberhasilan kami. Tapi Engkau mengasihi kami karena Engkau mati bagi kami, menebus dosa-dosa kami. Engkau mengubah hidup kami. Engkau memberi arti dalam hidup kami. Engkau memberi makna, memberi tujuan yang baru di dalam hidup kami. Kami hidup bukan untuk diri kami. Kami hidup bukan mencari kesenangan. Kami hidup untuk Kristus yang sudah mati bagi kami dan sudah bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu sungguh membangkitkan kami, menguatkan iman kami. Terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman, tapi kiranya Roh-Mu yang kudus terus berbicara dengan lebih kuat, mengingatkan firman-Mu kepada setiap umat-Mu. Terima kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling.